0: 3,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
1: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
0: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
2: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
0: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
3: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
0: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
5: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyeludupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Menteri boleh berganti arah politik.
10: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
9: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
10: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
11: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
10: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01.

0: Oke, para selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali bersama ya kita untuk opini publik ya. Kami mengundang Anda pendengar di line telepon 08 11 6707 8850. Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk opini pagi hari ini pendengar terkait dengan bullying yang terjadi pada generasi bangsa Indonesia, anak-anak yang banyak mengalami kasus bullying ini ya. Di line telepon kami silakan saja, bahkan ada bully yang menyebabkan kematian. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Semoga anak-anak kita terlindung dari hal-hal demikian ya, karena mengerikan sekali, sampai menyebabkan seorang anak trauma, bahkan sampai meninggal dunia karena bullying yang terjadi. Dan itu di sekolah dasar begitu ya, begitu mengerikannya dunia pendidikan Indonesia. Silakan di 08 11 67 07 8850 mendengar, Anda bisa bersama kami. Ini terkait dengan bullying yang beberapa pekan terakhir ini, beberapa hari di pekan kemarin itu banyak ya terjadi kasus bullying pada anak-anak, bukan hanya anak-anak yang remaja, tapi bahkan anak sekolah dasar. Dan yang prihatinkan lagi, itu menyebabkan kematian bahkan pada seorang siswa sekolah dasar ya. Di line telepon kami pendengar, Anda bisa bersama di opini publik untuk edisi hari ini di 13 Oktober 2026. Silakan di line telepon 08 11 6707 8850 ya, untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini pendengar. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi bisa bergabung di 08 11 6707 8850. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Untuk pagi ini alhamdulillah sehat, walaupun cuaca masih kabut asap kan?
0: Masih kabut asap, iya.
1: Iya, tapi masih kita berlanjut, Mbak Uci.
0: Berlanjut, iya. Tetap.
1: Iya, daripada bertahan, kan?
0: Anak berlanjut aja lah. Iya, tetap lakukan aktivitas gitu ya.
1: Iya, betul. Gimana? Kita nggak keluar, nggak berasap, Mbak Uci.
0: Benar.
1: Dapur nggak berasap, kan?
0: Iya, dapur nggak berasap.
1: Iya, ada asap, kita hajar asap. Gimana caranya lah?
0: Iya, betul-betul. Tetap semangat begitu ya.
1: Iya, begitulah kira-kira. Demi mencari sesuap nasi, Mbak Uci.
0: Masya Allah. Silakan nih, apa opininya nih terkait dengan bullying pada anak-anak kita?
1: Yang jelas, maaf ngomong tuh, di pendidikan apapun, bukan masalah pendidikan, Mbak. Tapi budak anaknya itu punya karakter kayak gitu mungkin, kan? Iya, semua guru, semua orang tua, anaknya pengen baik, anak baik-baik, kan? Kita baik, kita diawasi di rumah, baik nggak tahu di luar.
0: Iya,
1: ibu gurunya juga begitu. Mengawasi anak secara baik-baik, kadang anaknya di luar nakal juga. Itu tergantung dari karakter anak tadi. Walaupun kita membimbing gimana, karakter anak itu harus dijaga benar-benar ketat itu, Mbak. Atau karakter anak-anak lainnya. Iya, mudah-mudahan bullying-bullying itu bisa dia bisa menghilangkan lah, karena kasihan kan. Kasihan yang lemah, Mbak, kadang anak-anak tuh di bullying itu. Jadi nggak ada itu lagi, Mbak. Mental sudah itu, sudah turun sebelum di apa tuh. Baik. Ya bagaimana lah, yang penting mudah-mudahan anak-anak kita tuh tahu dengan pelajaran kan.
0: Iya.
1: Cuman saya berkomitmen begini, Mbak. Di dunia itu ada dua ini, berpasang-pasangan, Mbak. Ada baik, ada buruk.
0: Iya.
1: Iya. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya mungkin jadi baik kan.
0: Iya.
1: Kalau tidak jadi buruk juga anak-anak tadi. Termasuk orang tua juga, Mbak, harus bisa memilih-milih kan, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya itu udah Mbak Uci,
0: makasih. Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih nantikan di line telepon Pro 1 RRI Jambi terkait dengan kasus bullying pada anak-anak kita, bahkan ada yang sampai meninggal dunia ya akibat kasus bullying ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
2: Udah jadi hujan, Mbak Uci.
0: Oh, udah jadi hujan, jadinya apa? Oh, asap yang ada, iyalah.
2: Tadi ya guru nggak uji
0: nelpon. Iya. Kayaknya nak hujan, rupanya belum.
2: Iya, tapi mana hujan ada
0: uji. Iya.
2: Apa mana apa?
0: Yang ada asap, iya. Yang ada yang benernya asap ya.
2: Iya, bukan hujan asap.
0: Bukan hujan asap. Baik, apa nih opininya bullying?
2: Uling di sekolah Muji ya.
0: Iya.
2: Ya, tetap Muji kan anak lulusan sekarang enggak sama Muji kan. Itu kan guru bang inilah sudah takut untuk aja sekarang kan sudah melawan kan. Dengan orang tua anak sekarang Muji itulah kebawa dari orang tua di sekolah. Jadi akibat timbul emosi gurunya itu Muji kan. Obat-obatan sekarang tu apa nama dari apa obat-obat gigi itu banyak pada melawan no anak-anak tu kan.
0: Obat-obat macam mana tu ceritanya?
2: Obat-obat gigi obat apa tu kan budak kan tolongnya dipintar itu kan akhirnya budak tu melawan itu kan.
0: Narkoba maksudnya. Obat apa?
2: Obat-obat seperti anak macam seperti anak-anak kan lagi kandung itu kan lagi kecil obat makan-makan itu kan. Pakai pada melawan budak itu. Kata kita bukan si melawan bengak, bukan apa pintar, mana ada besar melawan nabu budi kan. Melawan orang tua tu kan. Nah, sampai lah ke gurunya aja, gurunya dia ada emosi dan dia akhirnya tangan lah yang jadi bullying jadi demo budi kan. Sekarang tu tak kayak anak dulu tu belahan sebelum 2000 batas kesini lah budi kan. Kan tidak ada segitu anak-anak sama orang tua sama guru kan.
0: Ya.
2: Dekat lagi yang guru takut. Sama guru kan itu kan terjalan tak tangan nak murid muji kan. Dulu ya sekolah tu antum tua sama pagi yang nama sore itu pak pagi pak itu terjalan. Sekarang mana ada lah muji. Lewat tu guru aku jadi kan. Itu baik lewat-lewat itu kan. Dulu tunduk. Sekarang mana ada lah muji kan. Jadi sekarang tu zaman canggih, apalagi anak sudah kena semua HP muji kan, macam macam HP ini. Sekarang salah belajar, salah yang dibelajari muji kan. Jadi itu sambil menjaga orang tua itu juga muji kan. Sambil macam bosan lah dengan jangan bosan lah sambil mengajar anak sama kayak orang tua juga gitu kan. Guru baik anak-anak kita muji kan. Zaman sekarang lah zaman maju, zaman canggih sekarang muji kan. Itu kemana-mana sudah nyampai, kemana-mana sudah dapat. Jadi muji kan. Semua lah muji ya, sama-sama mau menjaga lah. Zaman sekarang itu kan. Kalau kemarau asap dulu kan sekolah, sekarang nggak ada sekolah lagi ya itu kan. Dulu kan nggak sekolah di sekolah, sekarang sekolah kita di daring ya itu kan. Tak boleh pakai HP dulu, saudara-saudara sudah beli HP. Jadi pisau tu budak tu bisa main HP semua, gedang kecil yang tuan. Tak di rumah main HP, leko lah nyam di HP. Orang tua pekerja masak belakang.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di line telepon kami mendengar Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850 ya. Di 0811-6707-8850. Selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kembali Mbak Uji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Sama, suaranya kayaknya sama putra sama Bang Paujang tadi sama. Ini masalah apa? Bullying.
0: Iya, bully anak-anak sekolah, bahkan ada anak SD yang sampai meninggal dunia ya gara-gara kena bully sama teman-temannya.
3: Kalau saya ya bukan saran ya, sampai sedikit ngasih yang sama kayak Mas Putra tadi kan. Memang itu karakter atau pada dasarnya watak gitu kan. Cuman yang nomor satu gitu kan, pengawasan dari orang tuanya dulu kan. Karena di dalam rumah namanya anak tuh kan, diawasi. Cuman yang paling lebih dari 50% itu pergaulan Mbak ya. Karena kan di rumah bagus-bagus dan bergaul di luar beda lagi kan gitu. Maka benar-benar orang tuanya mengawasi dan apa perbuatan atau pergaulannya kan gitu, untuk baik atau tidak. Tadi kan Mas Putra bilang ada dua kan, untuk baik-baik itu, tidak baik, tidak baik kan gitu. Ya kan kadang-kadang anak itu menantang usaha karakter kan, tidak bisa milih kan, mana yang baik, mana yang enggak kan. Yang penting kita sama-sama bergaul, semangat, senang gitu kan. Mak efeknya nggak tahu kan. Jadi ya itulah. Kalau benar tadi Mas Putra bilang, kalau guru juga mengajar dengan baik. Orang tua teman-teman, itu mbak, pergaulan. Dan dia ya, itu di rumah bagus-bagus di luar, maka harus benar-benar diawasi. Karena ya mungkin sama juga sama Pak Ujang tadi, dulu dengan sekarang sudah beda ya mbak ya. Kalau dulu dengan sekarang itu persoalannya beda, lantaran ya, sekarang sudah kecanggihan teknologi HP ini kan, jadi kita nggak bisa memungkiri. Yang penting orang tuanya atau orang tua itu kan harus benar-benar mengawasi dan apa pergaulannya, perbuatannya atau mainnya apa itu kan, langsung baik-baik ya, suruh terus-terus kan gitu, kalau nggak baik dia mau. Ya, itulah tantangan paling nomor satu dibilang lebih dari dalam keluarga itu pergaulan. Kemudian kalau diawasi dan walaupun sedikit agak karakter atau watak itu kan sedikit-sedikit diomongin tidak berubah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Silakan di 0811-6707-8850. Terkait dengan bullying ini pada anak-anak sekolah ya, bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena kasus bullying tersebut ya. Dan ini mengerikan karena ada di bangku sekolah dasar. Selamat pagi. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa?
4: Dengan Ahmadi dari Sarolangun.
0: Ahmadi Sarolangun. Mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi lewat radio biasa atau digital?
4: Digital.
0: Oh, pakai RRI digital ya?
4: Iya.
0: Baik, silakan. Berarti bagus nih siaran kami.
4: Oh, bagus, bagus sekali Bu.
0: Bagus sekali. Ya. Silakan, apa opininya nih?
4: Opininya, sebenarnya pengawasan orang tua jangan sekedar pengawasan. Diberikan ketegasan dan diberatkan tentang gertakan. Kalau dia nakal, orang tua bisa menitipkan dia ke polsek atau polres. Biar dia takut. Tapi kalau hanya cuma pengawasan biasa saja, itu akibatnya. Satu Bu, anak tidak boleh dibelikan HP. Anak saya sampai kuliah sampai ke Unja baru, saya belikan HP sama dia. Mulai dari SD, SMP, SMA, tidak mau berikan HP. Nah, itu dan berdasarkan dasarnya harus untuk ke agama itu harus dipelajari betul, diantarkan pendidikan agama di guru mengaji itu yang lebih bagus. Nah, itulah pengawasan orang tua harus betul-betul tegas, dan di sekolah juga pun guru harus tegas juga. Jangan dipikir undang-undang kekerasan anak itu sebenarnya undang-undangnya sangat melemahkan tindakan atau ketegasan dari orang tua, baik pun guru. Kita dulu Bu, tidak ada undang-undang kekerasan, tetap pengawasan di sekolah, pengawasan orang tua luar biasa. Dan dulu karena Indonesia ini belum maju betul, maka itu kita berpikiran cuma satu, taat kepada orang tua, mengaji dan sekolah, dan membantu orang tua bikin kebun. Kalau sekarang ini karena kemajuan luar biasa, harus juga pengawasan orang tua itu harus luar biasa. Itulah saran pandangan dari kita dari Sarolangun, karena saya punya anak 6, alhamdulillah, jantan 5, perempuan 1. Saya bertakan mereka siapa yang berani pakai narkoba. Saya lihat kalau kelihatan-kelihatannya, saya lapor ke polisi dan polisi akan mencek air keminya. Kalau positif, saya serahkan ke polisi. Betul-betul saya anak laki-laki 5 orang itu Bu, alhamdulillah. Sampai kawin, sampai ini, tidak ada yang mengarah ke hal-hal negatif.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ahmadi untuk opininya. Terima kasih. Iya.
4: Orang tua harus tegas betul. Karena mungkin di sekolah guru juga merasa masih meragukan ketegasannya karena ada undang-undang kekerasan anak, tapi kembali ke orang tua yang pengawasannya harus betul-betul keras.
0: Terima kasih. Ya, pendengar kami juga masih menanti Anda di 0811-6707-8850 ya. Di nomor WA juga sudah ada dua pendengar kita, ada Bu Dayumi dan juga ada Aidan. Ini dari Bu Dayumi menyampaikan, membaca di medsos kasus bully di SD sampai meninggal sungguh memprihatinkan. Tidak usah saling menyalahkan, mari kita berusaha mencegah dan mencari akar masalahnya. Orang tua tentu tidak mengharapkan anaknya menjadi pelaku bullying. Pengaruh info dari media sosial yang susah diawasi bagi orang terdekat dari anak-anak, mari kita sering-sering menasihati dan memberi contoh yang baik. Tugas kita semua untuk mengedukasi, jauhi tindak kekerasan. Oke, juga ada Aidan di Sungai Gelam ya. Ini kasus bullying terhadap siswa SD merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap sepele. Diperlukan kerjasama antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perundungan sejak dini. Dan anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Sedangkan anak yang melakukan bullying perlu dibina agar memahami kesalahannya dan tidak mengulanginya. Jangan sampai kita hanya ramai membicarakan kasus ini ketika viral, tetapi lupa melakukan tindakan nyata untuk mencegahnya. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas bullying bagi seluruh anak Indonesia. Ahmad dari Sungai Gelam. Baik, terima kasih Bu Daumi dan juga Ahmad. Dan terima kasih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk bersama dalam opini publik ini terkait dengan kasus bullying. Karena memang memprihatinkan ya, ada seorang siswa SD yaitu usia 7 tahun, Muhammad Hasbi Al-Akib, siswa kelas 2 sekolah dasar di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang mendapatkan kekerasan dari dua orang kakak kelasnya, yaitu kakak kelas 5 dan kelas 6 SD. Luka-luka yang dialaminya karena diduga dipukul ya, dan ini kemudian bisa mengantarkan akhirnya Muhammad Hasbi Al-Akib 7 tahun ini sampai meninggal dunia. Dan tentu ini miris sekali ya, nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada anak-anak kita lainnya. Di line telepon 08 11 67 07 88 50, pendengar masih bersama kami untuk opini publik. Baik, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Bujang di mana nih?
5: Lagi di kebon itu Mbak Uci.
0: Di kebon, di mana rumahnya Datuk Bujang? Ini belum ada alamatnya nih.
5: Alamatnya di Awin Jaya, Bu.
0: Oh, Awin Jaya. Awin Jaya itu Batanghari, Muara Jambi.
5: Muara Jambi.
0: Muara Jambi. Baik, silakan, apa nih opininya Datuk Bujang?
5: Lintas Timur. Ya, Lintas Timur kilometer 61.
0: Baik. Muara Jambi ya, Desa Awin. Baik, silakan.
5: Kalau menurut saya pribadi, yang pertama sekali itu ya, Bu, apa namanya? Orang tuanya itu dua-duanya itu bekerja sama dengan NAPO untuk mendidik anak.
0: Ya.
5: Sejarah baik, anak itu jangan sampai nakal di luar rumah maupun di dalam rumah. Jadi kalau bapak ibunya itu kerja sama, mudah-mudahan anak itu lebih-lebih terbaik lagi.
0: Yeah.
5: Yang kedua, kalau dia sekolah di SD maupun di tempat pengajian, itu guru itu harus waspada untuk melindungi anaknya. Apa anak-anak muridnya itu di luar, karena yang dia bercanda atau berkelahi, itu harus bisa diatasi itu, Bu. Jangan dibiarkan saja. Namanya anak-anak kan, apalagi dari kelas 1, kelas 2 itu kan belum ngerti salah benar. Itu.
0: Ya.
5: Penting sekali bagi guru untuk melindungi anak muridnya itu, bukannya hanya di dari rumah orang tuanya saja sampai di tempat pelajaran.
0: Baik.
5: Yang tidak nulis di papan bor, nah itu duduk di kursi, anak di luar, ada yang menangis-tangis. Apa masalahnya itu? Lihat dulu, diperiksa ibu-ibu, bapak-bapak di situ kan.
0: Baik.
5: Nah, itulah harapan kami untuk selanjutnya, masa depan. Jangan sampai terjadi seperti di Jawa Tengah, apa Jawa Timur itu, Bu?
0: Jawa Tengah, di Kabupaten Pemalang. Ya, baik. Terima kasih Datuk Bujang. Terima kasih. Ya, insya Allah semoga tidak terjadi lagi begitu ya, tidak terulang lagi. Baik, terima kasih. Dan Anda masih di line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, lagi aktivitas masih sempat nelpon. Terima kasih ya.
6: Ya, sama-sama Mbak Oci. Ya,
0: silakan, apa opininya nih?
6: Ya, ini menurut saya pribadi sih ini harus ada sinergi antara orang tua, apa guru.
0: Ya.
6: Kalau di sekolah kan guru yang mengawasi, kalau di rumah orang tua dan lingkungan di sekitarnya.
0: Ya.
6: Dan juga mungkin media sosial ini juga sangat berpengaruh terhadap karakter anak nih Mbak Oci. Karena mungkin dia sering melihat tontonan-tontonan kekerasan kan. Nah, sifat anak-anak ini kan sering mencontoh Mbak Oci. Nah, jadi kita harus sebagai orang tua, sebagai guru harus bersinergi lah, jangan sampai terulang dan terulang lagi, karena sudah sering kali kita lihat ini Mbak Uci terjadi.

0: ini baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak kita itu, Mbak Uci.
1: Iya, siap.
0: Oke, terima kasih Mbak Uci. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan memang memprihatinkan ya, kasus bullying yang terjadi pada anak-anak, dan yang paling tragis itu memang yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, sampai menyebabkan seorang siswa 7 tahun, siswa kelas 2 SD meninggal dunia. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Iya, ini bullying ini kejadiannya kebanyakan di lingkungan sekolah ya, Mbak Uci ya.
1: Iya.
2: Nah, itu hampir 70% di lingkungan sekolah ini harus hati-hati juga, Mbak Uci ya, sebagai guru, Mbak Uci ya.
1: Iya.
2: Karena kan mau ini bullying ini di lingkungan sekolah ini kan banyak terpantau ya, di Mbak Uci ya, tempat keramaian dia, bukan
1: betul,
2: tempat di ya kalau dapat itu diapakan lagi, didekatkan lagi anak muridnya, bagaimana caranya itu sebagai teman atau sebagai apa. Kalau dulu kan kalau ada kekerasan kepada anak kan dulu orang tuanya dipanggil, Mbak Uci. Yeah. Tapi sekarang ini kelihatannya nggak ada kelihatannya itu. Nah, sudah terjadi kayak gini baru orang tua dipanggil, baru muridnya itu. Kalau dapat itu kan kalau dapat itu kan diselesaikan dulu sebagai itu. Itulah Mbak Uci, kalau anak itu kalau dapat itu dibekalkan dengan ilmu moral, agama, itu dapat. Kalau dapat itu diperketat lagi di persekolahan, Mbak Uci, moral, agama itu juga. Karena itu sekarang ini moral anak ini juga susah, anak sekarang ini Mbak Uci, moral agama juga agak linglung juga dia. Karena kalau kita sudah tahu agama itu kan ada kebaikan, ada keburukan Mbak Uci di situ. Kalau anak SD kan masih bisa ditanamkan kayak gitu Mbak Uci. Ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, akan dosa, akan itu Mbak Uci. Itulah kayak sekarang ini. Kalau dapat itu, kalau di sekolah itu guru itu lebih giat lagi Mbak Uci. Jangan sampai jadi kejadian itu. Karena orang tua ini kan menyerahkan ke sekolah itu kan anak-anaknya kan gak ada apa masalah-masalah Mbak Uci di sekolah. Kalau di luar sekolah itu ya tanggung jawab orang tua juga atau masyarakat ini. Ini sampai meninggal ini sangat tragis sekali Mbak Uci. Jadi kita kan sebagai punya anak juga, anak-anak di sekolah juga Mbak Uci, kita was-was juga akhirnya kita. Bagaimana kalau itu menimpa pada kita Mbak Uci. Ini sampai meninggal, kalau juga nggak meninggal anak ini akan membawa trauma juga Mbak Uci. Dia mau ke sekolah nggak mau juga. Karena juga sini ya, sudah ada kejadian Mbak Uci akhirnya dia nggak sekolah. Padahal itu sudah kelas 3 mau tamat Mbak Uci dia. SMP akhirnya nggak mau itu. Itulah karena bullying ini juga kalau dulu kan anaknya nggak sekuat anak dulu Mbak Uci, anak sekarang ini.
1: Baik.
2: Kalau anak dulu diajak aman aja, kalau berantem ya aman aja, nggak sampai gitu Mbak Uci. Kalau sekarang ini jangan sampai Mbak Uci, nyawa bisa melayang dia kalau itu dia nggak ada pikiran itu, pikiran panjangnya, pikiran hanya pendek. Aja Mbak Uci.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penaran yang sudah bersama kami ya untuk opini pagi hari ini terkait dengan kasus bullying. Dan paling membuat kita miris, sedih itu adalah karena kasus ini menyebabkan kematian pada seorang siswa SD di Pemalang, Jawa Tengah ya, akibat dipukul oleh kakak kelasnya. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Baik, ini sudah tersambung ya, tapi nggak keluar suaranya ya. Oke, baik. Kami mohon maaf ya. Terima kasih Anda yang sudah bergabung ya bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan pagi hari ini. Dan terima kasih. Hal ini masih diperbincangkan pendengar dalam dialog Jambi Menyapa Pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa ya nanti bersama dengan narasumber kami di kebersamaan untuk dialog Jambi Menyapa Pagi. Dan terima kasih tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi pagi ini.
1: Baik, Puna, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di Jambi Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, dialog interaktif Anda bisa ikuti ya, nanti dipandu secara lengkap bersama rekan Beni Wijaya dan narasumber terkait. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Selasa 13 Oktober 2026. Ya, pada Selasa pagi yang Provinsi Jambi masih dilanda kabut asam nih. Semoga kedepannya dapat lebih baik lah kualitas udara di Provinsi Jambi sendiri. Pendengar, kita akan membahas tema dialog kita pada pagi hari ini, yaitu melawan bullying, melindungi masa depan generasi muda. Yang mana kita tahu kasus bullying masih saja terjadi nih di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi. Mungkinnya tentu saja ini merupakan salah satu hal yang memprihatinkan karena ini menyangkut dengan masa depan generasi muda kita. Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, di studio pendengar telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Bu Asino Prini yang merupakan Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Beni.
3: Sehat Bu ya?
4: Sehat, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Dan pendengar, di studio juga hadir ada, ini mungkin udah gak asing lagi nih pendengar Pro 1, dengan Dr. Ridwan SPSI MPSI Psikolog yang merupakan Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi HIMS, IPK HIMSI Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ben dan pemirsa dimanapun berada.
3: Oke, baik. Sehat Pak ya?
5: Alhamdulillah, di tengah kabut asap tetap sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Ini mungkin sebelum kita untuk memulai dialog kita pada pagi hari ini, saya mau coba ke Pak Ridwan dulu nih, yeah. Bu In, terkait mungkin kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya apa sih bullying itu, Pak Ridwan?
5: Ya, kalau bullying itu sebenarnya dulu itu bahasanya keren ya, bagus ya, tahun 1851 itu kayak sayang, kasih sayang lah seperti itu ya. Tetapi dalam konteks kekinian, bullying itu merupakan perilaku yang sifatnya agresi ya, menyerang baik secara verbal maupun non-verbal kepada orang lain dengan tujuan untuk menundukkan ya, supaya orang itu memiliki rasa ketakutan dan patuh terhadap orang-orang yang kita sebut sebagai membuli tadi. Nah, biasanya kondisi-kondisi pembuli ini adalah kondisi-kondisi di mana orang tersebut mengalami yang namanya self-esteem-nya rendah, harga dirinya rendah. Nah, kita tahu beberapa kasus, terutama yang baru-baru terjadi di Provinsi Jambi, juga mungkin di Indonesia ya, secara umum, banyak sekali proses-proses tindakan bully ini terjadi di sekolah-sekolah, di mana di situ ada komunitas-komunitas, individu-individu yang saling bergabung, yang masing-masing memiliki apa katakanlah impurity feeling ya, perasaan rendah diri, akhirnya bergabunglah untuk menutupi perasaan rendah dirinya ini melalui kegiatan aktivitas kita sebut sebagai superiority feeling, bergabung dengan kelompok-kelompok yang lebih senior, yang lebih memiliki kekuasaan untuk menutupi kelemahannya tadi, untuk tujuannya pasti untuk menyakiti orang lain dalam hal ini ya. Kalau kita bicara tataran hierarkinya ya, senior ke junior, nah inilah yang sering kita lihat dan terjadi di lingkungan-lingkungan yang seharusnya adalah lingkungan yang memberikan kenyamanan, keamanan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu fakta ya, dan hampir setiap sekolah ada hal-hal yang demikian itu.
3: Oke, jadi bisa dibilang terjadi pergeseran makna Pak ya?
5: Iya.
3: Di tahun 1851 sebelumnya.
5: Cukup lama ya, waktu itu Mas Ben baru lahir kali ya.
3: Belum lahir.
5: Sedang lucu-lucunya ya kali ya. Uiin juga ya.
3: Ini mungkin apa nih Pak perbedaan antara bercanda sama konflik antar teman dan juga bullying sendiri?
5: Iya, kalau bullying itu kondisi yang diciptakan secara sengaja. Jadi proses bullying itu adalah kondisi sengaja sebenarnya. Jadi untuk menakuti, untuk menekan, menggunakan power-power, kekuatan-kekuatan yang terutama dalam bentuk kelompok ya. Jarang sekali orang membullying satu dengan satu gitu ya. Berarti itu kan berkelahi namanya ya. Tapi bullying itu selalu dikaitkan dengan situasi-situasi pengelompokan gitu. Jadi orang yang memiliki kekuatan tidak ada unsur kesengajaan. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau bercanda kan tiba-tiba aja spontanitas dan itu tidak berulang biasanya kan, berarti dalam bentuk-bentuk percandaan yang berbeda. Kalau ini kan bullying perilaku-perilaku yang berulang sehingga akhirnya orang tertekan, menimbulkan rasa traumatik pada si individu yang ditekan dan itu terencana gitu.
3: Oke, itu mungkin terjadi berulang-ulang dan membuat target bullyingnya tidak nyaman gitu Pak Ridwan.
5: Iya, bukan tidak nyaman lagi, trauma malahan ya. Bahkan bisa jadi depresi. Kalau kita lihat kasus di sekolah, kebanyakan korban-korban ini akhirnya frustasi, ya akhirnya pengen keluar dari sekolah tersebut. Nah ini kondisi-kondisi yang fakta yang menggelikan buat kita ya. Ternyata yang dikeluarkan, yang keluar ya, bukan dikeluarkan, yang keluar itu justru orang yang menjadi korban. Sebaliknya ya, orang yang berlaku adem ayam aja, karena mereka yang tidak nyaman ini tadi tidak tentram, trauma, stres, kecemasan ketika dia harus ke sekolah. Dan saya banyak menemukan juga di instansi-instansi pemerintah, ya salah satunya kasus-kasus yang terjadi di, ya katakanlah dunia pendidikan tataran universitas itu pernah ada hadir dan dia nggak trauma, dia nggak mau lagi. Karena itu ya biasanya sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang mengedepankan kedisiplinan ketat gitu ya, ketat dengan aturan-aturan dan ada katakanlah kata-kata yang mungkin menghormati senior, patuh pada senior. Nah ini yang kadang-kadang dimanfaatin oleh senior gitu ya, untuk mengelabui, bahkan katakanlah untuk menghakimi klien-klien yang dalam tanda kutip lemah di sini gitu.
3: Lebih inferior daripada si pelaku sendiri.
5: Ya, dan pelaku itu sebenarnya inferior. Dia pengen jadi superior, dia bergabung dengan kondisi apa kelompok-kelompok tersebut.
3: Rombongan lah istilahnya.
5: Rombongan gitu ya.
3: Oke, baik. Ini mungkin saya coba ke Bu ini, mungkin terkait gimana nih gambaran kasus bullying sendiri terhadap anak di Provinsi Jambi nih, Bu.
4: Iya. Kalau tadi sudah dibilang Bang Ridwan ya, saya panggilnya Abang.
5: Siap diin.
4: Kalau orang manggil Bapak, saya berani manggil Abang. Iya, jadi memang kasusnya kalau secara detail tadi udah spesifikasinya udah diterangin. Oh, bahwa bully itu adalah tindakan penyerangan dan sebagainya. Tapi kondisi ini di Provinsi Jambi sekarang lagi menjamur ya, membooming gitu. Makanya ada kerjasama kami dengan Humas Polda itu sebulan tuh dua kali saya pasti masuk ke sekolah-sekolah SMA ya, khususnya di SMA karena provinsi pegangnya SMA gitu. Jadi kita karena UPTD-nya Provinsi Jambi, saya masuknya di SMA. Memang kasus bully ini tadi yang dikatakan Bang Ridwan tadi, ada beberapa sekolah kita itu bahkan karena dibully ini dampaknya menjadi iret, jadi teroris, kelompok teroris.
3: Di beberapa sekolah ada?
4: Iya, ada. Provinsi Jambi cukup banyak ini kemarin, bukannya nurun tapi stuck, tapi nambah terus anak-anak yang tadi self esteemnya rendah, pencitra dirinya rendah. Nah, ini adalah ciri-ciri anak yang gampang dibully. Dia tidak punya percaya diri, sehingga tadi yang ngebully juga tadi dikatakan Bang Ridwan bahwa dia juga ingin menampakkan dirinya, padahal dia sama-sama anak yang kurang percaya diri, tapi dia keagresifnya. Jadi dia menunjukkan dirinya, ya saya menyerang orang lain, mengintimidasi orang lain, sehingga anak yang kita intimidasi ini merasa cemas, berdampak trauma. Nah, ada sebagian anak kita dengan pola asuh orang tuanya yang kurang mungkin perhatian, sehingga ada tadi kelompok yang bergabung menampung. Nah, dari mana dapatnya anak-anak sekarang? Dari game Roadblock. Nah, di game Roadblock itu ada permainan yang bisa ditampung. Ditampungnya dengan apa, curahan anak seluruh Indonesia ini sama. Mereka adalah anak-anak mantan, anak-anak yang pernah kena bully. Jadi kasus besarnya kita melihat SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Nah, itu semua satu, ternyata mereka punya jejaringan. Bisa WA secara pribadi. Nah, ini dipantau oleh intelijen, dipantau oleh dunia teroris. Anak-anak seperti ini sangat gampang diarahkan buat bom dan sebagainya. Nah, sekarang anak Jambi punya itu sampai 10, kurang lebih 10 atau 9 anak yang kami lihat hari ini itu menyebar di beberapa kabupaten kota Provinsi Jambi, SMA.
3: Ini terafiliasi dengan terorisme gitu.
4: Iya. Nah ini yang sekarang juga asal dari bully, makanya bully ini sangat luar biasa. Sekarang lagi kita dalami dan kita juga ingin anak-anak di sekolah nggak mengalami bully lagi. Karena yang dibully adalah anak yang rendah diri, yang tadi biasanya orang tuanya dengan pola asuh mungkin kurang pas di rumah, mungkin kurang perhatian dan sebagainya. Itu yang kami lihat di lapangan ya Mas Benny. Mungkin secara teori nanti Pak Ridwan juga, Bang Ridwan bisa kasih tahu, tapi di lapangan kami menerima itu semua. Karena kita kemarin di Kabupaten Bungo, anak ujung sekali yang tidak kita perkirakan perbatasan dengan Sumatera Barat itu juga terdampak. Anak di sekolah tenar di Provinsi Jambi ini juga terdampak. Ada beberapa sekolah yang sudah masuk ke jaringan itu. Ini yang jaringannya luas ya, internasional. Dipantau internasional, intelijen dengan Dinsus tahu nih. Jadi kita data kita ada semua, data anak-anak nih. Ini ada, dan bahkan di Kabupaten Merangin itu termasuk admin. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kita, sangat-sangat-sangat mengkhawatirkan orang apa ya, kelompok ataupun kita semua Provinsi Jambi yang peduli anak, dan ini sangat mengkhawatirkan kita hari ini gitu kan. Nah, untuk kasus di sekolah yang enggak sampai ke irit pun banyak. Misalnya sang tinju meninju yang kemarin Mas Benny sempat tanyain, Bu Iin yang ada di sekolah A gitu ya, ada sekolah yang terkenal di Provinsi Jambi, kemarin kasusnya baru berjalan dan kami mendampingin itu. Itu senioritas dengan junior. Dibully juga, akhirnya ditonjok, akhirnya kekerasan. Dan sekolah ini juga sering sekali terjadi bully memang senior dengan junior. Ini sih kondisinya. Jadi hampir di setiap sekolah itu junior, senior, kemudian anak yang suka menarik diri, ya ini dilihat tadi kan ya. Karena bully ini macam-macam. Ada bullynya tadi fisik, ada psikisnya yang dibully, kemudian secara verbal, bahkan sosial, seksual, yang terakhir pasti cyber. Jadi bully ini banyak. Nah, ada teman yang mungkin menarik diri, bukan disembuhin temannya, bukan diajak main, malah ditambah diintimidasi, dibully. Ada suatu keluarga mungkin bapaknya berkasus terkenal ya, yang kejadian anaknya minder di sekolah, teman-temannya bukan malah menyembuhkan, tapi malah jadi dibully, makanya dijauhi, dikucilkan. Makanya ada namanya social bully. Nah itu sih yang terjadi di Provinsi Jambi. Kalau menurut pendapat saya pribadi, mengkhawatirkan, bagaikan asap sekarang. Mengkhawatirkan ya, tanda merah gitu.
3: Berbahaya ya.
4: Berbahaya, kayak asap lagi sekarang ini berbahaya. Dan ini semua ya kita sih mikirnya ke depan. Kalau anak sudah mantan dibully tadi kata Bang Ridwan, dampak-dampaknya itu secara psikologisnya sangat mengganggu ya untuk perkembangan berikutnya gitu, yang harus dia lalui menuju dewasa gitu.
3: Jadi ini menarik nih. Jadi terkadang kondisi psikis korban yang mungkin terguncang membuat beberapa kelompok-kelompok yang enggak bertanggung jawab itu mengambil kesempatan. Ini mungkin kalau kita lihat kan bullying ini masih sering terjadi nih di lingkungan sekolah sendiri. Apa sih yang membuat ini terjadi? Apakah kurang tegasnya peraturannya kah atau seperti apa? Tapi mungkin kita tahan sebentar, Bu In dan juga Pak Ridwan, kita dengar lagu yang melewat terlebih dahulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 di 88,5 MHz. Masih terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu terkait bullying nih, yang masih saja terjadi di lingkungan sekolah di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi nih. Mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan terlebih dahulu nih. Kenapa nih bullying ini masih sering kita temui nih, Pak? Apa kurang tegasnya peraturan kah, atau seperti apa kalau dari yang Pak Ridwan lihat nih?
3: Iya. Kalau kita bicara bully yang berada di sebelah sebuah instansi atau katakanlah di dunia-dunia pendidikan kita, itu terkadang menjadi sebuah terstruktur sekali ya. Bahkan ada kelompok-kelompok yang menamakan ketuanya lah, anggota dan seterusnya. Dan ini terjadi bisa juga bagian dari sebuah sistem yang berlaku secara ya mungkin tidak legal lah gitu ya. Artinya mereka membentuk sendiri sistem kekuasaan-kekuasaan kalau kita lihat ya, sehingga akhirnya kita bicara kasus yang ada antara senior dan junior, senior itu harus dihargai, senior itu harus dipatuhin, sehingga senior bebas untuk melakukan apapun. Sehingga sistem inilah kadang-kadang tidak disadari akhirnya membentuk proses-proses kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam sebuah kelompok, katakanlah di dunia pendidikan itu sendiri. Nah, kenapa ini masih terus terjadi? Nanti karena ada faktor yang kita sebut sebagai proses belajar, yang apa yang disampaikan oleh Bandura, orang itu belajar dari lingkungannya. Jadi orang yang tadi yang senior, lama-lama kan dia selesai dari tempat pendidikan itu. Nah, yang junior menjadi senior, yang junior akhir belajar lagi untuk melakukan hal yang sama. Itu kalau kita lihat, kalau kasusnya kelompok ya. Nah, ini terjadi juga kenapa pengawasan yang juga kurang. Ya, pengawasan yang kurang, ya katakanlah CCTV yang kurang atau orangnya, SDM-nya yang kurang. Kemudian juga ya katakanlah aktivitas-aktivitas yang mungkin banyak yang tidak produktif, jadi banyak waktu istirahat, waktu ininya, sehingga akhir kadang-kadang terjadilah perbuatan-perbuatan yang dimampatkan karena ada kesempatan. Ya, itu kalau kita bicara sekolah-sekolah yang menekankan kepada senioritas, ya, junioritas. Bagaimana dengan sekolah-sekolah umum yang lain? Nah, ini bisa juga terjadi karena adanya ya tadi ya, mungkin sebuah kekecewaan ya, yang kecewaan yang tidak tersalurkan, akhirnya mereka bergabung dalam teman-teman ya, yang kadang-kadang kalau kita lihat bukan strukturnya antara junior-junior, bahkan sekelas pun mereka bisa melakukan sebuah pembulian. Artinya sesama rekan pun mereka bisa melaksanakan atau melakukan sebuah pembulian. Karena potensi ini muncul biasanya pada siswa-siswa yang tidak memiliki prestasi yang cukup signifikan untuk bisa dia tonjolkan sebagai dinamika sebuah keberbedaan seorang remaja ya, untuk merasa sebuah eksistensi. Jadi keberadaannya diakui, nah ini kadang-kadang tidak dapat dia tonjolkan dengan prestasi-prestasi apapun, baik akademik maupun non-akademik. Nah akhirnya dia menonjolkan sisi power, kekuasaan, supaya dia menjadi, ya katakanlah, dibicarakan oleh orang lain, dikatakan hebat. Dan itu dukungan dari kelompok-kelompoknya itu memperkuat itu, apa yang kita sebut sebagai reinforcement yang bersifat reward ya, reinforcement, penguatan-penguatan positif untuk perilaku itu terus bertahan. Ya kamu dikatakan hebat, benar itu kamu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, cocok itu, tunjukkan bahwa kita kuat. Hingga akhirnya kelompok-kelompok itu yang berisi orang-orang yang dalam tanda kutip saya mau menyatakan mereka itu orang frustasi, frustasi dengan keadaan pendidikan yang mereka nggak mampu untuk bisa menyesuaikan adaptabel ya dengan situasi-situasi tuntutan tugas, tuntutan ini dan terusnya, supaya mereka bisa lebih berprestasi dengan nilai-nilai yang mungkin bisa dibanggakan, mereka nggak dapat itu gitu. Frustasi inilah maka mereka tunjukkan dalam bentuk agresivitas, penyerangan-penyerangan terhadap orang lain untuk dikamuflase bahwa mereka juga hebat. Hebat dalam tanda kutip kan, tapi dalam kelompok mereka wow luar biasa itu pengaruhnya gitu kan. Nah lagi-lagi sistem ini berjalan terus-menerus berurat akar sampai saat ini ya, karena memang ada peluang-peluang yang diciptakan oleh pendidikan kita itu sendiri, pengawasan yang kurang, kemudian ya katakanlah apa namanya sosialisasi yang kurang, kemudian juga adanya kurang kepedulian, empati di antara sesama. Jadi kalau orang yang merasa kuat tadi ini membuli salah seorang, yang lain itu diem, malah memunculkan rasa takut lagi. Padahal dengan kekuatan yang ada, mereka bisa membentuk komunitas ya dengan dengan kata-kata melawan bully. Mereka bisa melaporkan. Ini kan kadang diem-diem. Sudah kejadian yang cukup parah, terjadi korban luka, pingsan atau cacat, itu baru sih heboh. Ya, padahal kita tahu tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Iin tadi, banyak bully itu bukan hanya dalam bentuk-bentuk tindakan fisik. Artinya begitu ada kata-kata yang menyasar dalam konteks harga diri seseorang, itu udah masuk bully itu. Udah merendahkan mereka. Nah, harusnya hal ini cepat dikonter untuk segera dilaporkan, untuk segera dapat katakanlah dikonseling ini orang-orang yang pelaku-pelaku tersebut tadi, termasuk anak-anak yang mungkin menjadi korban, untuk bisa kuat menghadapi. Dan bentuk juga komunitas teman-temannya tadi, untuk kalau melihat ada sesuatu bela. Ini siapa yang mau bela ketika orang menjadi korban bully? Tambah dalam mereka kan. Ya, yang lain takut, membela pun gak ada gitu. Nah akhirnya ini kita khawatirkan potensi mereka ini akhirnya menjadi seorang sosok yang agresif pun juga. Bisa agresif pada diri yang sendiri yang kita katakan sampai mereka bunuh diri. Bisa juga agresif ke orang lain. Maka yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Iin, membentuk komunitas, bahkan menyerang sekolah pakai bom dan segala macam, itu kan ngeri sekali itu. Artinya mereka-mereka yang sama frustasi ini akhirnya membentuk agresivitas yang ujung-ujungnya jadi akhir sama-sama pelaku jadinya nanti. Kalau nggak kita counter dengan baik, maka juga diajarkan kepada para siswa yang lain untuk bisa asertif. Jadi tegas kalau mereka diajak untuk ini, diajak untuk itu kan ada pola-pola yang akhirnya untuk mencelakai diri mereka. Ajak kumpul dong di sini, temanmu ngajak, nggak usah mau, tegas aja gitu. Nolak gitu. Kalau diajak ke kamarnya, ini orang-orang ini ngapain gitu, nggak ada urusan gitu. Misal kalau kaitan dengan senior junior tadi, ya tolak aja gitu kan. Dan mereka harus tegas, harus berani, jangan merasa takut. Nah ini ya support dari sekolah, kalau di lingkungan sekolah ya, dari guru-guru, BK dan seterusnya, termasuk juga teman-temannya juga mensupport untuk dia berani melawan. Dan termasuk juga kalau di rumah yang tadi disampaikan oleh Mbak Iin, pola asuh ini harus juga jelas memberikan kesempatan kepada mereka untuk berekspresi ya, merasakan perasaannya. Kadang-kadang kan anak-anak sering tidak didengar apa yang ingin dia katakan, perasaan-perasaan yang terdalam dia itu, ketakutan dia, kesakitan dia, itu gak pernah didengar sama orang tua. Bahkan bukan tidak didengar, kesempatan untuk bicara tentang perasaan pun itu gak pernah bisa ada gitu. Yang tahu pokoknya instruksi gitu kan. Jadi ya jelumet juga ya pola-pola seperti ini, maka butuh kerjasama antara orang tua dan sekolah itu untuk menjembatani.
4: Baik. Ini mungkin kalau untuk pelaku bullying sendiri nih Pak Ribuan, sebenarnya mereka tuh semuanya menyadari nggak sih apa yang mereka lakukan itu menyakiti orang lain gitu?
3: Ya, mereka menyadari karena mereka itu adalah korban. Boleh dikatakan korban bully mereka itu sebenarnya ya, rata-rata korban bully dalam tanda kutip, mereka terasingkan, mereka merasa tidak punya memiliki sesuatu hal yang bisa mereka banggakan, dan sehingga akhirnya dinyatakan oleh orang lain bahwa mereka bodoh lah, inilah segala macam ya, nggak berprestasi. Ya artinya bully-bully ini bolak-balik. Lingkaran setan itu. Jadi mereka yang juga pelaku adalah korban, yang korban juga bisa jadi pelaku. Nah, kita memutus mata rantai ini nih yang penting ini nih. Yeah. Bahwa bagaimana kita menciptakan simpati dan empati masing-masing individu, bahwa bisa menghargai orang lain dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Ini yang kurang. Kita kurang melatih simpati empati, tapi kita lebih menekankan kepada aspek-aspek yang apa sih yang bisa kamu tonjolkan? Apa sih potensi, apa sih kekuatan kamu? Tunjukin. Nah, akhirnya orang menunjukkan kekuatan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, ujung-ujungnya bully itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan kekuatan mereka.
4: Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bu ini terkait tadi sempat disampaikan salah satu mungkin korban bullying sendiri yang menjadi terafiliasi dengan sindikat terorisme. Yeah. Mungkin Bu In, mungkin ada orang tua mungkin ataupun pendengar kita yang pengen tahu nih sebenarnya seperti apa sih mekanisme ataupun tanda-tanda yang harus diwaspadai lah, atau sehingga orang tua pun menjadi aware nih terhadap anaknya sendiri.
5: Jadi kalau dilihat korban-korban ini, kalau dia sudah merasa dirinya tadi yang disampaikan Bang Ridwan ya, dia juga merasa korban, kemudian dia gak bisa melakukan apa-apa, akhirnya kan dia mencari kesibukan lain yang mengasihkan itu ya main game lewat Roblox. Nah, di game Roblox ini kan pemainnya mabar, bisa ngomong, bisa cerita di situ kan, bahkan kan mereka ada yang mengajarkan mainnya tembak-tembakan, bersuara, tembak, hancurkan ya, dan memancing emosionalnya gitu kan. Nah, lama-lama mereka akrab dalam main Roblox itu, tukar-tukaran nomor WA secara pribadi. Akhirnya mereka kontak pribadi. Nah, nanti karena kontak pribadi, karena teman yang satunya sudah masuk ke grup yang lain yang diawasin intelijen grup WA itu, kemudian berjaringan internasional gitu ya, dan di grup itu anak-anak diasah kemampuannya untuk emosinya untuk melakukan hal-hal negatif, tumpul jadi gini. Ditampakkan di dalam grup itu pembunuhan. Ditampakkan dalam grup itu bagaimana orang mau apa, teroris membunuh dan sebagainya.
4: Video kekerasan.
5: Iya, video kekerasan. Melihat darah terus dirangsang dia. Sehingga anak-anak ini akhirnya masuk ke grup itu, dijaring dia. Oh, ini anak berbakat nih, kayak kita aja. Wah, ini potensi nih. Ini bisa kita kerahkan ini. Dia melihat figur anak-anak itu kan. Nah, ya dia tarik ke grup WA. Makanya pesan saya, pesan kami nih, kalau ada grup WA yang tidak kita kenal kemudian memasukkan kita di dalam grup itu, terutama untuk anak-anak, harus ditolak, harus kita blokir atau ditutup sama sekali, karena itulah pintu awalnya. Nah, setelah dia bergabung dalam grup itu ternyata senasib. Oh, kita dibully di sekolah. Oh, kita dibully sama orang, kehidupan orang tua kita enggak baik-baik saja, bermasalah nih. Ayo kita gabung. Nah, mereka saling curhat. Nah, ada nanti pimpinannya ngomong, ya udahlah, kita ajarin nih mereka, kalau kau enggak mau di sekolah itu ya bom aja sekolahnya. Kalau kau enggak suka sama temanmu itu, bom sekolahnya biar sekolah tahu. Akhirnya mereka dikasih tahu cara merakit bom. Dan anak-anak ini sebenarnya bisa jadi anak-anak yang introvert kena bully ini adalah anak-anak yang otaknya juga cerdas. Nah, inilah pintu awalnya. Jadi orang tua memang tadi yang dikatakan Bang Ridwan, orang tua emang harus mengawasi anak-anaknya 24 jam. Ketika anak kita gak pulang ke rumah, kita respon. Ketika anak kita main gamenya terlalu lama, kita juga menggelitik, apa sih yang kau mainkan? Karena pertanyaan seperti itu adalah bentuk perhatian yang paling kecil dibagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita kalau pulang sekolah ditanyain makan apa, dia tuh pertanyaan yang sangat bosan, gak dijawab. Apalagi kalau ditanyain di mana kau sekarang. Itu pertanyaan udah gak laku buat anak-anak sekarang. Tapi bagaimana kita bertanya, apa yang dikerjakan di sekolah, siapa temanmu bermain ya. Apalagi tadi yang dikatakan Bang Ridwan sih, kalau menurut saya kesimpulannya, anak itu bukan diberikan pendidikannya yang secara intelijensinya ya Bang, intelektual saja yang diisi. Dia mahir matematika, tetapi emotional questionnya gak terisi.
4: Kecerdasan emosional.
5: Iya, padahal kita hidup ini emotional question sangat menentukan daripada intelijensi kita, ya kan? Kalau orang gak pintar-pintar banget tapi emosionalnya bagus, emotional questionnya, dia akan sukses hidupnya. Justru orang yang sangat pintar tidak diisi emotional questionnya, dia akan liar. Kayak anak yang gampang ditarik tadi bikin bom, mereka anak-anak yang pintar. bukan anak-anak yang gak punya kemampuan inteligensi. Nah inilah sekolah. Sekolah ketika ada kasus, kebanyakan malu. Ini nama sekolah kita hancur nih. Kepala sekolah udah nyerang saya duluan. Ibu datang bikin sekolah saya hancur. Jadi ada beberapa kepala sekolah, kalau kami datang itu keberatan,
4: tidak dipersilakan mas.
5: Iya, ditutup pintunya. Itu ada sekolah-sekolah terkenal gitu. Saya melabrak itu. Bahwa kami datang ini bukan mau menghancurkan nama sekolah, justru ingin memperbaiki nama sekolah. Kalau anak-anak yang berkasus, mari sama-sama. Solusi apa yang bisa kami berikan yang tidak melanggar undang-undang perlindungan anak. Dia memang termasuk anak yang saya pertahankan di sekolah terkenal di Provinsi Jambi. Dia termasuk di dalam jaringan IRET itu. Jaringan teroris itu. Kenapa? Saya bilang sama kepala sekolahnya, Pak, kalau Bapak memberhentikannya atau mengeluarkan anak itu dari sekolah, maka Bapak melanggar hak anak. Hak anak salah satunya adalah pendidikan. Dia berhak sekolah. Termasuk anak geng motor. Saya pernah di Kabupaten Kerinci, 3 orang anak geng motor itu udah masuk dalam lembaga pemasyarakatan LPK anak. Oke, saya tidak melarang. Kami UPTD PPA nggak pernah melarang konsepnya. Silahkan tindak lanjut hukum berjalan karena mereka bersalah. Tetapi mohon hak pendidikannya tidak diputus. Gimana? Saya minta online belajarnya di LPKA Batanghari. Saya minta mereka tetap dapat ijazah dari sekolah yang itu gitu. Nah termasuk anak-anak yang teroris ini kami perjuangkan seperti itu. Karena sekolah nggak bisa melepaskan begitu saja. Iya, kita tanggung jawabnya tuh bukan di kami aja orang perlindungan anak, tapi mari sama-sama orang tua masyarakat mendukung itu yang kata Bang. Tadi nggak cuek kita, empati kita, karena kalau nasib anak kita ditanyain nih pakarnya nih psikolognya Bang, kalau anak kita sudah trauma sepanjang hidupnya, kita pastikan ya Bang, nggak ada yang ngantikan Bang Ridwan nanti, karena anak udah bertrauma semua. Dia kan perbaikan trauma lama ya Bang dibandingkan perbaikan kesehatan fisik gitu. Nah ini yang sekarang lagi kami, ya saya berpikir, kami timnya berpikir ini harus kita bikin apa ya, supaya semua masyarakat tuh tahu. Jadi kepala sekolah gak boleh tiba-tiba anak diberhentikan. Oh dia bermasalah nih, dia anak kena bully, pelaku bully, berhenti dari sekolah kami karena kami malu nih. Nah ini sekarang yang harus kita geser polanya. Enggak malu, harusnya sekolah juga ikut serta memberikan kenyamanan dalam dunia pendidikan, bahwa ini anak kita harus diperbaiki bersama. Enggak ada rasa malu, harus kita perbaiki. Kalau dia udah kelas 3 SMA dikeluarkan, enggak punya ijazah,
4: justru takutnya lebih parah gitu Bu ya.
5: Maka jadi apa dia gitu. Makanya anak geng motor itu perlu perawatannya itu. Ya kan, sebenarnya ya menurut pendapat kami, bukannya siap pagi siap malam makan jam sekian dimasukkan, enggak, mereka butuh pendekatan persuasif. Apa sih mereka alamin sebenarnya gitu ya, ketika mereka itu termasuk bully fisik, sabot dengan rombongan, mengintimidasi orang rame-rame. Sebenarnya apa yang mereka rasakan? Nah itu yang belum kita jamah sampai sejauh itu, karena kami sendiri gak mampu menjalankan seluruh aktivitas itu di kita. Jadi saya potong-potong badan gitu kan. Makanya ada tim, saya berharap tim sekarang Dinas udah mulai, mereka memahami. Saya terus masuk Dinas nih. Kayak kasus kemarin saya masuk Dinas terus. Ayo Bang, ayo Pak, saya bantu nih. Jadi kepala sekolah saya datangin, sempat mau tutup pintu karena adiknya sudah nunggu, gak jadi gitu kan. Jadi kita timnya sama gitu, sering saya sering mengalami itu gitu kan. Makanya adiknya sudah bagus nih, adiknya sudah mau turun. Ada kekerasan fisik sesama anak, kemudian anak kelas 3 dia harus berhenti sekolah, dikeluarkan. Ini saya gak terima. Korban juga saya lindungin, pelaku juga, mari sama-sama mencari jalan solusi tengah terbaik buat kedua anak ini. Ini baru terbaik buat anak gitu kan. Nah itu yang kita dalamin kemarin. Akhirnya kita pada akhirnya ngerucut. Kita bisa ngerucut, anak dapat bisa kembali ke sekolah semua dengan cara kita memediasikan, karena ini fisik Mas Benny. Saya bilang fisik ya, jangan salah nanti UPTD PPA nih mediasi gitu kan, anak kekerasan fisik dia mediasi, enggak. Ini fisik, fisik itu artinya kita bisa memperbaiki. Tapi saya gak akan pernah terima pemerkosaan anak. Saya tidak akan pernah mendamaikan seksual anak. Setengah mati pun orang datang ke saya, siapapun, saya akan tolak itu. Karena ini masa depannya sangat berhubungan erat ya. Kalau fisik, saya rasa dia misalnya kupingnya, dia kakinya, selagi itu gak cacat, kedua belah pihak menerima itu baik, kita bisa mencarikan teman untuk kembali ke sekolah anaknya. Tapi kalau udah kekerasan seksual, pemerkosaan, pencabulan anak, saya jamin saya tidak akan pernah mengadakan mediasi dan kembali ke hukum. Ini harus naik karena dampaknya luar biasa.
4: Iya, munculkan trauma yang mendalam.
5: Sepanjang hidup. Kasus korban sodomi sepanjang hidup, pelecehan seksual sepanjang hidup, dan kita nggak tahu kapan itu akan sembuh.
4: Iya.
5: Ini sih kalau secara psikologisnya ya, nanti Bang Mani bisa mendalami sama Bang Ridwan deh.
4: Ini sih. Mungkin berdasarkan kasus yang ditangani UPTD PPA sendiri, mungkin kelompok usia anak yang paling rentan mengalami seperti bullying atau kekerasan itu biasanya usia berapa itu?
5: SMP lah ya, SMP, SMA, 13 sampai 17 lah. Karena dia keluar dari sekolah itu mau dewasa kan 0 sampai 18 tahun. Ya fase-fase remaja inilah kayaknya yang banyak gencar, tapi enggak menutup kemungkinan SD. Cuman SD 1 2 kasus gitu ya di SD. Tapi yang banyak memang SMA, SMP, SMA. Yang SMA yang paling banyak karena emosinya ini ya.
4: Lagi memuncah lah.
5: Iya, jadi makanya saya selalu bilang sama yang sekolah, Bapak Ibu belajarnya sama dengan kita yang psikologi deh basicnya ya, belajar perkembangan anak, jadi buka juga ilmu perkembangan anak. Jadi kalau kita ngajar di usianya 13 tahun, 14, 15 ya pasal yang rumit ya bang. Apapun yang kita bilang gak akan diturutkannya ya. Jadi ada beberapa sekolah bisa menjudge anak, kau ini degilnya, saya sempat protes, tambah degil dia. Ya kan, padahal dia lagi menjalani fasenya gitu kan, memang, perkembangannya. Ayo bantu dia, harusnya kita bantu pihak sekolah, guru BK. Nah kekurangan kita di dunia pendidikan ini guru BK. Saya juga sudah sering masuk ke ini ya, BK-BK sangat kurang. Satu BK megangnya 100 anak, 140 anak, ini luar biasa. Makanya saya juga pernah menyarankan Diknas, ayolah cari guru BK yang banyak gitu. Karena gak mampu BK tuh ngadepin. Bahkan ada loh Pak guru BK ditinju sama anaknya karena melarang merokok, langsung ditinju kan, berantem. Kejadian itu banyak. Kayak kita di Tanjab Timur kemarin, guru nyerang murid, murid nyerang anak, itu banyak gitu kan. Nah ini mungkin karena kurang juga bimbingan konselingnya gitu. Karena BK, bimbingan konseling, menurut pendapat saya pribadi, dia tidak hanya menuliskan, tapi dia juga ikut turun, bagaimana kondisi rumah anak itu, kenapa kok anak ini di sekolah membantah terus, mungkin kondisi rumahnya membuat dia gitu. Nah ini catatan-catatan itu sering saya lakukan ke BK, Bu kalau turun itu ibu ke rumah, maunya catatannya ada gitu, jadi nanti ibu gak mampu, kami bantu. UPTD PPA pasti bantu. Sekolah gak mampu, ada anak mabuk kemudian melempar sekolah, gak mampu ini, bawa ke kami, nanti kami bantu jalurnya lebih dalam, lebih luas. Kita akan manggil Diknas, kita akan memanggil Peksos, kita manggil Bapas, kita kumpulkan semua, kita satukan, apa sih yang harus kita buat buat anak ini. Tapi kan pemerintah ini Mas Benny gak, kami berjalannya tahu kan, kita keterbatasan kami tuh banyak. Itu pun saya suka melabrak keterbatasan. Apapun yang terjadi, laporan tetap kita lakukan gitu kan, tetap kita jalanin. Itu sih yang kami hadapin di PPA ya sejauh ini. Makanya kami gak menutup kemungkinan dari sekolah, jangan menganggap kalau udah dipanggil UPTD PPA itu menyeramkan. Ini kasus pasti jadi meledak nih. Sekolah gitu semua. Wah, kita enggak bisa lagi membendung nih kasus gitu. Padahal enggak, kita membantu membuka jalan. Bahkan kalau ada wartawan kita tutup. Jangan sampai kasus ini membuat anak-anak kita malu, enggak punya harga diri. Itu sih.
4: Oke, baik. Ini mungkin seperti disampaikan tadi, korban bullying itu sebenarnya hanya perlu mungkin tempat bercerita gitu ya, Bu Rini dan juga Pak Ridwan. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat para korban itu seakan enggan lah untuk bercerita walaupun sedang mengalami tekanan? Mungkin Pak Ridwan boleh.
3: Iya, baik. Bagaimanapun orang dalam kondisi emosional yang lagi galau, lagi tertekan, mereka butuh katarsis. Salah satu katarsis yang paling gampang itu adalah bercerita. Permasalahan kemudian ketika mereka harus bercerita, bercerita dengan siapa? Ketika mereka bercerita dengan orang tua, jangan-jangan mereka jadi bully lagi sama orang tua. Itu kamu karena lemah, bodoh, gak sanggup ini. Akhirnya bercerita lagi ke teman, gak ada yang bisa membantu. Ujung-ujungnya dengan pola-pola yang mungkin mereka ketahui, itu akan menjadi sia-sia, mereka pendam. Nah ini kan yang berbahaya ya, pendam, akhirnya jadi dendam ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Iin tadi, karena kedendaman ini akhirnya mereka mungkin melalui satu komunitas bergabung di sana, membuat juga kekuatan-kekuatan yang ya mereka merasa marah sama situasi dan keadaan yang cukup mengerikan. Kalau bahasa yang tadi sudah sampai ke teror ya, anak-anak sekolah sudah sampai ke teror ya, sudah sampai membuat bom, akhirnya menggunakan kekuatan tersebut menghancurkan sekolahnya, menghancurkan orang lain. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa usia anak-anak 0 sampai 18 tahun, kalaupun terjadi sesuatu, semuanya sama-sama korban. Kalau kita mau membagi yang ini pelaku, ini korban, sebenarnya semuanya sama korban. Karena mereka itu masih dilindungi oleh katakanlah gurunya, masih dilindungi oleh orang tuanya, masih dilindungi oleh sosialnya. Maka tugas kita bagaimana mencegah perilaku-perilaku yang sifatnya bullying tadi, yang bisa jadi cyberbullying, artinya yang ada teknologi-teknologi yang bisa mengganggu katakanlah aktivitas mereka menjadi lebih kasar, lebih agresif. Nah kalau itu ya di blok aja gitu ya, jangan sampai akhirnya mereka menggunakan aktivitas tersebut dengan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat. Nonton ini membahayakan, nonton ini, udah diblok aja kan begitu ya, lebih blokir ya, lebih aman dan nyaman buat anak supaya tidak ada proses belajar untuk melakukan tindakan kekerasan. Kalau seandainya dari sisi sosial ya, katakanlah ke masyarakat tuh pinginnya anak itu berprestasi, anak itu, nah sekarang alihkan bahwa kegiatan-kegiatan itu intinya adalah dukungan dari masyarakat. Sekarang jangan menuntut kalau nggak ada dukungan gitu kan. Artinya dari orang tua, bagaimana mensupport mereka, apapun yang mereka lakukan, berikan penghargaan, terutama hal-hal yang positif. Seringkali orang tua kurang bisa menghargai hal-hal positif yang dilakukan oleh anak. Orang tua taunya ketika ada kesalahan, maka siap-siap kamu dimarah, sehingga akhirnya anak itu menjadi katakanlah kekhawatiran untuk dia bisa mengatakan sebuah kata-kata yang katarsis, katakanlah seperti itu. Dia tidak nyaman di sekolah, dia tidak ini, yang ada adalah dia dipersalahkan, dia dianggap dilemah. Di sekolah juga demikian. Bagaimana sekolah itu dengan pendidikan-pendidikan, pemahaman dia tentang psikologis anak, pendekatannya juga harus beda. Sekolah juga kan kadang-kadang guru banyak frustasi. Guru itu kan karena main marah aja main ya. Menyelesaikan masalah dengan sama dengan marah, ini anak tertekan. Akhirnya jangan-jangan banyak juga anak dibully sama guru kan. Nah ujung-ujungnya terbalik lagi, dendam yang tidak berkesudahan. Nah disinilah poros tengah yang saya sepakat apa yang dilakukan oleh Mbak Iin ya, untuk bisa masuk ke ruang-ruang sekolah seperti itu untuk menyembatani. Karena sekali lagi kedua-duanya jadi korban loh. Korban ya karena tindakan secara langsung, yang pelaku adalah korban ketidaktahuan dia, ketidaknyamanan dia, ketidakmampuan dia mengelola emosi. Nah siapa yang salah kalau terjadi pada anak-anak? Tetap lingkungan, tetap orang tua, tetap nanti adalah sekolah. Karena anak-anak itu apapun yang dilakukan, Dia mendapat undang-undang perlindungan anak ya Bu Iin. Nah ini yang jadi dilematis akhirnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Iin. Dia berada dalam posisi yang mungkin juga cukup riskan. Kalau dia berusaha untuk pertahankan korban di tempat di sekolah itu, atau katakanlah pelaku terutama, dia kan posisi dia riskan ini. Ini kok seolah-olah membela pelaku gitu kan, tapi tanpa mengetahui bahwa mereka itu kedua-duanya itu sama-sama korban. Beda kalau mereka yang sudah dewasa. Ya sudah dewasa, dia kan tahu cara berpikir itu, pilihan-pilihan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dan mereka harus tahu konsekuensinya. Nah barang ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana psikoedukasi terus ya. Nah ini mungkin butuh semuanya tahu tentang psikologis anak. Jadi bukan hanya mengandalkan satu instansi, katakanlah dinas pendidikan, mengandalkan perlindungan anak. Semuanya terjun, termasuk guru. Guru itu harus dibekali. Nah, tadi disampaikan, ada ini kok Kadang-kadang kan lempar bola tuh. Yeah. Ini urusan BK. Ya BK juga kadang-kadang kan terbatas kapasitasnya untuk menangani.
4: Urusi anak sebanyak
3: itu. Iya, lebih terbatas. Iya, lebih banyak kan person to person akhirnya melihat mengobservasi ini anak punya potensi. Tapi yang lain-lain itu juga punya potensi juga gitu. Nah, jadi mungkin butuh edukasi yang tidak pernah lelah, tidak pernah letih dilakukan oleh instansi-instansi tertentu turun ke sekolah atau mungkin dunia kampus. Datang dong ke sekolah itu memberikan penyuluhan-penyuluhan atau katakanlah memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana sih aspek perkembangan pada anak-anak remaja dan potensi-potensi yang mungkin yang bisa mereka lakukan untuk ke hal-hal yang negatif. Mereka itu kan apa namanya masa badai, masa yang akhirnya mereka tuh gak teguh dengan sesuatu hal yang positif atau negatif. Mereka berada di kedua-duanya, kadang baik kadang ini, karena itu tadi mereka masih labil. Nah disitulah peran kita bagaimana disampaikan oleh Mbak Iit, menyentuh emosi, relung-relung emosinya tadi. Itu yang kita bangkitkan. Jadi bagaimana kecerdasan emosional dengan mengajarkan kepada anak untuk bisa memahami perasaan orang lain. Dan di samping itu mereka juga harus paham dengan perasaan mereka sendiri, bagaimana mereka sedih, bagaimana mereka marah gitu ya. Dan orang lain mereka juga paham, dan kemudian bagaimana mereka mengendalikan itu, meregulasi itu. Ya, kemudian bagaimana mereka termotivasi untuk menyelesaikan suatu petugas-tugas yang sifatnya positif. Itu bagian dari kecerdasan emosional. Nah, sekarang diajarkan atau tidak. Nah, kalau sekolah menekankan pada tingkatan IQ intelligence quotient saja, maka anak terdesak itu, dia tertekan. Karena ada ruang-ruang mereka juga butuh pertemanan, butuh persahabatan, butuh kedekatan, butuh dihargai. Bukan hanya sekedar untuk tekanan secara akademik. Nah ruang itu kadang kurang dimasuki oleh terlupa. Yang namanya guru. Nah, mungkin terlewatkannya, terlupakan.
4: Fokus mengajar akademiknya saja.
3: Iya, nah itu memberi kesempatan pada anak ya untuk melakukan yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang kita sebut sebagai bully ataupun juga perilaku kekerasan dalam bentuk lain lah ya. Dan itu semua dibumbui yang namanya sosial media, dibumbui yang namanya atau melalui cyber crime ya, dibumbui yang namanya sosial kemasyarakatan yang menuntut yang terlalu luas, dibumbui pula dengan situasi-situasi sekolah yang tidak mendukung aspek-aspek emosional si anak itu.
4: Oke, baik. Ini mungkin terkait pengalaman bullying sendiri nih Pak Ridwan, di masa kecil apakah dapat mempengaruhi hubungan sosial ketika dewasa nanti nih Pak Ridwan?
3: Iya, ada kalau kita lihat ya. Ada pola asuh yang mempengaruhi dalam proses-proses katakanlah mereka menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Misalnya kalau kita pola asuh, kita kenal dengan pola asuh otoriter. Nah otoriter ini ada dua kemungkinan malahan. Mereka bisa jadi pelaku, bisa juga jadi korban nanti. Pelaku kenapa? Mereka belajar menggunakan cara-cara kekerasan dari orang tua itu sendiri. Bagaimana mereka dipukul, bagaimana mereka dicaci maki, berarti verbal non-verbal kena nih mereka nih. Bagaimana mereka diasingkan secara, jadi mereka secara sosial kena nih mereka. Nah mereka belajar untuk melakukan yang sama pada orang-orang yang mereka sebenarnya marah pada orang tua mereka, tapi mereka nggak mampu. Maka yang bully ini, mereka kadang-kadang adalah bagian dari transisi bagaimana balas dendamnya mereka kepada orang yang dianggap menyakiti perasaan, menyakiti fisik mereka ke orang-orang lain yang dianggap lemah. Jadi mereka itu menganggap masa diri yang lemah terus di depan orang tua. Mereka mencari korban yang lemah lagi. Nah itu salah satu pendekatan apa namanya pengasuhan dari orang tua yang bisa berdampak dua hal. Yang pertama tadi bisa mereka melakukan yang sama. Yang kedua justru mereka menjadi ketakutan. Mereka nggak pede, tertekan nih sama orang tuanya, diatur ini dipukul, mereka serba salah. Jadi mereka dianggap nggak bisa apa-apa, mereka bodoh, mereka nggak mampu apa-apa. Jadi perilaku mereka seperti bodoh, malu, akhirnya nggak percaya diri itu ditampilkan di sekolah. Siap-siap mereka akan jadi korban. Nah, jadi mereka dua potensi. Jadi dengan satu pola asuh itu bisa dua potensi. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang biasa dibebaskan? Nah, ini bisa kecenderungan jadi pelaku. Kenapa? Karena mereka nggak tahu norma, mereka nggak tahu aturan. Nah, kalau yang tadi otoriter yang tadi bisa ada dua kemungkinan. Tapi kalau mereka yang selalu dibebaskan, mereka bisa jadi pelaku. Nah, ini mungkin kita bisa cross check dari apa yang disampaikan oleh Mbak Iin tadi, bahwa orang tua nggak peduli, karena orang tua membebaskan aja anaknya. nggak ada koordinasi dengan anak, nggak ada ngomong bicara baik-baik dengan anak, itu

0: nanti sudah dewasa berumur. Nah, padahal dia nggak tahu. Itu bisa sampai ke yang kita bicarakan pada hari ini, menciptakan masa depan. Kebayang orang-orang yang seperti ini kemudian akan menjadi contoh atau akan menjadi seseorang yang menjadi pemimpin atau seterusnya. Kan perilaku itu bisa berulang nanti dari mereka-mereka itu. Mungkin dalam bentuk lain ya. Bentuk lain kekerasannya, entah dalam bentuk corruption ya, korupsi atau bentuk melakukan tindakan-tindakan di luar aturan. Bahkan yang kita ngeri kalau kita bicara tentang tipikal kepribadian tertentu, ada yang kita disebut kepribadian antisosial. Ini kalau bahaya-bahaya bisa jadi ke psikopat ini nanti.
1: Antisosial itu
0: Pak. Iya, mereka sering melanggar aturan. Itu ciri-cirinya tuh. Sering melanggar aturan, bolos lah, melawan lah. Nah, itu potensi. Ini disebut sebagai anak dengan tipikal kepribadian antisosial.
1: Oh, oke, okay, baik. Nih sebenarnya masih banyak nih yang bisa kita bicarakan, tapi sudah berada di penghujung waktu. Nih mungkin terakhir mungkin closing statementnya saya mau minta ke Bu Inul terlebih dulu, silakan.
2: Saya sedikit aja. Saya berharap seluruh orang tua juga perhatian. Bukan kami aja, tadi yang dikatakan Bang Ridwan, masyarakat semua peduli untuk kedepannya masa depan anak kita. Nah yang terakhir, bila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, laporkan saja di unit pelayanan teknis daerah UPTD PPA Provinsi Jambi. Lokasinya di Jalan Ayani, Telanaipura. Dan itu semua fasilitas gratis. Artinya pemerintah Provinsi Jambi sangat peduli dengan kekerasan perempuan dan anak melalui kami di UPTD PPA Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Mungkin Pak Ridwan terakhir silakan closing
0: statement-nya. Saya menghimbau aja dan mengajak sama-sama kita care, peduli bahwa masa anak-anak itu apapun yang terjadi mereka itu sejatinya sama-sama korban. Maka segera kita lakukan tindakan preventif, mendampingi mereka, memberikan kesempatan mereka untuk mengkatarsiskan atau mengekspresikan emosi-emosi mereka sebelum semuanya menjadi meledak. Kalau sudah meledak, tidak tertahankan. Nah ini ya semuanya care sama-sama ya, sekolah, katakanlah orang tua dan sosial yang ada di kemasyarakatan, untuk care dan peduli untuk melihat tanda-tanda kemungkinan-kemungkinan perilaku yang bisa menyimpang, kita cegah bersama-sama.
1: Oke, baik. Nih sebelumnya terima kasih Pak Ridwan dan juga Bu ini udah hadir di
0: RRI.
1: Oke, baik. Dan itu tadi benar dialog kita terkait melawan bullying, melindungi masa depan generasi muda, yang mana tentu untuk mencegah bullying sendiri diperlukan sinergitas baik dari lingkungan rumah, sekolah dan juga lingkungan sosial lah. Saya Beni Wijaya Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog Jambi menyapa pagi.

0: Perharana masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi pagi ini. Pendengar, kami kembali menghubungi rekan prakirawan BMKG Sultanta Jambi. Sudah ada rekan Ben Edi Fajar di ujung telepon. Rekan Ben, halo. Iya, silakan untuk info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakhiran cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan udara kabur dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tembo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada siang dan sore hari, secara umum masih diperkirakan udara kabur dan juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 88%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran tiga gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian, untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 12 Oktober 2026, data dari pukul 00 WIB hingga 23.59 WIB, terdapat 321 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut: Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 85 titik panas, Kabupaten Sarolangun 9 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 220 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ben untuk info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini, dan selamat bertugas. Baik, benar itu info dari rekan BMKG Sultanta Jambi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.
2: Jambi pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: Aduh, berhenti lagi di lampu merah. Saya tanya Google dulu ah. Halo Google, boleh nggak saya terobos lampu merah di sini?
1: Tidak boleh.
0: Kenapa Google?
1: Kalau Anda menerobos, Anda melanggar dan akan bisa terjadi kecelakaan.
0: Lampu merah sini lama Google, bisa 3 menit berhenti.
1: Anda perlu sabar menunggu.
0: Ah, kelamaan nunggu Google.
1: Pilih mana berhenti 3 menit atau nyawa hilang.
0: Waduh Google, ngeri ya.
1: Anda harus paham aturan berlalu lintas sekarang. Sudah lampu hijau, silakan jalan. Jangan banyak bertanya.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan untuk 13 Oktober mendengar ada informasi terkait dengan kepolisian daerah Jambi sepanjang Januari hingga Oktober 2026 bersama dengan Polres Jajaran menangani 18 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan sudah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Dari 18 laporan polisi tersebut mendengar 10 perkara masih dalam tahap penyidikan, 7 perkara telah memasuki tahap pertama atau pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dan 1 perkara telah memasuki tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi menangani 3 laporan polisi, sedangkan Polresta Jambi dan Polres Muara Jambi masing-masing menangani 1 laporan. Polres Tanjung Jabung Barat menangani 3 laporan polisi dengan 4 tersangka, sedangkan Polres Tanjung Jabung Timur menangani 1 laporan polisi. Polres Batanghari menangani 2 laporan polisi, Polres Tebo 2 laporan, Polres Bungo 1, Polres Sarolangun 2, dan Polres Merangin ada 2 laporan. Dari seluruh perkara tersebut, 1 perkara ditangani Polres Sarolangun telah memasuki tahap kedua. Sementara pendengar 7 perkara yang telah memasuki tahap pertama yaitu di Polresta Jambi, Polres Tanjung Jabung Barat, Polres Tebo, Polres Sarolangun, dan Polres Merangin. Dan proses penegakan hukum terhadap perkara kebakaran hutan dan lahan karhutla masih terus berjalan dan Polda Jambi berkomitmen akan menindak pihak yang terbukti melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan baik dilakukan secara perorangan maupun korporasi.

tapi tidak bisa beli sehat. Dan uang bisa beli kesenangan, tapi tidak dengan kebahagiaan. Bahagia hanya datang ketika kita bisa hadirkan rasa syukur.

Oke, benar, satu informasi penuntas kebersamaan untuk edisi hari ini ya, di 13 Oktober 2026, di mana pemerintah Kota Jambi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga 31 Oktober 2026. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, termasuk potensi kekurangan air bersih serta kebakaran hutan dan lahan. Ya, perpanjangan masa darurat bencana kekeringan ini, pendengar, diputuskan berdasarkan pemantauan perkembangan musim hujan tahun 2026 dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta hasil koordinasi bersama dengan instansi terkait. Dan perpanjangan status siaga darurat diharapkan membuat upaya penanganan kekeringan dan pencegahan karhutlah di Kota Jambi juga berjalan lebih optimal dan terkoordinasi. Melalui status tersebut, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi, bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait dapat meningkatkan kesiapsiagaan, melakukan penanganan darurat, serta menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga juga ada himbauan ya kepada masyarakat, pada kita semua yang berada di wilayah Kota Jambi, untuk menghemat penggunaan air bersih dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Ya, karena aktivitas yang bisa memicu kebakaran ini tentu akan berpotensi atau berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan yang memang sudah tidak baik-baik saja. Baik, pernah terima kasih untuk bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk edisi hari ini 13 Oktober 2026. Saya pamit dari ruang dengar Anda, tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Dan bagaimana kabar Anda? Kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan pokoknya dalam keadaan yang benar-benar bisa membuat kita nyaman saat bekerja, melaksanakan aktivitas kita. Dan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, saya juga akan hadir untuk menemani Anda semua menghadirkan informasi yang menarik hingga informasi 11 nanti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, yang mana ini menangkal hoax dan ujaran kebencian ya, banyak banget. Ya, kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Setiap hari kita menerima berbagai informasi melalui WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai platform digital lainnya ya. Nah, informasi ini datang silih berganti. Ada berita yang benar dan bermanfaat, tetapi ada pula informasi yang belum tentu benar, bahkan sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Duh, ini yang bahaya ya. Begitu juga dengan ujaran kebencian yang sering kita temukan dalam komentar, kemudian unggahan ya, maupun pesan yang beredar di dunia maya. Oleh karena itu, kita perlu menjadi masyarakat yang cerdas dalam menerima informasi, kemudian bijak dalam menggunakan media sosial, dan santun dalam menyampaikan pendapat. Dan untuk Anda semua yang pastinya di kebersamaan kita juga untuk edisi hari ini, kita juga harus bisa mengenal yang namanya hoax dan ujaran kebencian ya, jangan sampai salah. Nah, yang pertama kan kita bahas dulu mengenai hoax. Nah, di sini mari kita mulai dengan memahami apa itu hoax ya. Hoax adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebabkan seolah-olah merupakan informasi yang benar. Hoax dapat berupa berita bohong, kemudian foto yang dimanipulasi, video yang tidak sesuai konteks, atau pesan berantai yang sumbernya tidak jelas. Contohnya, kita menerima pesan di grup WhatsApp yang menyebutkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa di daerah kita. Nah, pesan itu disertai foto yang terlihat meyakinkan dan kalimat yang berbunyi, "Sebarkan sekarang juga kepada semua kontak Anda." Karena merasa khawatir ya, kita langsung meneruskan pesan tersebut kepada keluarga, kemudian teman dan tetangga tanpa memeriksa kebenarannya. Padahal setelah ditelusuri, informasi ini ternyata tidak benar atau menggunakan foto lama dari peristiwa yang berbeda. Nah, inilah pentingnya berhati-hati sebelum membagikan informasi. Lalu bagaimana dengan ujaran kebencian? Nah, ujaran kebencian sendiri nih pendengar ya, merupakan ungkapan yang menyerang, kemudian merendahkan atau mendorong kebencian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti suku, agama, ras, atau karakteristik kelompok lainnya. Jadi ujaran kebencian ini bisa muncul dalam bentuk tulisan, komentar, gambar, video, maupun ucapan secara langsung. Misalnya seseorang menuliskan komentar yang menghina kelompok tertentu dan mengajak orang lain untuk memusuhi kelompok tertentu. Jadi perilaku seperti ini dapat memicu permusuhan, ya, memperbesar perbedaan, dan merusak keharmonisan masyarakat. Jadi perlu kita ingat bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Jadi kita boleh mengkritik, menyampaikan saran, dan memberikan masukan. Namun, semuanya harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, berdasarkan fakta, dan tidak merendahkan martabat orang lain. Nah, pendengar untuk Anda semua, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk siang hari ini, tetap bersama Pro 1 Radio Jambi FM 88,5 MHz.

0: Inspirasi hari ini. Tidak semua perjalanan harus berjalan cepat. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak. Menarik nafas, lalu melanjutkan langkah dengan lebih tenang. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, tantangan, dan jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap berusaha, belajar dari kegagalan, dan tidak menyerah pada keadaan. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Teruslah melangkah, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten pada akhirnya akan membawa kita lebih jauh daripada langkah besar yang harus dilakukan sesekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi, baru saja Titi DJ hadir bersama Agnes Monica menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Dan saya masih hadir menemani Anda semua untuk menghadirkan informasi-informasi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah pendengar, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana kita mengenal hoax dan ujaran kebencian. Kali ini yang perlu kita ketahui dampak hoax dan ujaran kebencian itu sendiri. Jadi pendengar, yang pertama yaitu menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi informasi palsu tentang keamanan, kemudian kesehatan atau suatu peristiwa, ini dapat membuat masyarakat panik dan mengambil keputusan yang keliru. Dan kedua, ini memecah belah persatuan. Jadi berita bohong dan ujaran kebencian yang membawa isu suku, kemudian agama, ras atau golongan, ini juga dapat memicu prasangka dan pertengkaran antar kelompok. Selanjutnya merusak nama baik seseorang. Jadi informasi yang tidak benar ini dapat membuat seseorang dituduh atau dinilai secara negatif ya tanpa bukti yang jelas, dan juga bisa menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat. Jadi jika informasi palsu terus beredar, masyarakat akan semakin sulit membedakan mana sumber informasi yang dapat dipercaya, lalu juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Jadi pendengar, kita harus mengetahui bahwa perbuatan menyebarkan informasi tertentu ini akan melakukan ujaran kebencian dapat menimbulkan konsekuensi hukum bergantung pada isi, kemudian konteks, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Karena itu kita harus memahami bahwa apa yang kita tulis dan sebarkan di dunia digital bukanlah sesuatu yang tanpa akibat. Jadi mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan pengetahuan, kemudian mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan ya, bukan untuk menyebarkan kebohongan ataupun permusuhan.

Olahraga pingpong atau tenis meja berasal dari Inggris pada akhir abad ke-19. Awalnya, permainan ini hanya menjadi hiburan kalangan bangsawan sebagai alternatif tenis lapangan yang dimainkan di dalam ruangan menggunakan meja makan, buku sebagai net, dan peralatan sederhana. Nama pingpong muncul dari suara bola saat dipukul dan memantul di meja. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh perusahaan J. Jaques & Son. Seiring perkembangan, permainan ini dikenal secara resmi sebagai tenis meja. Pada tahun 1926, dibentuk International Table Tennis Federation yang mengatur aturan dan kompetisi internasional. Tenis meja semakin mendunia, hingga akhirnya menjadi cabang resmi di Olimpiade Musim Panas 1988. Kini, pingpong menjadi olahraga populer yang dimainkan oleh

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Baik, untuk Anda semua, duet yang menarik sekali antara Raisa featuring Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Dan saya masih hadir menemani Anda semua tentunya. Dan juga untuk Anda semua, bagaimana kita menangkal hoax dan ujaran kebencian. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah, aparat, atau penyedia platform digital. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di lingkungan keluarga, orang tua dapat mengajarkan anak-anak untuk menggunakan internet secara bijak dan tidak mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Sedangkan di lingkungan sekolah, guru dan peserta didik, ini dapat membiasakan budaya literasi digital, yaitu kemampuan mencari, kemudian memahami, memeriksa, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita dapat saling mengingatkan apabila menemukan informasi yang meragukan. Lakukan dengan cara yang santun, bukan dengan mempermalukan orang yang terlanjur membagikannya. Jika menerima informasi yang ternyata salah, jangan ragu juga untuk mengoreksi dan menyampaikan klarifikasi. Yang tidak kalah penting, mari kita perkuat semangat toleransi, gotong royong, dan persatuan. Jangan mudah diadu domba oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Kita boleh berbeda suku, agama, pandangan, dan pilihan pendengar, tetapi kita tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat. Jadi mari jadikan ruang digital sebagai tempat yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua orang. Demikian pendengar perbincangan kita pada kesempatan kali ini mengenai menangkal hoax dan juga ujaran kebencian di FM 88,5 MHz ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita, terutama untuk semuanya yang hobi berselancar di medsos, media sosial, dan di platform apapun ya. Dan agar lebih berhati-hati dalam menerima, memeriksa, dan menyebarkan informasi. Terima kasih juga kepada pendengar yang tetap setia bersama Pro 1 RRI Jambi. Terus bersama kami pendengar karena masih ada acara lainnya yang akan hadir untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Dan saya pamit undur sementara waktu pendengar. Nanti di formasi 11 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
4: Yeah, we're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. He's gone for the ball.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
5: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Berks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurut 14 wakil di Denmark Open 2026, 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domisyong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di Dispora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz. Saya masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga nanti di formasi 11 lewat 55 menit kita akan mengikuti beduk dan azan zuhur untuk kaya kota Jambi dan sekitarnya. Dan juga nanti di formasi 13 kembali kita akan bersama mengikuti warta berita daerah. Dan setelah warta berita daerah kita akan bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta. Berdasarkan ada satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda, yang mana kemarau panjang ini berpotensi menekan produksi jagung, bahan utama yang menyumbang separuh komposisi pakan ayam. Namun harga ayam Indonesia belum menunjukkan kenaikan, meski peternak menghadapi peningkatan biaya produksi karena mahalnya pakan. Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Gopan, Sugeng Wahyudi menjelaskan, perubahan iklim dapat mengganggu rantai pasok peternakan ayam. Ketika produksi jagung menurun akibat kekeringan atau El Nino, ketersediaan bahan baku pakan ikut terdampak dan biaya peternak meningkat. Dan ia juga mengatakan dampak kekeringan terhadap peternak terlihat dari kenaikan harga pakan, sementara harga jual ayam belum meningkat. Jadi kondisi ini membuat keuntungan peternak semakin terbatas karena biaya pokok produksi naik, ya, tetapi harga ayam masih relatif tertahan. Jadi pendengar, selain mengurangi pasokan jagung, cuaca panas ini juga dapat mempengaruhi kenyamanan ayam dan berpotensi mengganggu produktivitas selama masa pemeliharaan. Jadi ketika kondisi kandang tidak mendukung, pertumbuhan ayam dapat melambat dan risiko kerugian peternak peluang meningkat. Jadi teknologi kandang modern membantu peternak mengelola suhu dan lingkungan ya. Jadi meski tidak menghilangkan dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pangan, karena itu perubahan produksi jagung tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kestabilan biaya usaha peternakan. Nah itu dia satu informasi yang coba saya hadirkan untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id. Peternak waspadai kemarau panjang, picu kenaikan harga pakan ayam.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi, dan baru saja ada Shanti dengan Tak Berawal Tak Berakhir ya, menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan pendengar, selanjutnya kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azan Zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Rendesmo Iwan Fals antara kau, aku, dan bekas pacarmu. Nah, banyak banget nih ya. Ya, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satori Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Dan nanti di Formasi 13.00, kita akan bersama untuk ikuti warta berita daerah rangkuman dari reporter-reporter RRI untuk edisi hari ini di Selasa di hari ke-13 di bulan Oktober 2026 ya, tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 13 Oktober 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai 12 Oktober 2020 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Kabut asap berdampak pada kunjungan wisata di Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai 12 Oktober 2020 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bayuni Deliansa menyebut, data tersebut berdasarkan laporan dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Jambi. Dan menurutnya, dari laporan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi, tercatat total hotspot periode 1 Januari sampai 12 Oktober mencapai 14.652 titik panas.
2: Itu hitungan yang dilaporkan oleh masing-masing kabupaten ketika. Ya, itu masih di angka 4.100. Sementara ini laporannya sementara ya, itu batang hari. Karena kan ada beberapa daerah yang belum bisa dihitung ya.

0: Lebih lanjut disampaikan, tim posko terpadu terus melakukan patroli, sosialisasi dan pemadaman jika terdapat titik api di lokasi, dan pihaknya juga menghimbau kepada semua pihak agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi sejak 2 bulan terakhir berdampak terhadap kunjungan wisatawan, terutama pada destinasi wisata alam yang mengandalkan aktivitas luar ruangan. Menurunnya kualitas udara serta himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan membuat masyarakat membatasi kunjungan ke sejumlah objek wisata. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan sejumlah pengelola destinasi, rata-rata objek wisata alam mengalami penurunan kunjungan. Meski demikian, hingga saat ini belum tersedia data persentase penurunan kunjungan secara keseluruhan karena belum dilakukan survei khusus terhadap seluruh destinasi wisata di Provinsi Jambi.
1: Destinasi kita kan banyak destinasi, daya tariknya yang alam ya Mbak. Alam gitu, baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali Mbak, sangat terdampak.
0: Hingga saat ini belum ada penutupan resmi destinasi wisata akibat kabut asap. Namun pihak yang berharap kondisi kualitas udara di Provinsi Jambi segera membaik melalui dukungan seluruh pihak, termasuk pengelola destinasi dan masyarakat, sehingga kunjungan wisatawan serta aktivitas perekonomian di kabupaten, maksudnya di kawasan wisata, dapat kembali pulih.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi membuka 2 posko kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. 2 posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Tranepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Bank Jambi. Iwan juga menjelaskan, posko difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama mereka yang mengalami sesak napas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker gratis apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut. Petugas akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan.
3: Ada 2 titik, karena kan itu lalu lintasnya agak lumayan ini. Jadi kita siapkan di situ untuk penanganan untuk asmanya, mungkin sesaknya, dan dikasih oksigen. Ada juga pemberian obatnya yang kita siapkan untuk tahap awal. Jika dilayani di sana dengan dokter dan perawat, kita siapkan. Dan untuk ambulan juga sudah kita siapkan juga untuk standby.
0: Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terdampak Karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asino Prini, mengatakan jumlah anak yang terafiliasi dengan jaringan terorisme di Kota Jambi ini mencapai hingga 10 orang. Mereka tersebar di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Bungo, dan Kerinci. Menurutnya, proses perekrutan dapat memanfaatkan platform digital seperti game Roblox dan grup WhatsApp untuk mendekati anak, mempengaruhi emosi, serta memperkenalkan konten kekerasan.
4: Asal-muasalnya dari game-game, Roblox, WA, dan sebagainya. Dan ini harus hati-hati. Jadi kalau ada anak-anak kita, dia ngomong, ma, ini ada WA, grup WA yang mau menjadikan kita anggotanya, secepatnya itu kalau kita nggak tahu orangnya, nggak tahu isinya siapa, blokir saja atau tidak kita terima. Karena ini mereka lewat itu masuknya. Jadi anak yang terjaring tadi itu ya mas, itu internasional ya jaringannya. Tidak Indonesia, internasional. Jadi mereka dalam grup itu diajarkan bagaimana melakukan kekerasan, dipancing emosinya, kemudian dirangsang untuk melihat video-video kekerasan, darah dan sebagainya.
0: Saat ini UPTD PPA Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Densus 88 dan instansi terkait untuk membantu penanganan melalui konseling dan pendampingan. Orang tua juga diimbau mengawasi aktivitas digital anak serta mengingatkan mereka agar tidak mudah menerima undangan yang bergabung ke grup dari orang yang tidak dikenal.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dampak kabut asap Puskesmas Putri Ayu pantau kasus ISPA di Kota Jambi. Pemegang program ISPA Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Eva mengatakan kasus ISPA, kasusnya di poli anak mengalami penurunan di tengah kondisi kabut asap. Namun kelompok usia yang paling banyak terkena ISPA justru berada pada rentang usia 20 hingga 50 tahun. Hal ini diduga karena tingginya aktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat lebih berisiko terpapar kabut asap, salah satunya pedagang pasar yang beraktivitas tanpa menggunakan masker. Selain itu paparan asap rokok saat mengalami batuk juga dapat memperburuk kondisi pernapasan.
5: ISPA sih dibilang meningkatnya, malah sejak asap pasien kami di Poliana agak berkurang. Karena orang tuh kebanyakan, kemarin kami tanya tuh, ini kami beli obat baik dulu Bu. Nah, kami beli obat di apotek. Malah yang paling banyak itu nih, bukan balita, bukan. Di umur 20 sampai 50. Nah, itu yang paling banyak. Mereka kan kita aktivitas dak, luar dak. Nah, itu lah. Terpapar itu di luar, aktivitas di luar, mungkin jualan di pasar.
0: Hasil pemantauan menunjukkan sesak napas bayi mulai berkurang setelah mendapat terapi nebulisasi dan obat-obatan. Puskesmas menghimbau masyarakat menggunakan masker N95 jika tersedia, mengurangi aktivitas di luar rumah, memperbanyak minum air putih, serta menghindari paparan asap rokok dan pemicu batuk lainnya. Program makan bergizi gratis di SD Negeri 47 Kota Jambi tetap berjalan di tengah penerapan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap. Guru Bahasa Inggris SD Negeri 47 Kota Jambi, Sulastri, mengatakan pihak sekolah terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyedia MBQ untuk memastikan jumlah makanan yang dikirim, termasuk bagi guru dan staf sekolah. Saat ini jumlah penerima MBQ dari kelas 4 hingga kelas 6 mencapai sekitar 600 siswa.
6: MBG itu menyesuaikan ketika anak-anak masuk, dia ada. Ketika anak-anak libur gini, MBG itu datang sekolah. Memang ketika anak-anak ada yang misalnya yang dikasih tanggung jawab, dia akan bilang misalnya besok masuk. Berarti dia harus melaporkan kepada petugas PPG-nya bahwa 456. Kan sudah ada datanya tuh 456 berapa. Berarti sejumlah itu saja, jadi tidak terbuang ya. MBG ini kan pro dan kontra ya sebenarnya. Cuman kalau bagi yang menanggapinya dengan baik dan bijak, alhamdulillah terbantu.
0: Sulastri menyebutkan sejauh ini belum ada laporan siswa mengalami keracunan selama mengonsumsi makanan MBG. Menurutnya program ini turut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan anak, sementara keberadaan kantin sekolah tetap berjalan karena sebagian siswa masih membeli jajanan di kantin.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Badan Keuangan Daerah menghimbau seluruh pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa kewenangan agar segera mengembalikannya kepada pemerintah. Sebagai bentuk keseriusan, BKUDA bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengamankan 11 kendaraan dinas pada 5 Oktober 2026. Kendaraan ini terdiri dari 5 unit roda 4, 5 unit roda 2, dan 1 unit roda 3 milik Kelurahan Pasar Sungai Penuh yang dikuasai pihak lain. Pelaksana tugas Kepala BKUDA Kota Sungai Penuh, Reno Hanjun, ini menegaskan penertiban akan terus dilakukan termasuk terhadap aset tanah dan inventaris perkantoran. Saat ini BKUDA juga melakukan pendataan dan verifikasi tanah milik pemerintah daerah termasuk aset yang diduga masih dikuasai pihak lain.
7: Itu masih kami data. Nanti kalau terkait dengan tanah dengan ini masih kami data. Ini kan yang bersertifikat, belum bersertifikat itu dikuasai oleh pihak lain, yang disewakan itu masih tahap pendataan. Ini kan mantan-mantan pejabat menurut informasi dari teman-teman. Kan ini kan asetnya tercatat di yang diserahkan dari Kabupaten Kerinci ke kota. Namun yang masih menguasai kan mantan-mantan pejabat dari Kabupaten Kerinci. Nanti ke depan nanti kami masih mempelajari.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh meminta pihak-pihak terkait segera berkoordinasi dengan BKUDA untuk mengembalikan aset yang bukan lagi menjadi hak penguasaannya. Langkah ini dilakukan agar seluruh aset daerah tertib administrasi, terlindungi secara hukum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Tri Randa, bersama Ketua Komisi 2 DPRD, serta PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak ke SPBU Pelayang Raya. Dalam kegiatan ini, rombongan melakukan pengecekan sekaligus pengujian sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat. Sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan pada kendaraan setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayang Raya menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri persoalan tersebut. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Tri Randa, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayang Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lainnya.
8: Mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kecek di sampelnya milik SPBU di Pelayan Raya, Bu, ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
0: Pengawasan DPRD ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Kabut asap yang melanda Jambi berdampak pada aktivitas perkuliahan di Universitas Jambi. Salah satu dosen, Dr. Muklas Abrar, mengeluhkan kurang efektifnya pembelajaran daring yang terpaksa diterapkan akibat kondisi ini. Abrar mengatakan sejumlah mahasiswa mengalami kendala jaringan internet karena sebagian mahasiswa memilih untuk pulang ke kampung halaman. Selain itu ada mahasiswa yang tidak menyalakan kamera karena masih dalam perjalanan, sehingga interaksi dan penyampaian materi menjadi kurang efektif.
9: Saya sendiri adalah orang yang tidak suka dengan pembelajaran online. Maksudnya bisa melakukan pembelajaran online, tetapi kurang suka karena memang pembelajarannya itu tidak efektif. Mahasiswa kita itu baru disampaikan itu pembelajarannya akan dilakukan secara online. Itu besoknya mereka sudah rata-rata pulang kampung. Jadi mahasiswa itu memanfaatkan momen untuk pembelajaran online itu pulang kampung. Nah, ketika kita melakukan Zoom, mereka yang tidak bisa melaksanakan itu dengan maksimal, karena sinyal lah, karena di kampung lah, bahkan ada beberapa dosen itu melapor ketika mereka melakukan Zoom, maaf kami tidak bisa buka kamera, kami sedang perjalanan pulang kampung, seperti itu.
0: Abran menambahkan kabut asap turut dikeluhkan sejumlah dosen karena menyebabkan sesak napas. Sementara itu ia mengaku belum menerima laporan dampak kesehatan kabut asap pada mahasiswa. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai 12 Oktober 2026 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Kabut asap berdampak pada kunjungan wisata di Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana? Kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Di pelataran depan lapangan GOR Kota Baru Jambi, berjajar beberapa kendaraan roda empat. Mereka adalah pedagang atau penjual yang menjual berbagai macam makanan. Mereka tampak fokus dengan mereka masing-masing. Tampak sosok perempuan muda yang fokus dengan jualannya. Memakai hijab hitam, baju putih, dan celana panjang yang sepadan dengan hijabnya. Senyum manis dan ramah membuat orang-orang ingin membeli dagangannya, yaitu ceker mercon Edelweiss. Sosok perempuan itu bernama Vini Apriliani.
1: Nama saya Vini Apriliani. Saya kuliah di Universitas Bina Hari Jambi, Fakultas Hukum, Spesialitas. Kegiatan yang sedang saya tekuni sekarang jualan ceker mercon ya. Karena kan sekarang lagi pandemi, jadi kan kuliah lagi kuliah online. Jadi buat ngisi waktunya saya jualan ceker mercon. Nama ceker merchannya ceker merchan Edelweiss ya. Sekalian promosi nih. Banyak varian yang disediain, ada ceker mercon, sayap mercon, bakso mercon, kaya mercon, sama tempe.
0: Ternyata dia adalah seorang mahasiswa Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, semester 4. Awal mula berjualan ceker mercon semenjak masa pandemi COVID-19. Sambil kuliah, ia pun secara online. Biasanya, dia mulai jualan pada hari biasa, yaitu pada pukul 2 siang sampai jam 6 sore. Namun, jika bulan puasa, dari jam 3 sore sampai menjelang buka puasa atau jam 6 sore. Entah apa yang ada di pikirannya itu. Yang awalnya hanya sekedar iseng atau mengisi waktu yang kosong. Namun, menjadi keseriusan yang semakin bertambah banyak pelanggannya. Pemasukan bersih pun jualannya setiap harinya bisa mencapai 100 ribuan sampai 300 ribu rupiah. Dan bersyukurnya lagi, bisa membantu orang tua dan membayar uang kuliahnya sendiri.
1: Aku mulai jualan sih biasanya jam 2 siang sampai habis kalau nggak bulan puasa. Tapi kalau bulan puasa buka jam 3 sore sampai jam 6 sore biasanya. Karena kan kalau bulan puasa banyak yang ngebut ya, cari bukaan kan, jadi bukanya agak sore sampai deket buka biasanya. Lokasi kita di depan GOR Kota Baru. Buat sekarang sih kita belum punya toko tetap ya, jadi jualannya masih pakai mobil gitu di depan deretan GOR Kota Baru gitu. Alasannya awalnya sih si waktu kosong ya, karena kan kuliah online ya, malah keterusan sampai sekarang karena ngerasa udah punya pelanggan kali ya, jadi kan saya mau stop jualan gitu. Kalau penghasilan sih sebenarnya nggak tentu ya, kadang kalau pas lagi rame ya alhamdulillah lumayan gitu kan, tapi kalau lagi sepi ya alhamdulillah cukup gitu. Tapi kalau buat kisaran penghasilan itu mungkin sekitar 100.000 sampai 300.000 per hari. Sejauh ini sih alhamdulillah ya, udah bisa bantu-bantu keperluan rumah, terus bisa ngasih sedikit buat orang tua, sama alhamdulillah bisa berkumpul sendiri sih.
0: Ia pun semakin semangat setiap hari kuliah dan berjualan, dikarenakan orang tuanya sangat mendukungnya, di mana orang tuanya yang selalu membantu setiap hari untuk belanja, membeli bahan-bahan dagangannya. Ia pun punya cita-cita ingin menjadi orang yang sukses di bidang apapun, karena tujuannya untuk membahagiakan orang tuanya.
1: Awal-awal mau jualan itu aku minta izin dulu sama orang tuanya, dan alhamdulillahnya orang tuaku tuh nge-support banget, karena mungkin ngeliat semangat aku yang besar buat belajar cari uang kali ya. Jadi kadang malah sampai dibantuin buat belanja ke pasar subuh. Kadang kan ceker itu gampang dicari, kadang susah gitu kan. Jadi kalau misalnya pas lagi susah tuh orang tua aku suka bantuin cari stok gitu, cari keliling-keliling pasar gitu kan, karena kan harus nyebar di pasar yang lain juga gitu, jadi bagi-bagi. Kalau ditanya cita-cita sih awalnya pengen jadi abdi negara ya, sama kayak yang lainnya. Terus tapi makin kesini kayaknya cita-citanya cuma pengen jadi orang yang sukses di bidang apapun. Karena kan sebenarnya semua pekerjaan itu baik ya. Jadi apapun bidang pekerjaannya, semoga menjadi orang sukses, itu aja. Kalau ditanya kenapa pilih cita-cita itu, mungkin jawabannya karena orang tua ya. Karena tujuannya kan buat ngebanggain orang tua, biar bisa ngangkat derajat keluarga gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa cita-citanya gitu, ya tujuannya cuma satu, buat ngebagian orang tua gitu. Harapan kedepannya, semoga apapun yang dijalani sekarang menjadi berkah dan bisa cepat nyelesain kuliahnya, biar bisa cepat-cepat ngebagian orang tua. Terus semoga bisa menjadi anak yang membanggakan lah buat ibu sama bapak, karena semua yang aku lakuin sebenarnya cuma pengen buat orang tua bangga dan bahagia. Kalau harapan buat orang tua ya pasti sama lah ya sama semua anak. Semoga ibu sama bapak sehat selalu, panjang umur dan bisa lihat mbak sukses. Dan aku pengen berterima kasih juga buat orang tua aku karena selalu support apapun yang aku jalani. Terima kasih karena sudah menjadi pembimbing di sini.
0: Ia sangat berharap apa yang dijalaninya sekarang bisa menjadi berkah, bisa cepat menyelesaikan kuliahnya dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Ia pun sangat berterima kasih kepada orang tuanya yang selalu mensupport apapun kegiatan yang dijalaninya. Dan juga ia berharap pemerintah semoga bisa mewadahi mahasiswa atau mahasiswi yang mempunyai wirausaha dan juga dipermudahkan untuk mendapatkan beasiswa.

0: pemerintah bisa mewadahi mahasiswa atau mahasiswi yang mempunyai wirausaha dan dipermudah untuk mendapatkan beasiswa. Kalau ditanya moto atau semboyan hidup, kayaknya kata-kata yang lebih tepat tuh buat aku ya, nikmati aja setiap prosesnya. Karena keberhasilan tidak akan pernah mengkhianati setiap titik proses di dalam hidup. Semangat!
1: Ia pun semakin semangat dengan mempunyai moto hidup. Nikmati saja setiap prosesnya. Karena keberhasilan tidak akan pernah mengkhianati hasil.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN.

0: lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Adi, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Iya, Mak. Turun, Mak, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, Tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana
2: tenang, ya, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
3: Cimanggis. Ya.
2: Terima kasih.
3: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
4: Halo Cliff. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
3: ya? Benar lengkap.
2: Lengkap sekali, Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
2: Cika.
3: Cika.
5: Cika.
4: Siapa tadi? Cika?
2: Cika.
5: Cika.
4: Cika.
5: Cika.
4: Cika kan?
3: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan, ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
2: Iya.
5: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
2: Daur ulang,
4: listrik
2: ya?
4: Begitu, untuk
5: betul,
4: menjadi daya listrik
5: betul,
4: begitu.
5: Menarik,
4: jadi
5: menarik.
4: Kira-kira menurut menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
3: Oh, wow. Oke.
4: Berat sekali pertanyaan saya.
2: Dewan juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
2: Sore. Berat-berat ya.
3: Udah kayak pertanyaan Grand Final
2: saya,
3: ya.
2: Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand Finalnya.
3: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
5: Iya, iya.
2: Iya, karena memang advokasinya
3: memang tentang lingkungan.
5: Betul. Mau
3: dijawab juga?
5: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
3: Baik, silakan.
5: Oke, okay, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
2: Iya, boleh.
5: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
2: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
5: betul,
2: benar.
5: Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
3: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
2: Betul,
3: pastinya.
2: Iya,
3: ya,
2: pasti dong.
3: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus pasti, ya.
5: Putus.
2: Okay, ini juga ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
3: ke Samarinda? Tapi asli mana sih?
5: Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
3: Tebak, salah tebak Shafiq nih kayaknya yang agak-agak
5: nyebak.
3: Oh, bukan.
5: Oh, bukan
2: Manado.
3: Bukan,
2: salah
3: bukan Manado.
5: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya.
3: Ada spill-nya.
5: Ibu guru.
3: Apa kok saya enggak ngeh ya?
5: Horas tadi.
2: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok ngomong Medan kita, Ci. Ya, sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
5: Iya, aku Batak.
2: Oh, Batak.
3: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
2: Malau itu Toba.
5: Iya, Toba.
2: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
3: Tapi sudah lama di Jakarta.
2: Lahir di Jakarta.
5: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, sih.
2: Berarti sering balik ya?
5: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya nggak sesering itu lah karena,
2: iya, karena
5: orang tua
2: sudah
5: ya,
2: di sini. Ya.
3: Sudah di sini.
2: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
5: Harus makan.
2: Enak kali makanan Medan itu memang.
3: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari.
5: Bisa,
3: Sumatera,
5: bisa dari
3: gitu.
5: Sumatera Utara
2: ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
3: DKI,
2: ya.
3: Ya, biasanya ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
5: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
2: lahir juga di sini kan.
5: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya, putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
2: mana, yang mau ditempatkan.
3: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain diambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
5: Betul.
2: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
3: Tetap Jakarta ada 6 ya.
5: Ada 7.
3: Ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
2: Jakarta kayaknya.
5: Jakarta doang.
3: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
5: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
2: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
5: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
2: Iya. Itu kenapa gitu ya?
5: Nah,
2: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
5: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
3: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
5: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi Putri Indonesia mewakili provinsi itu.
2: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini. Ya,
3: karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
2: Iya sih. Potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
5: Iya.
2: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
3: Garis keras tuh ya udah ya.
2: Keras.
3: Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
2: Jangan kemana-mana ya.
3: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional.
0: Iya,
1: kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Oke. Sudah siap?
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih?
0: Yang okay, beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, okay, sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, okay. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishbowl-nya mana?
0: Fishbowl-nya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, yeah, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris. Nah,
0: ya, boleh. Boleh, kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi lima besar.
3: Oh.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi okay. Sumatera Utara.
1: Yes. Okay.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi.
1: Betul.
3: Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, ya kita cocokin ya. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Ya, Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya, salah acara.
1: Toret-toret
0: salah acara. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional, betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol, oh dari Medan ternyata ya. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah. Beberapa kali. Ya.
1: Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: Udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba, boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya, jawab nggak? Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh. Makanya.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya.
3: Jadi ada something new.
0: Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung Dede, Bung Taufik.
0: Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya.
4: Iya,
1: pertanyaannya.
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi berapa tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabari? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Tertutus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih, Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran, Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Wow, tinggi ya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Betul.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya, seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul,
1: ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya di tahun 2026 ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Tengku Safi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi tujuannya di kami sangat berhati-hati karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asa tembak kalau menteri saya mau saya ingin bertanya sama Pung ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang petik kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru menitok, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pastinya menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai orang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya. Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus sekolah ini? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ayu.
5: Iya, selamat siang dan atas waktu semuanya.
0: Iya, kami siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, tadi Ayu ya. Gimana kata yang menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, oke.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: In shape. Benar. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun Syafiq, KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah,
0: itu seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
1: Betul, kampanye, kampanye. Benar, benar.
0: Albert selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ini gabung lagi enggak tahu ada yang kurang kayaknya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada enggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi. Yeah.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan nggak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Saya akan menjawab dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini gitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam?
0: Ya boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B, aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Yeah. Makanya WTH tadi ya, Waste to Energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Jadi tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu dia. Benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Bang.
1: Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya kan.
0: Betul. Gimana opening number-nya waktu itu
3: nih, ya? Feeling nih, bakal ditanya ke Cika gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jambi sore ini.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Kentongan di kesempatan Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang terkait penanganan bencana musim kemarau dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di musim hujan mendatang. Dan saat ini saya sudah tersambung melalui telepon bersama narasumber kita yang pertama, ada Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, ada Bang Jaya Mertua Sinaga di ujung telepon. Halo, selamat sore Bang Jaya.
3: Selamat sore Mbak.
2: Ya, apa kabar Bang sore hari ini Bang?
3: Sehat Mbak Tati.
2: Alhamdulillah, luar biasa ya Bang ya. Baik Bang Jaya, sore ini kita berbincang terkait penanganan bencana musim kemarau dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana di musim hujan. Beberapa hari yang lalu dari pihak BMKG sudah menyampaikan rilis ya Bang ya, terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana musim hujan. Tapi sebelum ke musim hujan, bicara terkait musim kemarau dahulu ini Bang, seperti apa gambaran kondisi cuaca di wilayah Provinsi Jambi saat ini di musim kemarau ini Bang? Seperti apa Bang Jaya?
3: Iya, untuk perakiran cuaca di Provinsi Jambi, ya. Kalau sekarang ini kita masih musim kemarau, ya. Diperkirakan musim kemarau ini berlangsung bulan Oktober 2026, jadi sampai akhir bulan ini, bulan Oktober. Oke. Kemudian meskipun musim kemarau, baru-baru ini kan ada turun tanggal 12 Oktober, iya. Di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Kemudian untuk prospek cuaca ke depan, iya. Ini, kalau sekarang ini ada terdapat hujan ya, meskipun dengan skala lokal atau kecil di wilayah Tanjung Jabung Timur. Iya. Nah, untuk tanggal 20 Oktober itu cuaca diperkirakan kembali panas atau cerah berawan. Jadi 14 sampai 20 ini.
2: Iya, 14 sampai 20 Oktober ya Bang ya.
3: Diperkirakan. Iya, potensi hujan sangat kecil, kemudian umumnya cerah hingga berawan lah. Di tanggal 21 Oktober nanti kembali ada potensi hujan.
2: Iya.
3: Iya, begitu Mbak.
2: Iya, dan hujan yang turun beberapa waktu terakhir ini hujan alam atau dari hasil UMC, Bang? Modifikasi cuaca.
3: Iya.
2: Halo. Bang Jaya.
3: Isi Jambi ini kan memang sebelumnya
2: agak terputus sedikit Bang. Ya, silakan bisa diulang kembali Bang. Seperti apa ini hujan yang turun?
3: Iya, sekarang sudah jelas ya Mbak suara.
2: Iya, sudah bisa terdengar jelas Bang. Silakan dilanjutkan.
3: Iya, hujan yang terjadi dari tanggal 9 hingga tanggal 12 Oktober itu sebelumnya memang ada potensi ya. Kemudian ada juga kegiatan operasi modifikasi cuaca dari tanggal 9 hingga saat sekarang ini tanggal 13 Oktober 2026. Yeah. Yang beberapa hari ini terjadi memang itu ada potensi hujan, kemudian ada juga dukungan dari kegiatan OMC. Nah, makanya itu terima itu dari beberapa dinamika atmosfer yang berpotensi hujan, dan juga ditambah ada kegiatan operasi modifikasi cuaca di Nah, kemudian untuk hujan itu memang terjadi di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan juga ada kota ya, meskipun tidak merata, tapi memang di namun untuk hari ini sampai 20 Oktober ini, nah itulah kembali cerah berawan untuk perakiran cuacanya begitu Mbak.
2: Baik, dan untuk pantauan titik panas seperti apa? Masih ada potensi munculnya titik panas di wilayah Provinsi Jambi atau seperti apa gambarannya Bang?
3: Untuk titik panas masih ya, masih terpantau, masih terdeteksi oleh satelit yang khusus memantau titik panas atau hotspot. Jadi untuk data terakhir ini, pantauan tanggal 12 Oktober itu masih cukup banyak ya, tapi dibandingkan hari-hari sebelumnya ini ada penurunan. Nah, untuk pantauan terakhir itu jumlahnya 321. Yang terbanyak itu memang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, kalau kemarin itu penurunan satu hari yang lalu. Nah, sebelum OMC itu ada peningkatan. Pada saat OMC dan setelah OMC itu ada penurunan panas. Namun di bulan Oktober ini masih cukup banyak. Ini kita rekap titik panas ini 2.600-an titik panas. Itu baru 12 hari. Yeah. Nah, untuk sudah 14.373 titik panas yang kita rekap dari Januari sampai 12 Oktober 2026. Nah, jadi hujan yang skala lokal, terus juga tidak durasinya tidak lama, nah sehingga belum cukup untuk memadamkan ataupun membalikkan keadaan normal gitu kan, masih ada titik panas gitu terpantau gitu Mbak.
2: Iya. Baik, dan saat ini juga kita perhatikan kabut asap masih terlihat ya Bang ya. Dari pantauan yang dilakukan ini dari Jambi atau ada kiriman dari luar daerah atau seperti apa?
3: Iya, masih ini ya, kalau kabut asap kan ini dari ada pemicunya ya, kebakaran hutan, kejadian karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kalau di Jambi ini masih ada lokasi kebakaran hutan, terutama wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga di wilayah Muaro Jambi. Nah, Tanjung Jabung Timur ini seperti di Berbak itu, Taman Nasional. Dan juga ada di daerah dimasuk wilayah Kecamatan Berbak. Kemudian di Muaro Jambi itu di daerah Kumpeh. Kemudian di daerah Sungai Gelam. Nah, terus juga kalau kita lihat dipantau oleh satelit. Nah, ini satelit khusus memang memantau pergerakan trajektori asap. Nah, itu memang dari dari Sumatera, Jambi dan juga Riau itu tertangkap, terdeteksi adanya sebaran asap di Lampung bahkan di Sumatera Selatan. Jadi asap yang memang dikarenakan adanya beberapa kejadian kebakaran hutan di Provinsi Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan juga kalau kita lihat itu dari Sumatera Selatan juga ada itu. Selatan juga cukup banyak itu, hampir sebagian kabupaten kota di Sumsel itu banyak, sehingga kabut asap itu terbawa oleh angin yang bertiup dari, meskipun di Jambi ini masih ada beberapa lokasi kebakaran hutan, tapi kita masih ini masih ada kabut asap lah yang menutupi
2: itu Mbak. Baik. Dan Bang Jaya, untuk OMC ini masih rencananya masih akan dilakukan, Bang, untuk beberapa waktu ke depan ini?
3: Iya, OMC itu dilaksanakan 9 sampai tanggal 13, namun ini rehat dulu ya, karena kalau kita paksakan untuk operasi modifikasi cuaca, dari atmosfer itu kurang mendukung, tidak masih hujan untuk tanggal 14 sampai 20. Jadi itu kita ini rehat dulu. Nah, nanti direncanakan dimulai tanggal 21 Oktober itu akan kembali ada kegiatan ONC lagi ya Mbak, di Provinsi Jambi Mbak.
2: Baik. Dan Bang Jaya, sekarang bergerak ke musim hujan ini. Perkiraan BMKG awal musim hujan di wilayah Provinsi Jambi seperti apa ini Bang Jaya?
3: Untuk perkiraan musim hujan di Provinsi Jambi tahun 2026 ini tidak serempak, terus bertahap itu. Nah, yang pertama musim hujan itu di dasarian ketiga bulan Oktober atau akhir Oktober. Itu meliputi wilayah Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, sebagian Sarolangun, Sarolangun ini ya bagian timur, kemudian Merangin bagian timur, dan juga Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Barat. Yeah. Nah, itu untuk awal musim di akhir Oktober ini. Yeah. Kemudian di awal November itu baru di Bungo, di Merangin bagian barat, di Sarolangun bagian barat. Nah, itu masuk awal musim hujan. Itu baru di bulan apa di lokasi apapun di kabupaten apa Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, baru nanti di bulan Desember itu puncak musim hujan. Ada juga nanti Januari itu di Sarolangun bagian barat. Nah, jadi puncak musim hujan itu di bulan Desember itu sebagian besar wilayah. Di bulan Januari 2027 di Sarolangun bagian di barat ya. Begitu Mbak untuk musim hujannya.
2: Iya. Dan pemetaan ataupun perkiraan potensi bencana yang bisa muncul pada masa peralihan dan juga musim hujan nanti seperti apa ini gambarannya? Untuk peringatan bagi stakeholder terkait, Bang Jaya.
3: Iya, baik. Ini akhir Oktober itu kan awal musim hujan. Nah, disitulah kita memasuki musim pancaroba ya, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, biasanya di musim pancaroba ini untuk cuaca ya, kadang itu dikarenakan pengaruh angin, arah angin yang bertiup variabel ya, variabel, sehingga ada potensi cuaca ekstrim seperti disertai dengan petir, lalu juga angin kencang, kemudian ada cuaca ekstrim puting beliung. Jadi untuk wilayah-wilayah yang dari itu seperti di wilayah Kabupaten Kerinci, kemudian di Sungai Penuh, Merangin, di Merangin itu jalan lintas Merangin ke Kerinci, kemudian juga ada Tanjung Jabung Barat perbatasan dengan Tebo. Nah, daerah itu yang perlu diwaspadai adanya cuaca ekstrim puting beliung, hujan sedang hingga lebat. Kemudian kalau di puncak cuaca atau dampak yang ditimbulkan, nah, seperti hujan secara terus-menerus sehingga menyebabkan banjir dan juga banjir bandang dan di perbatasan Kerinci Merangin, baru di Kerinci bagian utara menuju ke Sumatera Barat, dan juga ada di daerah Sarolangun, daerah Tanjung Jabung Barat itu, kemudian Kota Jambi juga sama Tanjung Jabung Timur juga memang daerah rawan banjir di memasuki musim puncak hujan itu di bulan agar terus memonitor dan juga memantau dan juga kita melakukan mitigasi kondisi lahan permukaan begitu, Mbak.
2: Iya, berarti memang potensi bencana ini hampir merata juga ya, Bang ya. Di tiap-tiap daerah ada potensi bencana, terutama di termasuk di musim hujan nanti ya, Bang ya, Bang Jaya ya.
3: Iya, iya ini aja apa sudah nanti kita fokus ke kabut asap sekarang ini. Nah, setelah selesai kabut asap nanti ada lagi bencana hidrometeorologi biasa di Jambi seperti itu kadang di musim kemarau dampak bencananya kabut asap, di musim hujan dampaknya banjir, tanah longsor dan juga ada banjir bandang juga gitu.
2: Baik, dan Bang Jaya terakhir, Bang Jaya, apa yang disampaikan dengan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Jambi baik di musim kemarau dan juga nantinya di musim hujan seperti apa, silakan Bang Jaya.
3: Iya, baik, antisipasi ataupun kesiapsiagaan kita masih masuk musim kemarau ini. Jadi tadi disampaikan dalam seminggu ini potensi hujan sangat kurang dan juga umumnya hingga berawan beberapa apa seminggu ke depan. Biasanya kalau sudah panas secara terus menerus, lahan permukaan tanah itu sangat rentan atau sangat gampang juga wilayah yang sudah padam kebakaran hutan itu juga perlu dipastikan, karena di saat panas di dalam tanah itu juga masih ada bara, sehingga akan timbul kembali itu api. Ini sudah kita pastikan sudah padam, namun karena kondisi panas itu muncul kembali begitu, agar juga aktivitas untuk memicu adanya api untuk sementara dihindari. Dan juga kebakaran hutan ini juga sehingga kualitas udara menurunnya kategori tidak sehat sampai berbahaya. Itu juga sangat berbahaya dengan aktivitas kita di luar rumah. Perlu kita kenakan masker kesehatan atau KN95. Terus juga pengaruh visibility, jarak pandang ya, karena kabut asap ini, sehingga aktivitas kita untuk berkendara itu mohon untuk berhati-hati untuk mengurangi kecepatannya, sangat karena sangat rentan ya terjadinya kecelakaan beruntun gitu. Nah, kemudian kalau untuk musim hujan, nah ini juga Mbak, kadang kan di daerah aliran itu kan, nah nanti di saat musim hujan tiba-tiba naik gitu kan. Nah, itulah nanti adanya seperti transisi ya, yang tadinya debitnya ini turun, tiba-tiba hujan lebat di daerah hulu, sehingga nanti tiba-tiba ada datang air yang cukup banyak itu dari hulu ke hilir. Nah, itu juga perlu diwaspadai dengan melihat tinggal di daerah apa itu bentangan sungai itu. Terus juga memperhatikan kalau ada sampah-sampah ataupun bisa memicu ini juga hambatan air sehingga tidak mampu menampung, dan jadi ini apa tuh air. Nah, kalau dari BMKG itu Mbak, memasuki musim kemarau dan musim hujan ini ya gitu.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jaya sudah berbagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk pendengar kita, baik dalam musim kemarau maupun nantinya menghadapi musim hujan. Terima kasih banyak Bang Jaya, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu Bang Jaya, terima kasih Bang.
3: Iya, terima kasih kembali Mbak.
2: Sama-sama Bang. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Bang Jaya Martua Sinaga, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultanta Jambi. Sesaat lagi saya akan kembali hadir dengan perbincangan selanjutnya bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Jambi, Bapak Doni Sumatriadi, setelah yang berikut ini.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, kembali di dialog Kentongan masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait penanganan bencana musim kemarau dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di musim hujan. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha, Bang Jaya Martua Sinaga. Saat ini saya sudah tersambung melalui telepon bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Jambi, ada Bapak Doni Sumatriadi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Doni.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak.
0: Iya, apa kabar Bapak sore hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, Pak Doni, mungkin langsung saja bicara terkait penanganan bencana di musim kemarau dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di musim hujan. Kalau untuk bencana di musim kemarau, sejauh ini bencana apa saja yang sudah terjadi di Kota Jambi dan seperti apa penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kota Jambi maupun juga stakeholder terkait lainnya Pak?
1: Oke, baik Mbak. Kami pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan apel siaga darurat bencana kekeringan pada tanggal 27 Agustus. Hingga hari ini kita sedang memberlakukan status siaga darurat berdasarkan data BMKG terkait dengan keadaan iklim yang masih berpotensi terjadinya kemarau. Apa yang kami lakukan terkait dengan bencanaan? Yang pertama, ancaman yang ada kebencanaan di Jambi, yang pertama terkait dengan kebakaran khususnya lahan yang ada di Kota Jambi. Nah, sehingga saat ini sudah terjadi kebakaran sebanyak 132 kali kebakaran dengan estimasi total jumlah luas lahan sebanyak lebih kurang 30 hektar. Nah, kemudian selanjutnya kami dengan tim Satgas Penanganan Kekeringan, kami telah melaksanakan pengiriman air dari bulan Agustus hingga hari ini sebanyak 2 juta lebih liter dengan 8 armada, 4 armada dari PDAM, kemudian dari batalion Jambi itu 2 armada, kemudian dari PMI dengan satu unit, kemudian dari mobil damkar satu unit. Nah, kemudian terkait dengan surveillance penyakit yang akibat dari indeks standar pencemaran udara, hingga hari ini berdasarkan jenis penyakitnya terkait dengan ispa, diare, konjungtivitis, itu total pasiennya itu 14.481. Yang melakukan, yang kita data, yang mereka masyarakat khususnya di Kota Jambi melaksanakan pengobatan-pengobatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kota Jambi. Adapun 14.000 itu terdiri dari ISPA sebanyak 12.425, kemudian diare 1.500, kemudian konjungtivitis itu sebanyak 556. Nah, selain itu juga kami melaksanakan pendistribusian masker sebagai bagian daripada edukasi masyarakat agar menjaga kesehatan, khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Jambi. Hingga hari ini kita sudah mendistribusikan masker lebih dari 80.000 masker, Mbak. Begitu.
0: Ya, dan nantinya untuk pendistribusian ataupun pembagian masker akan masih terus dilakukan, Pak, beberapa waktu ke depan?
1: Terus, ini akan terus kami lakukan. Nah, tadi kemarin kami hari Jumat, Jumat minggu lalu, itu kami serentak membagikan 25.000 masker yang diserahkan oleh para camat, para lurah, didampingi dari unsur TNI, Polri, gitu. Kemudian juga kita juga menyerahkan dengan ormas, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jambi, sehingga nampak kolaborasi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Jambi. Begitu, Pak.
0: Iya. Baik. Dan terkait kebakaran lahan, tadi disampaikan ada 132 kali kebakaran lahan. Ini kebanyakan di daerah ataupun kawasan mana ini, Pak, untuk kebakaran lahan yang terjadi di Kota Jambi ini, Pak?
1: Oke, berdasarkan data yang kami kumpulkan total kejadian-kejadian kebencanaan kebakaran itu yang paling banyak yang pertama di wilayah Kecamatan Alam Barajo, kemudian juga di Pelayangan, kemudian juga di Tanah Pura, khususnya di Kecamatan Kelurahan di Penyengar Rendah, Jalan Lintas Sumatera, begitu. Nah, upaya apa yang kami lakukan? Kami berserta Forum Komunikasi Kecamatan Alam Barajo, kami mengumpulkan Forkopimcam, para lurah, para RT, kemudian pemilik-pemilik lahan, khususnya yang sering terjadi kebakaran, yang paling banyak ini di Kelurahan Bagan Peti dengan dengan Kelurahan Pinang Merah, kita mengedukasi terkait kejadian-kejadian yang berada di wilayah tersebut dengan menghimbau dan risiko-risiko kita sampaikan akibat kejadian-kejadian kebakaran tersebut. Kemudian juga kita membentuk tim relawan, iya, karena antara Pinang Merah dengan Bagan Peti ini kan berbatasan langsung dengan beberapa desa di Kecamatan Muara Jambi, Pematang Gajah, dengan Sungai Bertam. Iya. Saat kejadian kebakaran tentu kita jangan melihat dari batas-batas administrasi, tetapi bagaimana kepedulian-kepedulian, mitigasi yang kita lakukan di awal, agar kebakaran ini tidak meluas yang akan berdampak kepada masyarakat khususnya Kota Jambi dan sekitarnya daerah Muara Jambi. Ada prinsipnya gitu, Pak.
0: Lintas wilayah berarti ya, Pak ya, untuk penanganan kebakaran lahan ini ya, Pak ya. Melalui tim relawan.
1: Iya, Pak.
0: Ya.
1: Baik. Iya, siap.
0: Tadi juga disampaikan ada pendistribusian air bersih seperti itu. Ini wilayah-wilayah mana yang bisa mendapatkan air bersih ini, dan akan dilakukan sampai kapan ini, Pak, untuk distribusi air bersih ini?
1: Baik, hingga hari ini di tanggal 13 Oktober, kita telah mendistribusikan sebanyak 2.029.403 liter yang kita bagikan di 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Nah, ini kami informasikan dengan seluruh para camat, para lurah, para RT, dan masyarakat agar apabila membutuhkan air bersih, kami pemerintah Kota Jambi dalam kelompok satuan tugas bencana kekeringan tahun 2026 akan melayani masyarakat. Hingga hari ini rata-rata pengiriman dari 8 armada itu sebanyak 20 hingga 25 kali pengiriman dalam satu hari begitu. Dan ini akan terus kita lakukan hingga nanti situasinya sudah stabil, Pak, begitu.
0: Ini masyarakat untuk mendapatkan bantuan air bersih seperti apa mekanismenya, Pak? Apakah mereka mengajukan permintaan atau seperti apa? Atau memang sudah ada pemetaan dari pihak BPBD dan pihak terkait lainnya melalui Satgas ini, Pak?
1: Oke, yang pertama kita mengkorelasikan hubungan antara para RT, para lurah, para camat, khususnya cukup di lurah, nanti bagaimana nanti para RT mampu mengomunikasikan kebutuhan-kebutuhan air di wilayahnya masing-masing, kemudian menginformasikan ke para lurah, dan para lurah nanti menginformasikan di dalam grup kami terkait dengan kebutuhan air. Nanti kita bagi zona wilayah. Kemudian juga untuk memutus apabila nanti kebutuhan ini mungkin ada komunikasi-komunikasi yang tidak bagus, kurang di tengah masyarakat. Masyarakat juga dapat langsung menghubungi 112 ataupun 110 gitu loh. Yang selama ini pihak kepolisian juga ikut merespon terkait hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan kepolisian. Jadi nomor 112 terkait dengan pelayanan dan 110 juga gitu. Masyarakat tinggal hubungi nanti dari tim admin 112 menginformasikan kepada kami tim di bawah, dan nanti kita laksanakan pendistribusian air ke seluruh wilayah Kota Jambi begitu.
0: Iya. Baik, dan sekarang bicara terkait musim hujan ini, Pak Doni, pihak BMKG sendiri sudah menyampaikan semacam peringatan dini terkait potensi bencana yang bisa muncul baik pada masa peralihan dan nantinya di musim hujan juga puncaknya. Kalau untuk Kota Jambi sendiri, seperti apa antisipasi terkait potensi bencana di musim hujan ini, Pak Doni?
1: Baik, khusus untuk di Kota Jambi, kami juga hadir di minggu lalu diundang oleh rekan-rekan BMKG, ya kan?
0: Iya.
1: Terkait dengan informasi terkait dengan perakiraan cuaca khususnya di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya, karena BMKG kan meliputi wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi dari BMKG, ini akan terjadi hujan ya di dasar yang 3 atau tanggal 10 hari menjelang terakhir begitu. Nah, apa yang kami lakukan di Kota Jambi ini memiliki khususnya anak sungai itu ada 9 dengan panjang 62 kilo 303 meter. Nah, Penyebab banjir di Kota Jambi itu ada dua. Yang pertama adalah banjir kiriman, ya ini yang berada di Sungai Batanghari. Yeah. Kemudian yang satu lagi adalah hujan lokal yang akan nanti mengisi air pada anak-anak sungai kami. Yeah. Gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Yang pertama, kita ingin melihat posisi daripada sudah berfungsinya kolam retensi ini. Di mana kolam retensi yang ada di seputaran kantor wali kota tersebut dengan luas 9 hektar, ini adalah merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah, khususnya pada aliran anak sungai Asam, sungai Asam gitu, Pak, sistem Asam. Yeah. Nah, kami melihat bahwa pernah kejadian hujan agak lebat, yeah. Kita coba evaluasi di daerah sekitar Widuri, Kemen Asrama PM, sudah sedikit berdampak terkait dengan pengurangan-pengurangan volume air yang menggenang di masyarakat. Yeah. Dengan kita melihatnya posisi hingga saat ini, kolam retensi tersebut sudah semakin luas dan sudah akan berfungsi dengan baik. Kami meyakini akan menjawab daripada permasalahan khususnya di Sungai Asam, itu yang pertama. Terkait dengan posisi anak-anak sungai yang lain, kami menggerakkan juga bagaimana nanti menyiapkan baik di sisi peralatan, kemudian relawan-relawan kebencanaan dalam menghadapi terkait dengan potensi hujan yang akan terjadi khususnya di Kota Jambi. Yang gitu, Mbak, kira-kira.
0: Iya. Selain banjir, bencana, potensi bencana apa lagi yang memang kerap terjadi di wilayah Kota Jambi nih, Pak?
1: Di Kota Jambi yang dominan itu bencana banjir. Iya. Kalau banjir itu saat ini yang berdasarkan pemetaan kita dari jumlah 68 kelurahan, itu yang tergenang itu hampir di 38 kelurahan di beberapa titik yang ada di Kota Jambi. Artinya lebih dari 50% wilayah yang terdampak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua tentu terkait dengan kekeringan. Kekeringan yang terjadi terkait dengan kebutuhan air bersih, iya. Kemudian ya juga dengan cuaca asap yang saat ini masih berlangsung dan Jambi saat ini sudah masih berada di posisi tingkat ISPU dalam kategori berbahaya, begitu, Mbak.
0: Iya. Baik, dan untuk longsor ada potensi juga, Pak, di Kota Jambi? Atau
1: longsor itu ada di beberapa titik, misalnya di daerah Buluran Kenali, Aur Kenali, di anak-anak sungai yang berada di wilayah Kota Jambi. Itu. Baik. Khususnya di daerah-daerah anak-anak sungai, ya, begitu, Mbak.
0: Iya. Dan Pak Doni, kalau berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, beberapa kali juga memang Kota Jambi sempat terjadi banjir. Biasanya kendala yang muncul di lapangan apa ini, Pak, dalam penanganan, terutama saat banjir ini, Pak?
1: Oke, terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi, tentu ya terkait dengan jumlah personel, kemudian terkait dengan jumlah SDM dengan peralatan, gitu. Yeah. Nah, kami juga sudah memetakan terkait dengan bantuan-bantuan nanti dari pihak-pihak lain, kemudian juga dari kita sudah koordinasi sama Polairut, kemudian terkait dengan Basarnas, kawan-kawan TNI tadi juga sudah komunikasi saya ke batalion, mereka memiliki perahu karet ada 3, kami minta bantu sama Badan Yon agar nanti apabila terjadi banjir, mohon perahu karetnya ini nanti untuk di standby-kan bisa membantu masyarakat, gitu. Iya. Bagian dari kami kesiapsiagaan menghadapi banjir 2026-2027, begitu. Iya.
0: Dan apakah sudah ada semacam pemetaan, Pak, untuk titik-titik yang jika nantinya terjadi banjir akan dijadikan semacam posko penampungan seperti itu, Pak? Posko ataupun posko penampungan, ya.
1: Oke, terkait dengan banjir, itu tadi kita penyebabnya itu kan ada dua. Yang pertama, apabila dari hulu ya, Damasraya maupun di daerah Sorolangun Merangin banjir, itu akan terjadinya banjir khususnya daerah aliran Sungai Batanghari terbentang dari penyengat rendah hingga sejenjang. Yeah. Kedua, apabila ini ada hujan lokal ini juga sedang berlangsung, ini akan menjadikan backwaternya itu akan sulit dalam artian, air yang mengalir nanti itu menjadi terhambat dan menjadi air itu menjadi kembali dan menjadi jauh lebih tergenang. Yeah. Wilayah-wilayahnya sudah kami petakan, contoh di wilayah Orang Kayu Hitam, kecamatan, kemudian di beberapa titik Kota Baru. Cuman di Kota Baru ini kita nanti melihat fungsi dari kolam retensi ini, insya Allah ini akan berjalan dengan maksimal. Yeah. Kemudian juga nanti ke depan kita akan membangun juga kolam, salah satu menjadi misi Bapak Wali Kota Jambi untuk menuntaskan terkait dengan banjir khususnya di wilayah di Jalan Patimura, Kecamatan Alam Barajo, begitu.
0: Iya. Dan untuk penanganan bencana ini, seperti apa kemudian pemerintah terutama mempersiapkan warga agar mereka juga tanggap dan siap siaga untuk meminimalisir jatuhnya korban saat bencana, Pak?
1: Oke, baik. Kami di beberapa tempat, contoh di Buluran Kenali, kita sudah menyiapkan kelurahan tangguh bencana. Kita membangun posko, dalam artian posko itu juga dibantu oleh rumah BUMN yang sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada akhir September yang lalu, disertai juga dengan bantuan dari perahu karet, pelampung, dan sebagainya. Nah, kita juga berupaya bagaimana peralatan-peralatan ini, kita sudah melatih warga di sana, sudah membentuk relawan kebencanaan di sana, sehingga masyarakat-masyarakat di sana yang telah kita latih dan sudah memiliki posko mampu nanti membantu dari warga-warga lain yang membutuhkan terkait dengan evakuasi dan lain sebagainya. Yeah. Di wilayah yang lain yang belum memiliki peralatan yang khususan untuk wilayah mereka, kita menyiapkan dari tim itu nanti terkait dengan perahu karet, itu saya sampaikan tadi, baik perahu karet yang kami miliki, kemudian rekan-rekan Basarnas, Polairut, kemudian dari batalion Jambi, begitu.
0: Baik, Pak Doni, di penghujung perbincangan sebelum kita tutup, terakhir apa yang disampaikan Pak untuk seluruh pihak, baik masyarakat maupun juga stakeholder terkait berkaitan dengan penanganan bencana di musim kemarau dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana di musim hujan nanti. Silakan Bapak.
1: Baik, izin kepada seluruh masyarakat Jambi, kami khususnya pemerintah Kota Jambi terus melaksanakan tugas kami selaku pelayanan publik kepada masyarakat. Kami berusaha maksimal baik memberikan edukasi, tindakan, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan bencana yang ada ini, bukan waktunya lagi kita saling menyalahkan. Mari kita melihat kondisi yang ada ini, kemudian bagaimana nanti kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait kejadian-kejadian misalnya saat ke depan nanti. Tentu kita butuh terkait dengan mitigasi yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan saat kita melaksanakan saat terjadinya bencana. Kemudian terkait dengan kemungkinan akan terjadinya banjir, nanti kita teruslah kita berupaya bagaimana melayani masyarakat, dan kami juga butuh bantuan-bantuan relawan kebencanaan, masyarakat khususnya para relawan yang memiliki jiwa-jiwa sosial, ayo bersama-sama kita saling bantu-bantu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Doni sudah meluangkan waktu berbagi informasi untuk pendengar kita di dialog sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak, terima kasih banyak Pak Doni.
1: Ya, sama-sama Pak, terima kasih.
0: Sama-sama Bapak. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Bapak Doni Sumatriadi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Jambi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog kentongan sore hari ini terkait penanganan bencana musim kemarau dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di musim hujan. Saya Tati Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program kentongan.
3: Tips menghindari bencana kekeringan. 1. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. 2. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. 3. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. 4. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air dengan plester atau bahkan ubin. 5. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air. Melakukan beberapa upaya tersebut, kemungkinan akan terjadinya bencana kekeringan dapat diminimalisir, sehingga tidak menimbulkan kurangnya ketersediaan air bagi makhluk hidup yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita bersama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku ada di sini, tapi kok nggak ada yang lihat aku ya?
1: Hey Han, boleh gabung duduk di sini? Kulihat dari tadi kamu sendirian. Kamu lagi nggak apa-apa kan?
0: Eh, Neza. Iya, boleh. Makasih ya udah nyapa.
2: Perundungan tidak selalu berupa bentakan atau kekerasan fisik. Mengabaikan, mengucilkan, dan membiarkan seseorang merasa tak kasamata adalah luka batin yang nyata. Rasa kesepian yang dibiarkan bisa meredupkan harapan hidup seseorang. Menjadi penyelamat tidak butuh langkah besar. Cukup peka terhadap lingkunganmu, tanyakan kabar, dan hadir untuk mendengarkan. Satu sapaan tulus darimu bisa mengubah segalanya. Jangan biarkan siapapun merasa tak terlihat. Peduli, dengarkan, dan rangkul sesama kita.
3: Inspirasi hari ini. Tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Ada kalanya kita perlu bersabar dan percaya bahwa setiap usaha sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan berkecil hati ketika hasil belum sesuai harapan. Kegagalan bukan tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Di segmen Jambi Sore ini menemani kebersamaan Anda yang saat ini sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah atau juga yang saat ini masih beraktivitas ya. Dan tentunya pendengar, kita akan mendapatkan informasi langsung saat ini yang tentunya ini akan disampaikan langsung oleh reporter RRI Jambi ada Tia Puspa terkait mengenai posko Satgas Karhutlah Provinsi Jambi yang melaksanakan hari terakhir operasi modifikasi cuaca atau OMC ya. Seperti apa informasinya, kita dengarkan laporan Tia Puspa. Halo Tia Puspa, selamat sore.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa melaporkan langsung dari posko kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi yang berada di Bandara Lama, Sultan Taha Jambi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Provinsi Jambi telah merampungkan 9 sorti penerbangan penyemaian awan dalam rangka operasi modifikasi cuaca OMC di wilayah Provinsi Jambi periode 9 hingga 13 Oktober. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi hujan khususnya di wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi. Dari BMKG sendiri menyampaikan bahwa dalam setiap sorti penerbangan petugas menyemaikan sedikitnya 1 ton garam untuk merangsang pertumbuhan awan hujan. Fokus utama penanganan diarahkan ke wilayah timur Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selama 5 hari operasi dari tanggal 9 hingga 13 Oktober telah disanakan 9 sorti. BMKG juga menjelaskan potensi hujan alami di Provinsi Jambi saat ini masih relatif ringan. Berdasarkan prediksi meteorologi, awal musim diperkirakan baru akan masuk pada desarian ketiga Oktober hingga bulan November mendatang. Oleh karena itu penyemaian awan dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Meskipun demikian, BNPB memutuskan untuk menghentikan sementara operasi ini mulai 14 Oktober. Evaluasi menunjukkan adanya penurunan cukup signifikan di wilayah Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 dan 15 Oktober. Meskipun diprediksikan ada sedikit peningkatan menjelang tanggal 20 Oktober. Selama pelaksanaan operasi, tim di lapangan menghadapi tantangan terkait kondisi jarak pandang atau visibility di bandara yang fluktuatif. Untuk melakukan penerbangan, standar jarak pandang minimal dibutuhkan adalah 1.800 meter. Namun pada hari-hari awal jarak pandang sempat turun hingga di bawah 1.000 meter, sehingga penyemaian baru dapat dilakukan setelah matahari terbenam. Kondisi tersebut baru membaik dalam 2 hingga 3 hari terakhir, hingga penerbangan dapat berlangsung pada siang hari. Dari posko Karhutlah Provinsi Jambi, Tia Puspa, Pro 1 RRI, Sumudara untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Coba jujur, kapan terakhir kali mata kamu berkedip? Tanpa sadar, saat kita keasikan menatap layar HP atau laptop, frekuensi berkedip kita turun drastis dari 15 kali per menit. Jadi, cuma 5 kali aja. Padahal, jarang berkedip itu berbahaya loh. Selain bikin mata perih, kering, dan lelah, kebiasaan ini bisa merusak lapisan pelindung kornea hingga memicu computer vision syndrome. Biar matamu nggak menjerit, yuk terapkan rumus 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kedip-kedip santai, biar matamu tetap segar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 100.
1: Untuk sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
0: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak

0: Aduh Bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi Bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana Bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Aira naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap Bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, di musik dan informasi menemani Anda sore hari ini. Yang pasti untuk Jambi masih diselimuti kabut asap ya. Nah, namun pendengar, Anda yang sudah selesai untuk semua aktivitasnya hari ini, selamat beristirahat dan tentunya juga di mana saja Anda berada di kebersamaan kita pada sore hari ini dengan beragam informasi menarik dari portal berita rri.co.id yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar, di satu informasi yang pastinya pendengar daripada kabut asap yang masih menyelimuti ya Kota Jambi ini, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap semakin pekat. Nah, warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah itu diminta menggunakan masker ya dan perlindungan tambahan untuk mengurangi paparan partikel asap. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, yang mengatakan perlindungan diri menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk menekan resiko gangguan kesehatan akibat kabut asap.

Hati-hati dalam perjalanan Anda, pendengar, sore hari ini, di mana saja Anda berada ya, apapun aktivitas dan kegiatan Anda. Yang tentunya informasi dari Kemenhub yang terus pantau dampak insiden riad ya pada penerbangan internasional. Kementerian Perhubungan terus memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap kelancaran penerbangan internasional rute Indonesia ya, dan sejumlah maskapai penerbangan asing itu membatalkan rute transit menuju Riyadh serta mengalihkan penerbangan penumpang ke kota alternatif. Dan maskapai penerbangan langsung rute Indonesia menuju Arab Saudi itu tetap beroperasi normal melayani perjalanan para penumpang. Dan informasi update 12 menit lalu, Kemenkes perluas akses dokter spesialis mata ke daerah. Kemenkes memperluas akses layanan kesehatan mata dengan menambah dokter spesialis dan menugaskan dokter medis, tenaga medis ke daerah kekurangan tenaga kesehatan. Dan Indonesia memiliki sekitar 3.000 dokter spesialis mata. Mayoritas dokter spesialis mata itu masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali ya, sehingga pemerataan layanan ini menjadi tantangan. Dan langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat di wilayah terpencil memperoleh penanganan medis mata.

Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI, dan saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan melalui Air Cash Play Radio Pro 1 RRI Jambi sore hari ini ya. Tetaplah bersama di FM 88,5 MHz.

0: Bro, kamu bosen nggak makan nasi setiap hari?
1: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau nggak makan nasi, kenyang dari mana dong?
0: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi nggak ngebosenin.
1: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
0: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
1: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
0: Betul banget. Jadi mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
1: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Di tengah aktivitas yang padat, jangan sampai kesehatan justru terlupakan. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Pertama, cukupi minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, apalagi kalau aktivitas kita cukup banyak. Kedua, jaga pola tidur. Kurangi kebiasaan begadang dan berikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat. Ketiga, luangkan waktu untuk bergerak. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki, stretching, atau sekedar berdiri dan bergerak setelah terlalu lama duduk juga bisa menjadi kebiasaan baik. Dan yang gak kalah penting, perhatikan makanan. Kurangi makanan dan minuman yang terlalu tinggi gula, garam, dan lemak, serta perbanyak pilihan makanan bergizi. Terakhir, jangan lupa jaga kesehatan mental. Kalau tubuh dan pikiran mulai terasa lelah, ambil waktu untuk beristirahat. Ingat, menjaga kesehatan bukan dilakukan ketika kita sakit, tapi dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Tetap sehat, tetap aktif, dan tetap semangat.
0: Pro 1 RRI Jambi, pendengar, di mana saja Anda berada, di satu informasi ini yang mana mantan Kepala BNN Anang Iskandar menilai rehabilitasi narapidana narkoba di Pulau Kosong sulit diterapkan dan kurang efisien, ya. Nah, Anang mendorong pemanfaatan rumah sakit dan lembaga rehabilitasi dengan dukungan keluarga untuk menangani ketergantungan narkotika. Anang meminta perbaikan penegakan hukum dan undang-undang narkotika agar penyalahgunaan lebih diarahkan pada rehabilitasi. Ya, informasi selanjutnya pendengar terkait mengenai koperasi Desa Merah Putih, yang mana koperasi Desa Merah Putih disiapkan sebagai penggerak ekonomi desa melalui penguatan usaha dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kesiapan sarana prasarana dan mekanisme pasokan barang bersubsidi ini menjadi perhatian utama dalam operasional koperasi. Di Kabupaten Purbalingga telah dibangun 160 KDKMP dan Kementerian Koperasi meminta untuk verifikasi lapangan terhadap 79 koperasi pada tahap pertama ini.

Ya, informasi selanjutnya pendengar, disebutkan Kopdes Merah Putih yang bersiap beroperasi pasokan barang jadi perhatian utama. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan sebagai penggerak ekonomi desa melalui penguatan usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Jadi memang pendengar, kesiapan sarana dan prasarana serta mekanisme pasokan barang bersubsidi ini menjadi perhatian utama dalam operasional koperasi. Karhutla Sumsel belum reda, BNPB kerahkan operasi modifikasi cuaca sebulan. BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC selama satu bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap ya. Dan Kepala BNPB menyebutkan Letjen TNI Suharyanto menegaskan upaya pemadaman ini akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Selama sebulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan dukungan pemadaman termasuk juga operasi modifikasi cuaca. Ya, pendengar, itulah untuk informasi-informasi sore ini yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, nanti tanda waktu azan maghrib itu di jam hari ini 13 Oktober ya. Di jam 17:59 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

anak ya, dan pokoknya semuanya deh ya harus tetap apa namanya semangat untuk menjaga daya tahan tubuhnya ya. Yang pasti dengan strategi dan cara-cara Anda masing-masing ya. Ada yang mungkin rutin mengkonsumsi minuman herbal, ada juga yang dengan olahraga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat pastinya ya. Dan yakinlah insya Allah akan ada hasil dari semua proses itu ya. Dan tentunya juga pendengar Anda yang memang rutin olahraga sore ini, selamat menjalankan rutinitas Anda dengan olahraganya. Namun disarankan ya lebih baik olahraganya di dalam ruangan dulu.

Ya, selanjutnya Kemenkes imbau warga di wilayah Karhutla lindungi mata dari kabut asap. Ini dikatakan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengimbau masyarakat di wilayah terdampak karhutla untuk melindungi kesehatan mata dari paparan kabut asap. Partikel asap karhutla itu ternyata dapat memicu iritasi berupa mata merah dan perih. Dan juga paparan asap yang terus-menerus berisiko meningkatkan infeksi pada mata. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi yang mengingatkan resiko gangguan kesehatan mata akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita akan lanjut pada informasi mengenai cek fakta Pro 1 RRI Jambi ya, yang tentunya pendengar menemani Anda untuk sore hari ini.

0: FM 88,5 MHz. Kanal Inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, cek fakta Pro 1 RRI Jambi di jam 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka meminta adiknya Kaisang Pangarep untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Klaim itu memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnbacks Hawk ID. Hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaisang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 untuk menggantikan Nani S. Deyang. Dengan demikian, tidak ada bukti resmi bahwa Kaisang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wapres Gibran. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta Pro 1 RRI.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Cendol Dawet. Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

0: Han, itu boleh di kasir nengok ke sini. Kayaknya mau pinjam kursi kosong sebelah aku deh.
1: Ya bagus dong. Kamu kan sering pamer strik aplikasi bahasa asing 300 hari berturut-turut. Sikat aja lah.
0: Excuse me, mister. The chair is empty. Please sit on my friend.
1: Woi, kamu nyuruh bulenya duduk di pangkuan aku.
0: Grogi banget aku. Kenapa pas dipraktikan langsung lidah mendadak kaku ya?
1: Makanya Neza, jago bahasa asing itu bukan soal pajangan angka di aplikasi. Bahasa itu juga alat komunikasi yang nyata, bukan cuma tebak-tebakan pilihan ganda.
0: Terus mulainya gimana biar gak malu-maluin begini lagi?
1: Ganti takarir tontonanmu ke bahasa aslinya. Biasakan teknik shadowing, tiru ucapan penutur asli 5 menit sehari, dan jangan takut salah. Lidah itu kayak otot, makin dilatih ngomong, makin lentur.
0: Oh, siap deh. Berarti besok aku ajak bulenya ngobrol lagi.
1: Bagus, tapi jangan suruh duduk di pangkuan aku lagi ya.
0: Siap, bos.
2: Belajar bahasa asing bukan cuma soal hafal kosakata, tapi berani membuka kata. Yuk mulai praktekan hari ini.
3: Jambi sore ini.

Ya, Pro 1 RRI Jambi, pendengar, ku tetap menunggu ya. Seseorang mungkin sore hari ini kok lama banget dijemputnya ya. Laguku menunggu dari Rosa ya. Kita tinggalkan tembang spesial ini buat Anda semuanya yang lagi rehat ya setelah seharian beraktivitas tentunya. Dan pendengar, di sore hari ini menjelang kita akan mengikuti pengajian Al-Qur'an, kemudian juga tahrim dan tanda waktu beduk azan maghrib. Hari ini pendengar, Anda yang sedang bersiap-siap juga berkemas ya untuk mempersiapkan daripada menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda semuanya, semoga hari ini apa yang sudah kita lakukan berjalan dengan baik dan insya Allah akan mendapatkan sesuatu hal dari proses ini. Dan semoga semuanya hari ini penuh dengan keberkahan ya. Mendengar di satu informasi sebelum kita mengikuti daripada nuansa lagu-lagu religi di informasi berikut ini, yang mana pemerhati nilai distribusi cabai itu jadi solusi di tengah ancaman kekeringan ya. Kekeringan di sejumlah sentra pertanian cabai membuat petani belum dapat memulai penanaman. Ketua Umum AACI Abdul Hamid menyebut keterlambatan hujan menjadi penyebab utama tertundanya tanam ya. Jadwal tanam yang semulanya Oktober 2026 berpotensi mundur sehingga panen dapat bergeser. Nah, tanaman cabai membutuhkan sekitar 3 bulan hingga siap panen sehingga pasokan akhir tahun beresiko terganggu pendengar ya. Dan itulah informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, dan informasi berikut ini adalah mengenai Menteri Lingkungan Hidup yang menyebut nilai karbon mangrove bisa tembus 150.000 US dolar per hektarnya ya. Dan karhutla berimbas 1.673 penerbangan domestik berjadwal terdampak. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id. Setelah beberapa tembang lagu ini pendengar, saya hadir untuk tetap dan terus menemani Anda dengan nuansa lagu-lagu religi nantinya ya. Tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.
1: Jambi sore ini.
2: Ya, berikan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di sore hari ini menantikan daripada tanda waktu untuk pengajian dan juga tahrim serta tanda waktu sholat maghrib hari ini. Kita akan bersama dengan nuansa lagu-lagu religi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan mengikuti nanti pengajian Al-Quran di jam 17:51 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 207 dan dilanjutkan dengan tahrim serta tanda waktu beduk azan salat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, balik di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di segmen Jambi sore hingga malam ini ya. Dan di satu informasi sebelum kita akan mengikuti warta berita Pro 3 RRI tepat jam 19 waktu Indonesia Barat. Ya, update perkiraan cuaca malam hari ini pendengar untuk Provinsi Jambi Selasa 13 Oktober 2026 ya. Yang mana malam hari secara umum itu diperkirakan udara kabur, dini hari nanti secara umum diperkirakan udara kabur juga, peringatan dini nihil, dan suhu udara hari ini di angka 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 65 hingga 92% dan arah angin utara timur laut itu 6 sampai 18 km per jam ya. Dan perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi itu dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas hotspot tanggal 13 Oktober 2026 pada jam 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, data satelit belum tersedia ya. Dan informasi update perakiraan cuaca malam hari ini diperbarui oleh Forecaster on Duty BMKG Jambi, ada Hari Taufik Kurniawan ya. Selamat malam pendengar dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Setelah satu lagu berikut ini kita akan mengikuti warta berita Pro 3 RRI.

0: Dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event founders.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan

0: dan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4 minggu, tapi dengan 40% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
3: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
5: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James K. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
8: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
9: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
8: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
11: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
10: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
11: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukarromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukarromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
12: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar itu, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
11: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
13: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
14: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
13: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
15: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
16: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
15: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
17: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 3/3 ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
15: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
18: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
19: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
18: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
19: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
20: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
19: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
21: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
22: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
21: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: جان بی مالم اینی.
1: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, setelah kita mengikuti warta berita Pro 3 RRI, kita akan lanjutkan untuk program acara berikutnya, yaitu Mimbar Agama.
0: Jambi malam ini.

Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat malam dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup kita. Kita masih boleh bersyukur karena Tuhan masih menjaga, memelihara dan memberkati kita sampai pada malam ini dengan sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada malam ini, mari kita menyerahkan renungan ini ke dalam tangan Tuhan agar persekutuan kita saat ini boleh benar-benar diberkati oleh Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami kembali hadir di malam hari ini ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan berkati juga para pendengar yang ada pada saat malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya penyuluh agama Kristen Provinsi Jambi, itu Kartini Samosir STH. Kembali lagi di malam hari ini kita bertemu dengan kasih Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita mengenal yang namanya musim hujan dan musim kemarau. Ketika hujan turun, tanah tentunya pasti subur, tanaman bertumbuh, dan sungai dipenuhi air. Namun, ketika musim kering tiba, tanah menjadi retak, tanaman mulai layu, dan sumber air semakin berkurang. Kehidupan rohani kita juga sama seperti apa yang dialami oleh tanaman tersebut. Ada masa ketika doa terasa dijawab dengan cepat, usaha berjalan lancar, keluarga mengalami sukacita, pelayanan bertumbuh, dan kita merasa dekat dengan Tuhan. Namun, ada juga masa ketika kita berdoa tetapi belum melihat jawaban. Namun, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mungkin kita melayani Tuhan, tetapi menghadapi kesulitan. Bahkan kita mungkin bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa keadaan saya seperti ini? Apakah Tuhan masih menyertai saya? Mengapa Tuhan seolah-olah diam ketika saya membutuhkan pertolongannya? Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 memberikan jawaban yang menguatkan kita. Di sini adalah musim kering tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Dan pada saat malam hari ini saya akan memberikan tema bagi kita yaitu musim kering tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Yaitu saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa menyesuaikannya di Alkitab masing-masing. Saya akan baca dalam terjemahan baru. Pasal 17, kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, judul perikopnya Elia di tepi sungai Kerit. Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu,
dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadik itu, Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi, sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, yaitu di situ tentang Elia di tepi sungai Kerit. Ya, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu dari kehidupan Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, Nabi Elia menyampaikan bahwa tidak akan ada embun atau hujan selama beberapa waktu, kecuali atas firman Tuhan. Kekeringan itu terjadi pada zaman Raja Ahab, ketika bangsa Israel hidup dalam penyembahan kepada Baal. Tuhan sedang menyatakan bahwa Dialah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, bukan Baal yang dianggap sebagai dewa kesuburan dan hujan. Namun ada hal menarik, ketika kekeringan melanda negeri itu, Elia sendiri juga harus hidup di tengah keadaan yang sulit. Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit. Di sana ia minum dari sungai, dan burung gagak membawa makanan kepadanya, yaitu ada di Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Ketika sungai itu akhirnya menjadi kering, Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan mengarahkan Elia ke Sarfat, tempat seorang janda akan memeliharanya melalui penyediaan yang tak terduga, yaitu ada di Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Bisa Bapak Ibu Saudara kita lihat di situ. Dari kisah ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan tetap menyertai kita di tengah musim kering. Saya ulangi sekali lagi, dari cerita firman Tuhan ini, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan tetap menyertai kita di tengah musim kering. Ada di Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Tuhan memimpin Elia ke sungai Kerit. Di tempat itu Tuhan memeliharanya melalui air sungai dan makanan yang dibawa oleh burung gagak. Elia tidak tinggal di tempat yang mewah. Ia berada di tepi sungai, jauh dari kenyamanan istana. Namun, tempat yang sederhana itu menjadi tempat pemeliharaan Tuhan baginya. Ini mengajarkan kita bahwa pernyataan Tuhan tidak selalu berarti hidup kita bebas dari kesulitan. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah bebas dari kehidupan kita. Namun, Dia memberikan kekuatan untuk bisa bertahan, dan Dia memberikan hikmat untuk mengambil keputusan dan pertolongan yang kita perlukan untuk melewati hari demi hari. Artinya bahwa saudara, jangan mengukur kasih Tuhan hanya dari banyaknya uang yang kita miliki, lancarnya usaha kita, atau mudahnya perjalanan hidup kita. Tuhan tetap hadir sekalipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Ibu saudara, saya akan berikan sebuah ilustrasi itu tentang pohon yang berakar dalam, ya. Tentang pohon yang berakar dalam. Bayangkan sebuah pohon yang besar yang berdiri di tengah tanah yang kering. Rumput di sekitarnya mulai menguning, tanah menjadi retak, daun-daun kecil mulai berguguran. Namun pohon itu tetap bertahan karena akarnya menjangkau jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan air. Orang yang melihat dari luar mungkin hanya melihat tanah yang kering ataupun yang retak. Namun
Di bawah permukaan tanah masih ada sumber air yang menopang kehidupan pohon tersebut. Demikian juga dengan iman kita, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Orang lain mungkin hanya melihat masalah yang sedang kita hadapi. Mereka melihat kesulitan ekonomi, pergumulan keluarga, atau pelayanan yang sedang mengalami kemunduran. Namun, jika hidup kita berakar di dalam Tuhan, kita mempunyai sumber kekuatan yang tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah akar iman kita cukup dalam untuk tetap bertahan ketika keadaan hidup kita sedang kering? Tetaplah berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan hidup di dalam ketaatan. Artinya bahwa jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita menjauh dari Tuhan, maka masalah kita akan semakin bertambah dan bertambah. Karena yang kita butuhkan adalah hanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini, yang kedua adalah ketika satu sumber pertolongan mengering, Tuhan tetap berkuasa membuka jalan lain. Tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Alkitab mengatakan bahwa setelah beberapa waktu sungai Kerit menjadi kering karena tidak ada hujan. Bayangkan apa yang mungkin dirasakan oleh Elia pada saat itu. Sungai yang selama ini menjadi sumber airnya kini tidak lagi mengalir. Namun ketika sungai itu kering, firman Tuhan datang kepadanya. Pergilah ke Sarpat, sebab Tuhan telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi dia makan. Sungai menjadi kering, Bapak Saudara, tetapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir. Tuhan tidak menjanjikan bahwa setiap sumber pertolongan yang kita kenal akan selalu tersedia. Ada kalanya pekerjaan berubah, usaha mengalami penurunan, seseorang yang biasa menolong kita tidak lagi dapat membantu, atau rencana yang sudah kita susun tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Akan tetapi, berakhirnya satu cara pertolongan tidak berarti berakhirnya kuasa Tuhan untuk menolong kita. Kita sering terlalu terpaku pada sungai Kerit kita sendiri. Kita berpikir bahwa pekerjaan yang kita miliki mungkin bisa jadi akan hilang. Bagaimana saya hidup? Kalau orang ini tidak menolong saya, siapa yang akan menolong saya? Kalau rencana ini gagal, bagaimana masa depan saya? Bapa Saudara, kisah Elia mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak terbatas pada satu sumber, ataupun pada satu orang, atau pada satu pekerjaan, atau pada satu jalan untuk menolong setiap kehidupan kita. Yang ketiga, Bapa Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, yang ketiga adalah keterbatasan kita tidak membatasi kemampuan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Ketika Elia tiba di Sarfat, ia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Elia meminta air minum dan sepotong roti. Namun jawaban janda itu menunjukkan betapa sulitnya keadaan yang sedang dihadapinya. Ia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ia bahkan merasa sedang mempersiapkan makanan terakhir bagi dirinya dan anak-anaknya. Dari sudut pandang manusia, keadaan itu tampak tidak memiliki jalan keluar. Namun, melalui firman Tuhan yang disampaikan Elia, janda itu bertindak dalam iman. Ia melakukan apa yang diminta Elia, dan Tuhan memelihara mereka sehingga tepung dan minyak itu
tidak habis selama masa kekeringan tersebut. Perhatikan bahwa mujizat itu tidak dimulai dari kelimpahan. Mujizat itu terjadi di tengah ketika mujizat itu terjadi di tengah keterbatasan kita. Sama juga seperti janda itu. Janda itu tidak memiliki gudang makanan yang penuh. Ia tidak memiliki persediaan untuk berbulan-bulan. Ia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak. Namun Tuhan menunjukkan bahwa pemeliharaannya tidak bergantung pada besarnya persediaan yang dimiliki manusia. Mungkin hari ini kita berkata, uang saya tinggal sedikit, tenaga saya sudah hampir habis, saya tidak tahu bagaimana membiayai keluarga, saya merasa tidak sanggup lagi menghadapi masalah ini. Ibu saudara, Tuhan mengetahui keterbatasan kita. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, tetapi di tengah keterbatasan itu, kita tetap dipanggil untuk percaya, taat, bijaksana, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perlu diingat, kisah ini bukan janji bahwa setiap orang percaya pasti akan menerima kekayaan atau mujizat finansial dengan cara yang sama. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa memelihara umat-Nya sekalipun cara dan waktunya tidak selalu sama dengan yang kita harapkan. Saya akan berikan ilustrasi lagi bagi kita adalah yaitu sebuah pelita kecil di tengah kegelapan. Sebuah pelita kecil di tengah kegelapan mampu menerangi seluruh kota. Cahayanya terbatas, namun bagi seseorang yang sedang berada di ruangan gelap, cahaya itu cukuplah untuk membantunya untuk melihat langkah berikutnya. Artinya bahwa seringkali kita ingin Tuhan menunjukkan seluruh jalan hidup kita sekaligus. Kita ingin mengetahui bagaimana masalah akan selesai, kapan keadaan akan pulih, dan apa yang akan terjadi tahun depan. Namun, terkadang Tuhan memberikan terang yang cukup untuk langkah hari ini. Kita belum mengetahui bagaimana persoalan keuangan kita akan selesai, tetapi kita dapat belajar mengelola uang dengan bijaksana hari ini. Kita belum mengetahui kapan masalah keluarga akan pulih, tetapi kita dapat mulai berbicara dengan kasih hari ini. Kita belum mengetahui kapan doa kita dijawab, tetapi kita dapat tetap setia berdoa dan hidup di dalam kebenaran hari ini. Jangan meremehkan pertolongan kecil yang Tuhan berikan hari ini hanya karena kita belum melihat jawaban yang besar yang kita harapkan esok hari. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Syukuri apa yang masih ada. Gunakan dengan bijaksana dan tetap lakukan bagian kita dengan iman. Yang keempat, Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu musim kering bukanlah akhir dari cerita Tuhan. Ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46. Ibu Saudara, setelah masa kekeringan berlangsung, Elia menyampaikan bahwa bunyi deru hujan sudah terdengar. Ia kemudian berdoa dan akhirnya hujan turun kembali. Ya, kisah ini memperlihatkan bahwa masa kekeringan yang panjang bukanlah akhir dari sejarah bangsa Israel. Namun, kita juga perlu memahami bahwa Tuhan tidak selalu mengakhiri pergumulan kita secepat yang kita inginkan. Dalam kisah Elia, kekeringan berlangsung selama suatu masa yang telah ditentukan Tuhan. Ada doa yang dijawab segera. Ada pergumulan yang membutuhkan waktu panjang. Ada juga keadaan yang tidak berubah seperti yang kita harapkan. Artinya iman bukan berarti kita dapat memaksa Tuhan mengikuti jadwal kita. Iman berarti kita tetap percaya karakter dan kesetiaannya. Bahkan ketika kita belum memahami jalannya,
Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan menganggap bahwa karena hari ini belum ada hujan, maka hujan tidak akan pernah turun lagi. Jangan pernah menganggap bahwa karena hari ini pintu masih tertutup, maka hidup kita tidak lagi memiliki harapan. Jangan menganggap bahwa karena hari ini kita menangis, maka sepanjang hidup kita hanya akan dipenuhi air mata. Kita tidak mengetahui seluruh masa depan, tetapi kita dapat menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Musim kering adalah bagian daripada perjalanan, bukan alasan untuk berhenti berharap kepada Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita menjalani musim kering dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Keadaan sulit bukan alasan untuk menjauh dari Tuhan. Yang kedua, jangan berhenti melakukan yang benar. Tetaplah jujur, setia, dan bertanggung jawab meskipun hasil belum terlihat. Yang ketiga, saudara, belajarlah membedakan iman dan sikap pasif. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak perlu bekerja, mencari pertolongan, meminta nasihat, atau membuat keputusan yang bijaksana. Yang keempat, jangan membandingkan musim hidup kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki pergumulan dan perjalanan yang berbeda. Yang kelima, tetaplah menjadi berkat. Di tengah kekurangan, kita masih dapat memberikan perhatian, doa, penghiburan, dan pertolongan sesuai kemampuan kita. Apa yang menjadi pesan bagi kita? Jangan menilai kesetiaan Tuhan hanya berdasarkan keadaan kita hari ini. Ketika keuangan sedang kering, Tuhan tetap kita layakkan untuk kita percayai. Ketika pelayanan sedang kering, tetaplah setia melayaninya. Ketika keluarga sedang menghadapi pergumulan, teruslah mencari hikmat dan pertolongannya. Ketika doa belum terjawab, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kita mungkin belum melihat jalan keluar. Kita mungkin belum mendengar bunyi hujan. Kita mungkin masih berdiri di tengah tanah yang retak. Tetapi kita tetap dapat berjalan bersama Tuhan hari ini. Ingat, ada tiga kalimat. Sungai boleh kering, tetapi Tuhan tidak kehilangan kuasanya. Persediaan boleh menipis, tetapi kita tetap dapat berharap kepada pemeliharaannya. Jawaban mungkin belum terlihat, tetapi kita tidak harus kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Baik, Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali ada tiga kebenaran penting yang harus kita ingat di dalam kehidupan sekarang ini. Yang pertama adalah Tuhan tetap menyertai kita di tengah musim kering. Yang kedua, ketika satu sumber mengering, Tuhan tetap berkuasa membuka jalan lain. Yang ketiga, keterbatasan kita tidak membatasi kemampuan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Yang keempat, musim kering bukanlah akhir dari cerita Tuhan. Baik, Bapak saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya penyuluh agama Kristen Kanwil Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada kita semua, dan saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Salam.

0: Diceritakan, di sebuah negara bernama Zamrud Katulistiwa, yang tersohor dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya, tiba-tiba mendapat serangan virus ganas. Virus itu berhasil membobol pertahanan kesehatan, memporak-porandakan perekonomian, bahkan merubah tatanan kehidupan manusia. Banyak nyawa menjadi korban, dan mereka adalah
1: namaku COVID-19. Aku datang ke bumi ini dengan banyak varian.
2: Alpha, aku Beta, Gamma, Delta,
1: dan mungkin masih banyak lagi. Kami siap menyerang kalian, wahai manusia.
0: 4 juta nyawa manusia menjadi korban keganasan mereka yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Gerombolan virus menyerang pernapasan manusia, melemahkan tubuh mereka. Bahkan virus ini menyebar dengan cara yang sangat cepat, hingga manusia harus terus berjuang melepaskan diri.
3: Teman-teman, kita adalah pejuang. Kita adalah garda terdepan. Dan kita adalah kesatria-kesatria Gen Z. Kesatria generasi ini. Jangan biarkan generasi kita berguguran. Kita harus mengalahkan mereka. Setuju?
4: Setuju!
3: Siapa kita?
5: Nakes!
3: Siapa kita?
5: Satgas COVID!
3: Siapa kita?
6: TNI Polri!
3: Siapa kita?
7: Relawan COVID!
3: Siapa kita?
4: Penduduk negeri!
3: Kita bisa?

0: negeri Zamrud Katulistiwa menyebut mereka kesatria Genseng karena merekalah yang berada pada garis terdepan melawan penyerangan gerombolan virus COVID-19 yang semakin bertubi-tubi dan banyak nyawa menjadi korban. Namun perjuangan penduduk negeri Zamrud Katulistiwa terus berlanjut. Mereka berhasil menemukan senjata baru bernama vaksin.
1: Kafet, manusia mulai memvaksin tubuh mereka. Bagaimana ini?
2: Apa mereka lebih kuat?
1: Iya, mereka lebih mudah sembuh. Apa yang harus kita lakukan?
3: Kalian jangan panik. Aku Delta dengan penyebaran yang lebih kuat. Dengan gejala yang lebih kuat akan bergerak.
2: Bagus, Delta. Sebagai salah satu varianku yang kuat, kau harus berhasil.
3: Siap!
2: Lakukan!
3: Siapa takut? Serang!
0: Varian COVID Delta menyerang dengan kekuatan penuh, membuat pertahanan negeri Zamrud Katulistiwa semakin terguncang. Lalu apakah negeri Zamrud Katulistiwa akan menyerah? Tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka terus sekuat tenaga melepaskan diri dari belenggu virus COVID-19.
1: Dengan vaksin ini, tubuh kita lebih kuat. Ayo, siapkan masker kalian. Jaga jarak, hindari berkumpul. Karena virus-virus ini semakin ganas.
4: Kita harus terus mengingatkan dan mengajak penduduk negeri ini untuk melakukan vaksin, terutama untuk mereka yang bertubuh sehat dan memenuhi syarat. Yakinlah, kita pasti bisa.
1: Kita bisa.
4: Kita pasti sembuh.
1: Kita pasti menang.
2: Varian COVID-19, maju! Serang penduduk negeri ini!
0: Kesatria Genset dan seluruh penduduk negeri Zamrud

0: peristiwa terus berjuang sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pembatasan pergerakan, mengurangi aktivitas yang tidak penting, melakukan vaksinasi, memakai masker berlapis, hingga menjaga tubuh mereka dengan berbagai cara.
1: Bertahan! Teman-teman, bertahan!
2: Jangan lepas masker kalian!
1: Ingat, gunakan masker berlapis untuk beraktivitas di luar rumah!
2: Cuci tangan kalian sesering mungkin! Ayo!
1: Bertahan!
2: Ben, bertahan!
1: Bertahan!
0: Semua usaha telah dilakukan, namun tidak bisa dipungkiri. Korban akibat virus ini semakin banyak. Puluhan ribu tenaga kesehatan terpapar varian-varian COVID-19. Bahkan, tercatat 1.459 harus gugur di medan perang. Bahkan, generasi Z yang masih sangat muda ikut menjadi korban.

0: Da gadita sesak.
1: Iya sayang, sabar ya, kakak pasti sembuh.
2: Papa, bertahan papa, jangan tinggalin Ayu papa.
3: Saya butuh oksigen saat ini. Bagi siapapun yang memiliki stok saat ini, mohon hubungi saya.
4: Negeri Zamrud Katulistiwa semakin kewalahan dengan serangan virus COVID-19 dan varian mereka yang semakin banyak. Rasa kehilangan yang sangat dalam tergambar di wajah negeri ini. Namun kesatria Gen Z tidak akan menyerah.
5: Hai kalian manusia, kalian menyerah?
6: Tidak, kami tidak akan menyerah. Sedetik pun kami tidak akan menyerah.
7: Sudahlah, kalian menyerah saja.
8: Hei, kalian virus tidak bertuan. Ini negeri kami. Kaulah yang harus angkat kaki dari negeri kami.
7: Apa? Lihat saja, aku akan hancurkan kalian. Senang!
6: Bertahan, teman-teman, kita harus bertahan. Kita bisa.
8: Yakinlah, kita pasti bisa.
6: Kita bisa.
8: Kita pasti sembuh.
6: Kita pasti menang.
9: Seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa, kita harus bergandeng tangan. Ini negeri kita. Ini kehidupan kita. Kita harus menang. Harus menang.
4: Peperangan terus berlanjut. Mereka terus berjuang. Tidak ada kata menyerah dalam benak mereka. Karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk hidup mereka, untuk orang-orang yang mereka cintai, dan perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Teruslah berjuang negeriku, negeri Zamrud Katulistiwa.
10: Produksi Radio Republik Indonesia Mataram.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi malam ini.
3: Pada kumpul seru, tempat kita ngobrolin gerak-gerik, kreasi, dan cerita inspiratif dari komunitas-komunitas paling hit saat ini. Mari berbagi cerita di obrolan komunitas.

0: baik Bang Adi, mana pun ada beradeng, apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan sore malam hari ini gitu ya, sore lagi gitu ya, kebiasaan kemarin Molina sore gitu ya. Ya, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas. Nah, di ajang obrolan komunitas di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, kita akan sudah kedatangan tamu juga ini untuk dari komunitas PESPA gitu ya, yaitu menyongsong anniversary FKSPJ ke-16 tahun 2026. Ya, kalau usia 16 tahun ini tampaknya sudah usia remaja gitu ya, sudah boleh dibilang akhir balik juga gitu ya. Tapi di malam hari ini kita akan anniversary ke-16 gitu ya, menjelang 17 tahun. Kalau sudah 17 tahun nih sudah beranjak dewasa gitu ya. Ya, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir bersama, ada Om Capung Keci. Halo, apa kabar?
1: Halo, baik-baik Om.
0: Baik, baik gitu ya. Yeah. Iya, ada salam kemarin ketemu sama Adi Gomblo.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ya, dia katanya di komunitas motor Vespa katanya. Lihat tuh dialognya. Tadi aku juga di komunitas motor apa? Modifikasi itu yang
1: ekstrim.
0: Bukan yang ini. Custom. Yang custom. Yeah. Di daerah TAC itu ya. Ya, tadi ke situ ya, ngobrol-ngobrol juga gitu kan, wah keren gitu ya. Kemarin ada tuh komunitas motor gitu, Vespa mampir ke sini gitu ya juga gitu ya. Kita perkenalkan yang berikut ini ada Abdul Aziz. Halo, apa kabar malam hari ini?
2: Malam Bang, sehat Alhamdulillah.
0: Sehat gitu ya, iya Alhamdulillah gitu ya, udah hadir bersama kembali gitu ya.
2: Iya Bang.
0: Di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Ada juga Om Roma, apa kabar Om Roma?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat gitu ya. Oke, Om Roma, ada Om Capung, ada Om Aziz. Yang satu enggak pakai Om nih.
1: Iya.
0: Langsung
1: ya.
0: Abdul Aziz aja. Iya. Tapi kita pakai Om semua gitu ya. Iya. Ini namanya kita ngobrol malam hari ini tentang komunitas Vespa juga gitu ya. Masuk ke usia 16 tahun nih. Ada apa di usia 16 tahun nih rencananya? Mungkin bisa berbagi cerita sama nih dulu. Om Aziz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sebagai panitia apa nih? Ketua, sekretaris bendahara.
3: Ketua ya, forum.
2: Ketua forumnya.
0: Ketua forumnya gitu ya. Aku senang bicara biasa sama ini, bendahara gitu. Ada apa gitu ya?
2: Itu live besok Bang.
0: Oh live besok ya.
2: Live besok kita bicara sama.
0: Bicara sama bendahara gitu ya. Oke, okay. Om Aziz silakan. Abdul Aziz.
2: Alhamdulillah ini yang usia yang ke-16 ya. Tapi kita baru tiga kali ngadakan dari 14, 15 yang ke-16.
0: Ya, ke-16.
2: Jadi yang 1 sampai ke-15 kita belum ngadain.
0: Jadi baru yang ini mengadain.
2: Ya, baru baru 14, 15, 16.
0: Oke. Okay. Tiga kali sudah ya.
2: Itu karena pengurusnya mau ini,
0: mau gitu kan,
2: mau
0: ada waktu lah gitu ya,
2: iya,
0: ada waktu.
2: mau benar-benar ngurus gitu nah. Yeah, terima kasih untuk pengurus-pengurus yang 2026 mau berbagi
0: inilah untuk ke-16 tahunnya
2: gitu ya. Komunikasi skuter provinsi Jambi.
0: Oke, di apa ya, di 2026 ke-16 tahun. Dan tentunya ada kegiatan-kegiatan kah yang akan dilaksanakan di usia 16 tahun ini? Siapa nih?
2: Silakan.
0: Ketua panitia. Ketua panitia harus banyak ngomong nih gitu ya.
3: Ya intinya gini aja Om. Namanya? Kita membiar komunitas Vespa di Jambi ini saling bertemu, silaturahmi semuanya. Terus kalau kegiatannya sih acaranya kita reading dulu. Reading terus ngumpul di sini ya kan. Yeah. Dan terus sharing-sharing biasalah. Terus tuh ada UMKM juga di situ kan. Jadi biar ngumpul, biar enak kan, soalnya jarang nih para komunitas Vespa juga kan kegiatannya banyak nih.
0: Betul.
3: Mereka memang nyari yang acara-acara gini kan biar bisa ngumpul.
0: Bisa ya, ngumpul
3: kan? Gitu. Nah, jadi kami berharapnya ya komunitas Vespa se-Jambi ini ya ayo kita datang dan ngumpul untuk sharing sehobi gitu kan. Ya,
0: bisa hadir lah gitu.
3: Ya, benar. Tanpa ada megang posisi atau jabatan, yang jelas kita sama-sama.
0: Sama-sama gitu lah gitu ya, untuk kebersamaan gitu ya. Ya. Ini yang kedua 2026 gitu ya, 16 tahun gitu ya. Dan juga kegiatan-kegiatannya kan bukan hanya sekedar ngumpul atau juga UMKM aja. Mungkin ada kegiatan spesialnya atau bagaimana nih?
3: Kalau rencana di habis riding,
4: rencana habis maghrib itu ada kayak pelantikan pengurus baru, Bang.
0: Mm-hmm.
4: Jadi kebetulan ketua forum baru kepilih, jadi baru kepilih kembali.
0: Oh, baru terpilih kembali.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, jadi di 2026 ini dengan semangat baru, nanti insya Allah habis maghrib dilantik ya, pas acara itu.
0: Pas acara itu, gitu ya.
4: Dilantik sama IMI provinsi.
2: Insya Allah IMI provinsi.
0: Yang hadir, gitu ya. Oke. Untuk yang hadir sendiri ini dari Kota Jambi, Provinsi Jambi atau seluruh Indonesia, rencana juga hadirnya nanti kegiatan anniversary-nya nih ke-16 ini?
3: Rencananya seprovinsi sih, ada yang dari kabupaten. Karena kan forum ini sendiri ini sebenarnya dia mengayomi klub-klub yang seprovinsi. Jadi anggotanya itu para klub-klub yang ada di Provinsi Jambi gitu. Okay. Jadi berharapnya semuanya pada datang gitu kan. Selain yang kalau nggak datang juga, kami ada ngirim form juga buat
0: pengisian.
3: Ya, pengisian anggota kan. Yeah. Sekarang pengelantikan karena mungkin dia jauh nggak bisa. Kami buat kayak gitu juga.
0: Okay. Kalau dari struktur pengurus sudah ada semuanya nih ya. Sudah ada, tinggal pelantikan aja gitu ya. Ini rencananya tanggal berapa? Dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Di bulan ini?
4: Di bulan 11 November.
0: Bulan 11. Oke. Okay. Di bulan
4: 28 November.
0: 28 November.
4: Ya, satu hari aja sampai malam Minggu.
0: Oh,
3: dari sore
0: gitu ya. Malam. Dari sore Sabtu, Minggu.
2: Malam Minggu.
3: Enggak, malam Minggu.
0: Minggu malam Seninnya enggak?
2: Enggak.
0: Karena ada bazarnya tuh.
4: Bazar satu.
2: Bazar malam. Paling dari siang lah ya.
0: Siang. Dari siang gitu ya. Oke. Okay. Jadi kegiatannya ya dari segi pelantikan, UMKM, ada kegiatan donor darah atau apa dipersiapkan juga mungkin biar lebih ramai juga gitu kan?
4: Nanti itu bisa.
0: Kita bisa gitu ya.
2: Bisa, karena kita.
0: Saya masukkan aja gitu kan. So, kalau kita dalam rapat kan biasa diskusi seperti itu, gitu kan? Ya mungkin ada masukan-masukan ketika memang masukan itu memberikan apa ya sesuatu yang bisa semangat baru gitu kan juga, gitu kan? Kenapa tidak gitu ya? Oke, boleh saja gitu ya.
3: Donor darah boleh.
0: Atau motor-motor lain juga ikut, misalnya. Mau ikut partisipasi, Bang. Kami bisa kak ngumpul, Bang.
2: Biasanya kalau motor-motor lain itu kita undang.
0: Kita undang ya. Ya, biasa kan seperti itu. Kalau klub motor, Vespa datang, ini datang dan sebagainya. Ya,
2: komunitas beberapa kota kayak Honda,
3: CB.
0: CB.
2: Biasanya.
0: Oke. Okay.
2: Karena mereka juga ada yang main CB, ada juga main Vespa.
0: Main Vespa, betul.
2: Jadi rangkap mereka.
0: Ya.
2: Jadi kalau event ini kan dapat informasi satu udah nyebar
0: semua gitu, kapan lagi ngumpul gitu ya kan. Apalagi di kawasan perkantoran ini kan memang tempat boleh dikatakan kumpul-kumpul kendaraan juga. Rencana acara di mana tuh?
4: Rencananya di
0: sini juga. Di sini gitu ya. Oh gitu. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana juga gitu kan. Dan tentunya lebih memberikan semangat, gairah permotoran yang ada di Jambi gitu ya, dan juga terutama Vespa lah gitu ya, yang mungkin sudah banyak juga klub-klub Vespa yang ada di Jambi ini, kurang lebih berapa semuanya? Kalau klubnya banyak gitu ya?
2: Kalau klub banyak.
0: Punya klub banyak. Yang punya Vespa juga banyak gitu ya? Masih banyak
3: lagi. Itu lebih banyak lagi.
0: Iya. Kalau
2: tidak semua yang punya Vespa berklub.
0: Betul.
2: Jadi di luar klub itu ada lagi yang kelompok-kelompok yang macam dari kantor segala macam itu ada banyak.
0: Iya.
3: Ada yang baru, ada yang lama, jadi banyak lagi.
0: Kemarin aku lihat ada mak-mak tuh naik Vespa tuh di daerah Kebun Kopi. Woi ramah-ramah yang negurnya gitu kan. Bu, dia kan angkat tangan aja gitu kan. Woi, saking happy-nya. Gak salah, Excel ya?
3: Oh iya,
0: Excel. Excel gitu, ibu-ibu. Itu, keren nih.
4: Jangan gitu. Berhenti di jalan tuh, Bang.
0: Hah?
4: Ditawar orang. Tertawar.
0: Iya, masih ori semuanya. Apanya masih ori, lampu-lampunya, ini aksesoris masih ori kan. Wah ini keren nih ibu-ibu. Ini pasti yang pakainya ibu gaul nih pikir itu kan. Kalau kita hobi jalan kan biasa lihat-lihat yang seperti itu. Wah ini luar biasa nih.
2: Kayaknya ibu itu legend.
0: Legend asli, biasanya seperti itu gitu ya. Biasa kalau nggak guru, dulunya guru honor ya, mungkin. Tapi kalau sekarang sudah jadi pegawai mungkin, jarang-jarang pakai sudah kan. Iya. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga buat Anda, mungkin pecinta motor atau juga hobi motor Vespa yang ingin gabung di saatnya juga di anniversary ini. Tadi buka form katanya kan, berarti boleh daftar gitu ya?
2: Bisa
0: gitu kan, daftarnya. Ada bandnya besok, rencana juga?
2: Ada. Insya Allah ada.
0: Ada gitu ya, jadi full dari pagi?
3: Enggak.
2: Sore.
4: malam aja kita.
2: Malam, malam. Kalau untuk hiburan malam. Mm-hmm.
0: Oh, hiburan malam aja gitu ya. Jadi dari sore, malam, ya, pagi lagi.
4: Enggak,
2: sampai malam aja udah.
4: Malam selesai.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya.
3: Jadi sorenya kan reading.
0: Oke. Okay.
3: Ngumpul di sini.
0: Ngumpul.
3: Nah, ngumpul ya mungkin ada perform sedikit ngeband. Mm-hmm. Setelah itu ya abis maghrib itu pelantikan dan baru
0: perform lagi.
3: Ya, perform lagi sampai malam. Udah ya udah dia kelar bubar gitu aja.
0: Bubar aja gitu ya.
3: Ya biasa segitu semalam doang gitu.
0: Karena juga mungkin ada apa kabut asap dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dalam ya, ini sirna lah kabut asap gitu kan.
3: Mudah-mudahan. Kami buat asap mudah-mudahan juga cuman bukan kabut asap yang kamu.
0: Iya. Biasa kalau Vespa tuh banyak asap
3: gitu. Ya, ya. Tapi enggak sampai ini diam gini dia kan.
0: Enggak sampai diam jadi enggak tunak gitu ya. Nah, ya kalau biasanya tunak.
3: Ini asapnya kopdar kalau ini kan.
0: Iya iya iya iya. Rasa gitu ya. Oke, okay. Dan tentunya di 2026. Kalau kemarin-kemarin minggu tahun-tahun kemarin enggak ada.
3: Tahun kemarin ada.
0: Tahun kemarin di mana acaranya?
2: Di JBC.
0: JBC gitu ya. Meriah juga, ramai juga. Mantap. Bukan motor aja, mobil juga hadir?
3: Oh enggak. Kan Vespa doang.
0: Vespa doang. Ya. Yang kendaraan motor-motor lain enggak?
3: Ada
0: juga gitu ya. Dan ikut juga untuk meramaikan lah gitu. Ya. Tapi mobil enggak ada gitu ya.
3: Ada lewat doang deh.
0: Betul. Ya lewat lah gitu lewat, mobil kan ya. Dia yang melihat gitu kan. Tapi kalau dari UMKM-nya sendiri ini ada memang binaan kita atau bagaimana gitu?
4: UMKM kerjasama dengan kota Jambi bang.
0: Okay.
4: Yang biasa mereka kan biasa kayak acara
2: ada grup ya,
4: ada grupnya ya kan? UMKM di terminal lama itu.
0: Oh ya.
4: Nanti kita bersurat ke mereka yang berminat ya, acara kita silakan daftar
0: gitu. Daftar di mana nanti lokasi dan sebagainya ya. Itu bayar nggak rencananya?
4: Rencananya bayar.
0: Bayar gitu ya. Untuk apa ya? Sewa tenda, kebersihan dan sebagainya ya, gitu ya. Itu sangat sangat apa ya? Membantu juga gitu ya. Mereka. Oke. Dan pendanaan sendiri nih? TTA-an atau bagaimana?
4: Kita
0: bocoran lagi, dikit aja ya.
4: Kita lagi cari sponsor
0: sih. Oh, sponsor gitu ya.
4: Syukur-syukur dapat yang besar.
0: Dapat yang besar dibantulah gitu ya, ya untuk kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Selain kegiatan misalnya tadi kumpul-kumpul atau apa, mungkin dalam anniversary ini kan tadi ada donor darah juga mungkin bisa jadi masukan juga. Sebelum ini, sebelum pelaksanaan ini ada acara-acara lainnya misalnya kemana tour atau gimana gitu. Ada juga.
2: Kalau untuk menyambut anniversary kita nggak ada, cuman di hari Sabtu itu aja. Cuman kalau tour mungkin besok ya.
4: Di bulan ini.
2: Bulan ini.
0: Yang kita ngobrol kemarin kan?
2: Iya.
0: Kemana? Ke Palembang.
4: Prabu Muli.
2: Iya.
0: Prabu Muli gitu ya.
2: Sebenarnya kita ngadain harusnya bulan ini, cuman kan kawan kan prepernya mau ke acara
0: Prabu Muli itu ya.
2: Jadi kita mundurnya ke November.
0: Jadi mau tidak mau gitu kan?
2: Iya.
0: Untuk kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Dan mungkin ke panti juga ada juga kah?
2: Kalau sebelum-sebelumnya kalau ini
4: ada.
0: Tahun ini
4: sedang kita pikirkan.
0: Pikirkan juga gitu ya.
2: Jadi kalau kita ke panti itu biasanya di Sawalan.
0: Sawalan.
2: Jadi ada religi, berarti kegiatannya
3: kegiatan
2: salah satunya itu ke panti.
0: Ke panti juga. Ya. Acara subuhan?
2: Subuhan.
0: Wah, itu aku mau gali aja. Nah, ini mau lebak mau apa? Mau ini ulang tahun acara subuh aja hilang gitu.
2: Subuhan.
0: Tetap gitu ya.
2: Subuhan terus tanggal 21 kita mau memperingati Hari Santri.
0: Oh, Hari Santri.
2: Ya.
0: Tanggal
4: 21.
0: 21 Oktober.
4: Okay.
0: Riding. Jadi.
2: Bandara.
4: Pondok Pesantren
2: Al-Faqih.
0: Jadi subuhannya di sana?
4: Enggak, itu nah, sore.
2: Sampai malam.
0: Sampai malam aja.
4: Maghrib jamaah di situ.
2: Hadroh.
0: Oh, hadroh. Nah, ini ceramah. Oke, ada ceramah juga atau kumpul-kumpul aja gimana gitu?
2: Ada ceramahnya.
0: Ceramahnya juga.
2: Ceramah ngaji.
4: Doa bersama.
2: Doa bersama.
0: Yang ngasih tausiah kita.
2: Kebetulan ceramahnya. Dari ini ya, dari pondok.
0: Oh, langsung dari pondoknya. Itu menceramahkan kita luar itu. Enggak apa-apa lah gitu ya.
2: Karena kan ini kan momennya kan Hari Santri.
0: Iya, Hari Santri gitu ya. Kenapa tidak dari apa? Pesantrennya kita duduk ini santri sehari lah. Kalau di bulan puasa itu kita apa acara santri gila. Cukup satu hari gitu ya. Jadi ini santri satu hari lah gitu ya. Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan obrolan kita di kebersamaan kita di kesempatan Malam hari ini kita dengarkan yang berikut ini.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.

0: Ya, kembali masih bersama di Obrolan Komunitas, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, tentunya bersama FKSPJ di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini menyongsong anniversary ke 16 tahun 2026. Kita sapa kembali, halo Bang Om Capung.
1: Halo, halo.
0: Siap Bang ya, ngobrol lagi kita ya.
1: Siap
0: gitu ya. Ini mau kopi darat atau gimana kan nanti? Hah? Ada kopi daratnya ya? Ya kopi darat lah, kumpul semua.
1: kopi darat
0: berarti itu kan, berarti kumpul-kumpul memang gitu ya nantinya ya. Iya, ada juga Bang Abdul Aziz. Siap Bang, apa kabar Bang? Kembali sehat Bang ya, setelah dialog tadi gitu ya. Ada juga Bang Roma, siap Bang, kita ngobrol lagi nih Bang. Jadi memang disiapkan untuk kopi daratnya juga gitu ya. Berarti kan suri itu ya, suri, malam, kopi daratnya pas malamnya itu. Ada ngobrol-ngobrolnya? Nanti setiap komunitas punya kesempatan untuk ngobrol atau juga ada kerjasama dengan pihak kepolisian juga. Mungkin ada memberikan apa gitu kan, tentang berlalu lintas yang baik dan benar atau bagaimana gitu.
2: Sore rencananya.
0: Itu sore gitu ya.
3: Pas di reading lah biasanya.
0: Pas reading gitu ya. Jadi itu juga ada gitu ya.
1: Itu ada.
0: Rencananya ngundang siapa aja nih?
1: Nah ini belum pasti,
0: belum pasti gitu ya.
1: Rencana ada lokal cuman dari luar kota rencana, cuman belum difix.
2: Yang jelas kalau Vespa itu anak-anak reggae.
1: Ini masuk lah untuk anak Vespa nih. Anak-anak. Cuman pokoknya.
0: Iya. Jadi kalau ngobrolnya kan nanti kan beda-beda juga cara ngobrolnya gitu kan. Ngobrol santai, happy sambil duduk-duduk, main gitar gitu kan. Lebih apa main gitar, anak reggae juga bermain reggae-nya. Dari anak-anak reggae diundang juga rencana ada. Kalau di Jambi komunitas kita.
1: Kayaknya Vespa tuh udah reggae sih Om.
0: Sudah reggae gitu. Ya.
2: Pemain,
0: langsung pemain musiknya atau bagaimana? Langsung dia yang main nanti atau bagaimana?
1: Oh, enggak, kalau reggae bangetnya Jambi kayaknya sama aja sih, kayaknya jarang sih, bukan jarang ya, bisa dihitung kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya tanpa dikasih tahu apa gimana pasti mereka datang juga gitu.
0: Iya, datang juga. Mm-hmm. Jadi performnya dipersiapkan atau nanti siapa yang mau nampil aja gitu. Baik, atau gimana?
2: Dipersiapkan
0: kan?
1: Ada
0: listnya gitu kan. Kalau nanti malahan enggak dipersiapkan seperti itu, sama mau nampil. Bang, lagu dangdut. Atau lagu ini pop, lagu-lagu lawas gitu kan, macam-macam tuh kan. Tapi kalau sudah dipersiapkan, wah ini performnya nanti seperti ini, rekayasanya seperti ini apa gimana gitu ya. Dari kepolisian, dari anak-anak reggae, komunitas anak reggae, datu UMKM juga. Senior. Ada diundang juga.
3: Sudah ada, Bang. Semua pasti ada.
0: Ada juga gitu. Ya.
3: Pasti itu. Ini pun kalau jadi kita pakai band lawasan ya. Di sore hari itu ada rock legend-nya. Nanti kita perform ya sama
0: perform di situ gitu ya.
2: Bawain lagu tahun 2000-an.
1: Karena yang ini
0: ke bawah gitu kan.
3: Iya,
0: 2000 ke bawah ya.
3: Iya.
0: Kalau lebih ke atas lagi lagu yang lama, lagu baru. Kita lupa gitu. Kita lupa judulnya apa nanti gitu kan. Kalau lagu-lagu lawas tahu semua gitu ya. Iya. Ini ada rencananya mengundang ini ada berapa peserta rencananya?
3: Kalau undangan kita semua klub karena di dalam kepanitiaan itu semua klub Vespa itu memang ada di situ semua. Kepanitiaan itu semua klub di Vespa di Kota Jambi lah khususnya itu terlibat di situ. Otomatis kan mereka kan pasti bawa masa mereka masing-masing. Terus dari kabupaten kan kita kan ada koordinator nih yang akan dilantik juga.
0: Iya, oke.
3: Okay. Mudah-mudahan dia bawa juga
0: pasukannya
3: gitu ya. Ke Jambi. Ya. Ya.
0: Tapi kan sebelum itu kan ada listnya nanti siapa yang datang karena kita mengingat juga konsumsinya.
3: Ya.
0: Dan sebagainya, gitu kan? Itu kan pasti dihitung-hitung tuh. Wah, komunitas di Tanjung Barat berapa nih rencana komunitasnya yang hadir? Karena kita siapkan konsumsinya juga dari PHRI misalnya, perhotelan atau gimana? Ada juga kan malam ada, itu.
3: Kalau biasanya kalau kita kadang paling langsung pulang lah.
0: Langsung pulang, gitu. Enggak istirahat lagi.
3: Kebanyakan kan pesertanya di dalam kota.
0: Dalam kota. Jadi langsung pulang. Kalau dia di kabupaten kan otomatis wah,
3: kalau di kabupaten paling-paling dia kan ada teman sama teman kan kita kan saling saudara.
0: Iya.
3: Ya, palingnya ya udah di Mako aja udah gitu aja.
0: Ya,
3: nanti
0: ya.
3: Paling-paling yang tanggung jawabnya ketua panitia.
0: Ketua panitia. Itu maksud aku tuh.
1: Iya.
0: Jadi minimal kan kita apa ya mempersiapkan segala sesuatunya biar apa ya biar enak lah gitu ya. Oh ternyata pelayanan dari apa ya komunitas kita FKSBJ ini memang kita terlayani baik konsumsinya atau lain sebagainya, dan juga mungkin hari itu kita juga misalnya nanti kerjasama misalnya dengan RRI atau dengan media lain atau juga apa wartawan lain gitu, ada live-nya juga gitu kan, ini kan justru akan menambah apa ya, menambah ternyata ini bisa euforianya juga. Mungkin kita juga bisa mengajak nanti kita dialognya misalnya ada di sini, kita bisa nih berdialog ngobrolnya di sini gitu kan. Kalau nggak hadir juga bisa, nggak mesti harus live gitu kan, by phone juga bisa gitu kan. Oke. Ya, dan juga rencana tanggal bulan November ya. Bulan November akan dilaksanakan, dan juga tanggal
1: 28.
0: 28 November ya. Oke. Ini tentunya persiapannya harus matang nih. Ya. Tapi sejauh ini seberapa persen yang sudah dipersiapkan? Ya, silakan.
2: Mungkin bisa dibilang sekitar 30%
0: baru. 30% ini, baru ya. Ini ya. Karena masih ada
2: kita belum masih ada beberapa yang belum fix lah. Sama terutama sponsor yang sih kita masih sounding-sounding, lokasi, terus perform-perform yang lain juga. Cuma udah di list semua jadi.
0: Sudah di list semua.
2: Tinggal menjalankan.
0: Mungkin ada kostum-kostum tersendiri?
2: Nanti. Paling door prize nanti bang. Kita buat baju ya, buat buat baju, kaos,
3: merchandise-nya ada.
2: Setiap pembelian baju mendapatkan satu kupon door prize. Door prize-nya nanti
1: besar.
2: Kalau tahun gitu. 2 tahun yang lalu door prize-nya Vespa.
0: Vespa maksudnya Vespa?
2: Dua buah Vespa ya?
3: Satu
1: unit Vespa. Satu ya?
3: Yang diuntungmu satu.
0: Diundi. Ada undiannya. Ya. Tapi khusus untuk komunitas saja gitu kan.
3: Yang beli baju,
1: yang beli merchandise.
0: Oh, merchandise. Siapapun yang beli.
1: Iya.
0: Misalnya aku beli boleh?
1: Boleh.
3: Nanti kan dikasih kupon tuh.
0: Iya.
3: Satu kuponnya dimasukin ke dalam satu apa? Diduga. Toples untuk diaduk.
0: Aduk, ambil.
2: Iya. Satu pegangan.
0: Satu pegangan. Tapi cuma satu aja atau nanti ada
2: pipi,
0: kupon, apa
2: ada juga gitu. Yang lain ada. Hadiah utamanya Vespa pada.
3: Tapi kalau untuk tahun ini enggak ada Vespa.
0: Enggak ada Vespa.
3: Ya, insyaallah di
1: tahun depan.
3: Seat 17 lah.
0: Iya.
3: Seat 17 mudah-mudahan kita.
0: Tapi kalau ada donatur yang kuat itu tahun berapa tidak ya? Mobil juga boleh gitu ya.
3: Amin.
0: Ya, kenapa tidak gitu kan, ketika ada sponsornya kenapa tidak ada Vespa katanya kan? Kan biasanya klub-klub Vespa itu kan bukan orang-orang sembarangan juga, ya kan? Orang-orang hebat juga banyak di situ, dari pengusaha-pengusaha juga ada di situ, gitu. Kenapa? Misalnya, sudahlah, biar lebih meriah aku ini kan. Jadi masyarakat umum juga bisa hadir, gitu kan? Untuk melihat sekaligus apa? Melihat-lihat UMKM kulinernya dan sebagainya. Ketika situ ada door prize-nya, nah ini lebih menarik lagi. Dicabut malam, gitu?
1: Iya, malam.
0: Malam itu ya. Oke. Jadi ada hiburannya, ada door prize-nya. Biasanya kalau ini untuk kerjasama nih, misalnya klub tim, ketuanya Bang Capung, ketua panitia atau ketua
1: panitia.
0: Ketua panitia. Iya,
1: panitia acara.
0: Oh, panitia acara gitu ya. Kalau untuk ketuanya
1: ini
3: saya.
0: Wah, itu. Yang sudah terpilih kan, baru terpilih.
1: Sudah terpilih lagi.
0: Sudah terpilih lagi. Otomatis kan harus siap nih, Bang. Ada program-program yang sudah dirancang juga nih untuk tahun 2027 nanti.
3: Kalau untuk 2027 kita kan kalau apa forum ini kan yang agenda tetapnya itu kita, acara Kajang Lako tuh. Acara Kajang Lako ini kan semacam arisan.
0: Oke.
3: Okay. Arisan dari daerah muter ya. Kerinci, Bungo gitu. Untuk tahun besok 2027 itu di Bulian.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kita persiapkan itu 2027 itu salah satunya Kajang Lako. Terus Sweet 17 Sawalan. Sama
0: Subuh berjamaah tadi
3: subuh pasti, minggu. Subuh ya tiap minggu.
1: Tiap minggu.
3: Tiap minggu. Terus satu lagi itu Reading Merdeka.
0: Reading Merdeka tanggal setiap Agustus. Oke. Ke panti ada juga, ke pesantren ada juga tetap gitu ya.
3: Tetap.
0: Kalau program terbaru ada nih, Bang. Apa masih nanti kita pikirkan lah gitu kan.
3: Mungkin yang kecil mungkin nanti kita lebih besarkan gitu.
0: Lebih besarkan gitu ya.
3: Kayak sekarang ini kan anniversary-nya ya.
0: Okay.
3: Mungkin anniversary yang ke-17 kita lebih
1: Lebih meriah
3: lebih
1: lagi.
3: Lebih meriah
0: lagi. Untuk temanya sudah ada nih, tema untuk kegiatan ulang tahun yang ke-16 ini. Nah, buka cepean dulu. Cari-cari dulu.
2: Spirit.
3: New spirit.
2: New spirit 2026.
0: Oh, gitu. Semangat baru 2026 gitu ya. Untuk nyambut 2027 siap. Atau logonya tetap itu atau diganti atau bagaimana nih?
1: Paling ini aja.
3: Paling kalau logo logo forum nggak bisa dirubah.
0: Nggak bisa dirubah. Oke.
3: Paling-paling player ya, player
0: acara.
1: Artwork bajunya aja. Ya. Artwork baju acaranya.
0: Baju acaranya ada.
3: Itu. Ini yang ke-14 kemarin.
0: Wah, itu kan pasti ada atribut-atribut seperti ini, gitu kan dipersiapkan juga. Untuk tahun ini ada juga.
3: Ada.
0: Oke, jadi disiapkan gambarnya pasti berbeda. Beda, kalau itu kan gental aras. Kalau nanti rencananya apa? Jangan asap loh.
3: Tapi bisa jadi besok bajunya polos. Kalau ditanya orang, kok nggak ada buat gambar? Ada asap.
0: Nggak kelihatan ya, tertutup gitu. Iya iya iya. Jadi memang apa ya, kondisi kita juga seperti itu. Mungkin kegiatan-kegiatan juga agak ngerem-ngerem karena kabut asap. Tapi mudah-mudahan di bulan November nanti tetap ada gitu ya, untuk memberikan semangat juga pada teman-teman lain. Ini kalau setelah dilantik ini, dipilih ini, untuk keanggotaannya tadi, itu setiap kabupaten ada ketuanya dipilih juga sudah serentak. Oh, ini tiap kabupaten juga ada
3: koordinator.
0: Ya, koordinatornya. Koordinator. Berarti dilantik juga serempaan.
3: Serempaan gitu.
0: Untuk pemilihannya kemarin sudah semua.
3: Kalau untuk koordinator kita yang nunjuk. Kita minta. Ya, minta misalnya di Bungo. Nah, kita minta orangnya ini bisa enggak untuk bekerja sama dengan forum yang provinsi.
0: Kota, provinsi, kabupaten gitu ya. Tapi mereka sudah melakukan pemilihan juga enggak di sana?
3: Enggak.
2: Hak ketua, aklamasi dari ketua.
0: Oh, ketua yang menentukan.
2: Ketua yang berhak menentukan pengurus, koordinator wilayah juga ketua yang menentukan.
0: Oke, yang bisa diajak kerjasama, gitu, kerjasama aktif, gitu ya.
1: Yang bisa mengayomi klub yang berkabupaten.
3: Karena kan kita komunikasi yang penting.
0: Betul. Yang paling aktif dari kabupaten mana biasanya? Yang paling aktif sekali komunikasi di grup itu misalnya.
3: Sebenarnya semua
0: aktif, gitu ya. Ada apapun aktif di situ untuk dibicarakan. Ini kan ada anak apa grupnya juga, grup dari komunitas gitu kan. Misalnya ada apa, meninggal dunia atau musibah atau apa kan kita langsung aja terima. Oh, ini ada, ini ada, ini. Jadi cepat gitu kan untuk apa memberitahunya, apalagi misalnya ada acara event kita ini anniversary ke-16 ini, otomatis komunikasi di situ gitu ya. Atau ada komunikasi antar panitia dulu gitu. Seperti itu juga.
3: Enggak.
1: Yang maksudnya yang kalau sekarang ini kami lebih menjelaskan gitu. Biasa kan kalau sebelum-sebelumnya kan enggak jelas nih yang di kabupaten sini kayak kita ngelaporin siapa apa gimana. Di sini lebih diurusin lagi, oh yang ini megangnya ini, kalau ada apa-apa paling informasi selalu nyampai. Nah, kalau sebelumnya kan kadang ada yang enggak dapat informasi gitu. Okay. Jadi takutnya aku nggak dikabarin gimana apa. Nah, jadi kami membuat kayak ada korlap-korlapnya. Jadi kami sampaikan informasi, mereka yang sampaikan.
0: Korlapnya lah yang menyampaikan ke bawah.
1: Jadi menyebar,
0: perpanjangan tangan.
1: Jadi nggak ada yang nggak dapat informasi.
0: Oke, jadi semuanya dapat informasi ini, informasi terbarukan atau bagaimana gitu ya. Misalnya ini ada hadiah atau tidak gitu ya. Pelaksanaannya tanggal berapa, bulan apa, mereka juga harus tahu dari koordinatornya. Jadi tugas koordinator itu gitu ya. Tapi mereka punya sekretaris bendahara juga kah? Atau bagaimana?
3: Oh, itu enggak.
0: Enggak ada. Jadi mereka pokoknya koordinator aja di situ, yang lainnya mengikuti sebagai
3: anggota. Makanya kita akan koordinatornya harus kita pilih orang yang luwes di sana. Jadi dia bisa komunikasi ke klub-klub yang di daerah. Jadi apa? Istilahnya biar lancar lah. Informasi-informasinya biar lancar.
0: Iya, jangan sampai ada yang tidak tahu gitu ya. Oke. Dan juga untuk apa ya? Koordinator-koordinatornya juga mereka juga kumpul-kumpul juga gitu ya kalau di sana. Ada juga subuhan juga kah atau bagaimana?
3: Kalau di sana nggak ada.
0: Nggak ada. Tapi kenapa tidak diajak gitu?
1: Kan jauh.
0: Nah, maksudnya subuhannya mereka buat sendiri gitu programnya besok.
3: Mungkin next kita
0: ada penawaran lah dari acara nanti kan. Nah, kita nih dari Provinsi Jambi, kita sudah bikin ini. Kenapa tidak di kabupaten bikin ini? Atau juga bikin YouTube-nya ada kah?
3: Ada.
0: Media sosialnya?
1: IG-nya ada. Kalau itu belum.
0: Instagram juga. Instagram sudah banyak followernya atau bagaimana? Nah, ini ada harus ada yang tugas seperti itu kan?
3: Iya.
0: Iya. Karena zaman sekarang ini sudah apa ya, sudah hal-hal seperti itu untuk media sosial dan sebagainya. Lihat juga nih, wah ini sudah pengikutnya sudah banyak, ini apanya sudah segini. Jadi kalau minta proposal gampang bang ya. Bang Roma ini spesialis untuk proposal, bagus nih namanya nih.
3: Memang tugasnya.
0: Wah, karena aku tahu nih ini namanya. Nih.
2: Udah beberapa kali acara.
0: kita yang bergerak gitu ya. Udah ada yang oke okay gitu untuk tahun ini?
2: Tahun ini belum, baru.
0: Belum.
2: Terkonsep kemarin lah.
0: Sudah target-targetnya sudah ada gitu ya. Baik kepolisian, TNI.
2: List yang bakal kita tuju udah ada.
0: Sudah ada gitu ya. Kalau aku selalu, kalau motor ini pasti aku pikiran aku satu, Jasara Harja, polisi. Jasara Harja kan juga bisa terlibat gitu kan.
2: Bisa, cuma dalam bentuk kerjasama paling sih kayak gitu.
0: Kalau bisa jadi.
2: Kita kan butuh kayak fresh money atau yang lain lah gitu kan.
0: Oh gitu.
2: Atau produk dari mereka.
0: Produk dari mereka biasanya juga tuh bantu helm, kan ada keselamatan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa membantu juga. Perusahaan-perusahaan juga bisa membantu juga gitu ya. Oke. Gak terasa kan ngobrol-ngobrolnya kan? Sudah mau habis gitu.
3: Iya.
0: Iya kan? Sebentar, singkat rasanya gitu ya. Oke, tampaknya sudah di penghujung waktu di kebersamaan kita, di obrolan komunitas, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dari siapa dulu deh yang mau ngasih ya tanggapan atau juga menghimbau kepada komunitas-komunitas yang ada di kabupaten atau juga yang belum tergabung, silakan gabung dulu gitu kan. Kalau ketua panitia tuh yang terakhir biasanya tuh. Ya kan? Oke, ini Om Abdul Aziz terlebih dahulu ya. Apa yang ingin disampaikan juga nih untuk acara nih anniversary yang ke-16 ini, silakan.
3: Untuk teman-teman lah ini, terutama provinsi Kota Jambi lah. Karena yang lebih dekat tuh Kota Jambi. Kalau provinsi, kalau kabupaten kita agak harap maklum karena jarak, terus aktivitas kawan-kawan yang daerah kan. Kita berharap kawan-kawan untuk bisa merapat lah, bantu ini acara kita, kita berkomunikasi, kita bersilaturahmi,
0: meramaikan juga
3: ya. Saya harap kawan-kawan apa moto yang satu Vespa sejuta saudara itu benar-benar kita terapkan.
0: Oke. Siap. Selanjutnya ada Om Roma. Silakan Om Roma. Ini pasti mengenai proposal.
4: Sudah pasti.
3: Bantu Bang, bantu Bang.
0: Bantu Bang.
2: Buat semua lah yang dulu pernah terlibat di apa? Di acara anniversary sebelumnya. Silakan kalau mau berkomunikasi lagi, berkoordinasi lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk sponsorship yang baru, lebih kita bisa bekerja sama lebih baik lagi.
0: Lebih baik lagi. Ya. Oke. Okay.
2: Silakan.
0: Gitu ya. Oke, ada Om Capung ini sebagai ketua panitia pelaksana anniversary ke-16 gitu ya. Silakan, Om.
5: Ya, kalau dari saya singkat saja, yang penting kalau kita punya Vespa kita saudara, gitu aja.
0: Oke. Okay. Kalau kita punya Vespa
5: kita saudara.
0: Kita saudara. Aku motor apa ya? Motor kecil.
5: Mocil.
0: Mocil. Aku mau gimang. Motor gerobak maksudnya.
2: Belum bersaudara.
5: Jadi butuh Vespa dulu.
0: Moge nanti dia bisa bersaudara ketika motor Vespanya rusak.
5: Nah,
0: itu naik ke atas Moge.
3: Tapi
0: motor gerobak maksudnya itu.
3: Bang Adi ini mantan saudara.
0: Mantan saudara. Dulu pernah
3: punya.
0: Wah, keren motorku pakai apa besi-besi bajak gitu dulu. Waktu muda gitu. Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada, nampaknya sudah harus berakhir sampai di sini di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak buat Bang Om Capung Kecik yang sudah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini, yang sudah hadir. Ada Bang Abdul Aziz juga, terima kasih banyak sudah gabung juga dan juga tentunya memberikan pencerahan-pencerahan kita untuk komunitas-komunitas kita yang ada di kabupaten dan sebagainya. Yuk kita gabung, kita datang, kita silaturahmi, yang terputus silaturahminya kita sambung kembali gitu ya. Dan juga ada Om Roma, ini KNCT di kebersamaan kita semalam. Terima kasih banyak Om sudah hadir juga. Mudah-mudahan sponsornya banyak. Yang kutunggu tuh Vespanya untuk pencabut undian. Aku tadi semangat loh gitu. Ya, mudah-mudahan tercapai. Masyarakat juga mengetahui ada acara, nanti ada eventnya. Ternyata itu tidak hanya sekedar dari bagian komunitas saja, maksudnya komunitas saja yang terlibat, tapi juga UMKM dan juga masyarakat bisa terlibat di sana untuk membeli kostumnya dan juga beli dan kembali ke kita lagi. Oke, akhirnya Adi, Bang Adi harus pamit diri. Saya Bang Adi dan juga Om Capung, Om Abdul Aziz dan juga Om Roma harus pamit diri. Kami akhir dengan mengucapkan selamat malam dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Punya hobi itu seru, tapi punya wadah untuk bertumbuh bersama jauh lebih berkesan. Terima kasih Anda sudah menyimak program acara Obrolan Komunitas.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, jumpa kembali di Ruang Rindu di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, di Ruang Rindu di kesempatan kita di kesempatan malam hari ini, Bang Adi tidak sendiri, ada Wijaya menemani kebersamaan kita. Halo Wijaya, apa kabar malam hari ini?
1: Halo Bang Adi, alhamdulillah baik.
0: Gitu ya, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini.
1: Iya.
0: Dan tentunya ditemani oleh Wijaya. Dan Wijaya, malam hari ini kita akan ngobrol tentang peninggalan sejarah. Tentunya banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur kita.
1: Iya.
0: Oleh orang-orang yang mungkin yang sudah berjuang atau juga memberikan sumbangsihnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali tentang sejarah-sejarah. Dan juga buat Anda yang gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, Jaya, akan kita terima, yaitu mungkin ada barang-barang atau juga di tempat Anda merupakan mungkin makam tua yang memiliki nilai sejarah tersendiri yang belum tergalikan. Nah, kesempatan malam hari ini kita berbagi, berbagi informasi mungkin di tempat Anda, atau juga ada hal-hal yang menarik yang mungkin bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Misalnya kemarin ada penemuan kerangka ikan paus yang ukuran besar, gitu kan, yang sudah terkubur sekian lama. Nah, ternyata ditemukan oleh seorang petani, misalnya seorang petani yang ada di sana atau juga masyarakat ada di sana, dan dia melaporkan kepada orang-orang yang berkepatian dengan permasalahan tersebut, sehingga digali, dipugar lah, gitu kan, informasi-informasi yang digali. Ini sebenarnya sudah berapa lama sih ikan pausnya ada di situ, jadi sudah menjadi kerangka gitu. Tapi kan itu perlu pengkajian, dan ini mungkin juga menjadi temuan sejarah gitu, masa lampau gitu ya. Mungkin ada juga dulu yang menyebutkan ada kapal Finisi gitu di Jambi. Ternyata dibangun juga ada di daerah timur dari kota Jambi ini, ternyata juga ada di sana. Mungkin ya banyak, karena dulu di Jambi juga banyak kayu-kayu dan sebagainya gitu. Kalau Wijaya sendiri ini untuk di tempat Wijaya kan ada di daerah Kumpe gitu.
1: Iya.
0: Berarti kan banyak tempat situs-situs bersejarah juga gitu yang ada di sana.
1: Ada lumayan banyak di Bang. Kayak ada
0: makam
1: Rangkayu Hitam.
0: Rangkayu Hitam.
1: Itu tepat dekat sekali. Dan memang pada waktu-waktu tertentu memang banyak yang berkunjung lah ke makam tersebut sana, memang. Gitu ya. Karena memang Rangkayu Hitam kan memang salah satu tokoh yang paling terkenal ya di daerah kita Jambi ini, tanah Melayu ini gitu. Dan itu sih Bang.
0: Dan itu merupakan sejarah yang cukup luar biasa gitu ya. Dan juga ada juga sejarah-sejarah yang ada di Kumpi, misalnya Candi Moro Jambi, ada di sana candinya menyebar gitu kan. Ini boleh dikatakan
1: kompleks
0: juga
1: candi kompleks terbesar
0: di Asia Tenggara. Berarti kan sangat luas sekali ya. Dan juga ini memiliki nilai sejarah yang kental, yang kuat, yang tentunya kita bisa berbagi juga. Bang Adi juga pernah ke daerah Sungai Duren. Ternyata Sungai di sana Duren. Ada candi juga.
1: Oh, ada candi juga.
0: Ada candi juga. Memang tidak terekspos, terlalu ekspos. Saya lihat di situ, ternyata ada candi. Tapi ya, apakah penglihatan aku aja pas lewat? Tapi karena tidak ditanya, tapi ada bacaannya di sana.
1: Berarti ini asli, berarti.
0: Asli, asli. Ya, bukan pas kita lewat, ada candi gitu kan. Berarti kita penemunya. Iya. Gitu. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tentunya kami nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Namun sebelum kita menerima teleponnya, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Dik.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RD Jambi di Ruang Rindu edisi malam ini ya, dari formasi 21 hingga 23 pada malam hari ini. Ya pendengar, kita masih membahas tentang peninggalan sejarah yang ada, terutama yang ada di kota kita, Kota Jambi, ataupun di wilayah Provinsi Jambi. Kami terus menanti Anda di 0811-6707-8850 untuk sharing informasi ataupun pengalaman Anda mengenai peninggalan sejarah, apapun itulah. Karena banyak ya pendengar, peninggalan sejarah yang ada di Provinsi Jambi ini, seperti benda-benda keris ataupun seperti makam, dan juga kita juga ada di Muaro Jambi ada kompleks candi ya, candi terbesar di Asia Tenggara nih. Dan juga di sekitaran candi sekarang ada nih, ada Museum Sriwijaya Dharma Kirti yang banyak menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Provinsi Jambi. Nah, selain itu juga ada makam-makam raja-raja nih di Jambi ini. Di makam-makam sebagai tempat peristirahatan terakhir para Sultan Jambi di Kedaton, serta makam pahlawan nasional Sultan Mahmud Mahidin dan juga Raden Matahir. Nah, pendengar, kami terus menantikan Anda di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita pada edisi Jambi malam ini. Ya, pendengar, kita masih akan membahas mengenai peninggalan sejarah yang ada di sekitar Anda mungkin. Apakah apapun itu bentuknya ya, baik itu makam ataupun benda-benda ataupun bangunan-bangunan sejarah yang memiliki arti tentunya, pendengar. Nah, ini ada banyak sekali ya peninggalan sejarah yang ada di Kota Jambi dan juga Provinsi Jambi tentunya, karena memang di daerah kita itu banyak ya peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu Kuno, Kesultanan Jambi, dan juga hingga masa kolonial yang masuk ke provinsi kita. Nah, seperti ada kompleks Candi Agama Hindu Buddha yang terluas di Asia Tenggara itu mencakup hampir 3.981 hektar ya pendengar, yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Melayu. Nah, kompleks candi ini mencakup beberapa candi yang sudah dipugar, seperti Candi Kedaton, Candi Gumpang, Candi Astano, Candi Koto Mahligai, dan juga Candi Tinggi. Oke pendengar, ada satu orang di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo kembali, selamat malam kembali.
0: Halo, apa kabar bang?
1: Alhamdulillah, selamat pagi. Ini dengan siapa ya?
0: Salam kenal dulu bang, sama Wijaya bang malam ini.
1: Sama siapa?
0: Wijaya bang.
1: Oh, Wijaya.
0: Iya.
1: Bagus namanya, sama dengan Sri Wijaya jatuhnya ya.
0: Iya, pas sama topik ya, kita malam ini, peninggalan sejarah bang.
1: Ya, karena aku lahir di Brony ya.
0: Oh, abang
1: lahir di Brony.
0: Oh, di Brony. Abang sekarang ya,
1: tapi posisi aku di Morobungo nih.
0: Oh, di Morobungo. Sama Bang JJ ya, Bang Morobungo.
1: Iya, Bang JJ ya. Nah, jadi situ masa kecil aku tuh di makam Raden Matahir sering. Aku dulu masih mancing ikan, dapat burung ya, masih ada
0: sekarang. Iya, masih ada,
1: itu
0: Bang.
1: Itu di depan ya, di depan kuburan Singkawang itu, di lorong Sado itu, depan itu kan itu ada candi juga tuh.
0: Oh iya.
1: Ada candi.
0: Candi apa tuh, Bang?
1: Itu tidak, kita tidak ngerti di Jambi ini, mungkin gitu, jangan-jangan Jambi ini Sriwijaya, kita tidak ngerti juga karena banyak peninggalan jarak sangat banyak di Jambi.
0: Banyak,
1: memang tidak kuat kayaknya posisinya ya, posisinya kipannya tidak kuat ini ya. Itu kalau menurut aku ya.
0: Iya.
1: Banyak itu yang aneh aku waktu di ini, di Broni juga di depan skip, di depan lorong skip
0: kita
1: ke bawah kami kan sering. Itu kayaknya temboknya itu tembok zaman dulu kala. Tapi mungkin kayaknya belum ini ya. Temboknya tinggi. Jatuhnya pas di pinggir Nosipin ya. Ada Nosipin artinya kita masuk dari Brony. Bukan dari Pulau Pandan. Bukan ya.
0: Iya.
1: Itu asalnya ada juga tembok-tembok itu.
0: Peninggalan
1: juga, aku juga pernah dapat. Iya, dapat seperti ini. Seperti tusuk konde. Aku pernah dapat itu di wilayah Sungai Batanghari.
0: Iya.
1: Tapi tusuk konde. Tapi dia berupa keris itu. Perlambang di situ tuh lambang kayaknya Buddha kuno ya. Itu aku pernah dapat.
0: Jadi sekarang barangnya abang bawa ke Bungo, bang?
1: Iya, tapi itulah anehnya dah. Barang itu sudah lama sama kalau di sekitar 10 tahun yang lalu.
0: Oh.
1: Sekarang kata barang itu menghilang dari rumah ini.
0: Hilang. Hilang sendiri. Hilang sendiri, Bang?
1: Baru ini dalam 3 bulan hilang ya.
0: Biasanya Bang simpan di mana barangnya, Bang?
1: Ya Bang, sejujurnya memang suka ini ya, koleksi barang-barang.
0: Oh, kurang suka koleksi.
1: Iya. Suka.
0: Oh, sangat suka.
1: Sangat suka ya.
0: Iya.
1: Jadi di situ di penyelamatan hari itu abang, ada dua yang pernah dapat. Tiga dulu ya. Dapat bunga kantil. Bunga kantil itu berbentuk kayu. Bunga kantil jadi kayu ya. Pernah dapat juga kantil. Jadi kurang tuh.
0: Iya.
1: Kantil. Dan itu dapat ini bentuk semar. Tapi bentuk semar batu. Tuh. Ada. Nah, itu masih ada. Masih selamat.
0: Masih disimpan berarti, Bang?
1: Masih.
0: Iya.
1: Itu bentuk wayang tapi di tengahnya itu bolong besar ya. Itu kira besar korek api lah ya. Okay, tapi bentuk wayang itu.
0: Oke lah, Bang. Nah, lagunya mau
1: lagu boleh
0: Bang, ada beberapa pilihan nih Bang. Ada Mari Berjoget, ada Nyanyian Cintamu, terus ada Aku Ingin sama Perbedaan Bang dari Ari Lasso. Abang mau yang mana Bang?
1: Ah, Ari Lasso aja lah.
0: Ari Lasso. Oke Bang, terima kasih ya Bang.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa Bang?
1: Ya, selamat malam dulu nih untuk seluruh pendengar radio RRI Program 1 Jambi. Salam buat Kadir Kes ya, juga ada Bang Rizal, Bang Tamrin juga, selamat malam. Untuk Juliadi, untuk Warudi juga di Sengerti. Salam juga buat Pero, buat Sinta juga, buat Ito Wutet. Salam lagi buat Abah Doyo, buat Jamila Limo Prapo, Lepak Bandung ya. Salam lagi buat Ajung ya, buat buat Bang Indar Semangkiri, buat ini.
0: Siap.
1: Salam lagi buat ini, buat... buat ini buat berdaya udah ya. Salam saya sampai sekali. Ini buat ini buat yang di Serulangun ada Ibu Aisyah, dan Sungai Toman juga ada Ayu Anita. Juga yang di ini Masam ada Bu Tia ya. Ini buat Dinda Kajeng ya.
0: Siap.
1: Di salam saja semua bang. Sampai sekali. Salam kompak semuanya ya.
0: Oke siap.
1: Terima kasih Bu Tia di Sungai Toman Pandegai.
0: Oke, terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang JJ dari Morobungo. Di belakang Bang JJ ada Bang Andik Cakrawinata. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum Bang.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya Bang. Ini kita di Ruang Rindu malam ini kita tentang peninggalan sejarah nih Bang. Kalau dari abang pernah enggak punya pengalaman ataupun ada barang peninggalan sejarah yang abang simpan atau gimana tuh Bang?
2: Oh, enggak pernah.
0: Enggak pernah. Berarti abang bukan yang termasuk orang yang suka ngoleksi barang-barang bersejarah berarti ya Bang?
2: Enggak pernah.
0: Oh, enggak pernah.
2: Kalau koleksi uang-uang kuno.
0: Uang-uang kuno. Iya.
2: Waktu ringgit, rupiah, uang sekecil itu dulu saya koleksi.
0: Oke.
2: Tapi saya hobi koleksi.
0: Oh, hobi ngoleksi.
2: Iya.
0: Uang
2: kuno itu kan.
0: Iya. Berarti banyak tuh berarti koleksi abang sekarang tuh bang. Dan masih sekarang posisinya masih mengumpulkan terus berarti.
2: Dulu saya ke Jawa dulu, dibeli orang.
0: Oh, dibeli orang. Memang laku ya orang. Uang-uang lama tuh memang banyak sekarang.
2: Dicari.
0: Banyak dicari sekarang ya bang.
2: Apalagi uang-uang Arab, ringgit-ringgit Arab itu kan.
0: Oke, siap.
2: Kalau Inggris itu emas, itu mahal.
0: Iya.
2: Ya, memang... mahal. Sekarang kebanyakan orang Bugis yang pakai itu.
0: Koin-koin memang beberapa koin zaman yang lama-lama kan emang banyak ya tuh yang kandungan emasnya bang. Sekarang kan lagi banyak tren tuh banyak. Orang-orang dulu yang menjual koin-koin itu ke toko emas. Dan memang banyak yang terkategorikan sebagai emas, Bang. Banyak yang terima orang. Dan bisa dapat berjuta-juta jatuhnya itu, Bang.
2: Saya koleksi saya cuma satu. Mau dari Tiongkok, dari Cina itu.
0: Iya. Itu emas atau kayak mana tuh, Bang?
2: Mau.
0: Kayak mangkok gitu ya, Bang?
2: Tempat minum,
0: iya.
2: Yang lama sekali. Kalau itu, menurut sejarah itu 100 tahun.
0: Waduh, 100 tahun, keren. Ya. Harus dirawat berarti itu, Bang?
2: Oh iya.
0: Karena mungkin memang di kedepan-kedepan mungkin bisa diuangkan itu memang barang-barang sejarah itu, Bang?
2: Ya, saya simpan untuk pribadi saya sendiri itu. Enggak boleh.
0: Siap, siap, siap. Oke lah, Bang.
2: Lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya ada Mari Berjoget dari Erwin Gutawa, Nyanyian Cintamu dari AB3, Aku Ingin dari Indra Lesmana. Nyanyian Cintamu. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya buat Nona Dikaku yang ada bersama saya sekarang. Selamat menikmati. Semoga Dika baik-baik. Lancar rezekinya, panjang umur.
0: Siap.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
2: Terus Iya. Buat Ulang, Mbak Tero, Mbak Ajeng, Bunda Kiki, Amarkan, Kadir CS, Yuli.
0: Iya.
2: Juga Bang Agus, Bang Rudi, Bang Ramlan. Buat adik yang lagi bergas.
0: Iya. Siap.
2: Umur politik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo Dika, ngomong Dika. Dika?
0: Halo Nona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nona?
3: Ya Alhamdulillah, kabarku baik. Kalau kamu baiknya gimana kan dengan itu ya?
0: Gimana Nona?
3: Ya Alhamdulillah, kabarku baik. Kabar baik.
0: Iya, sepertinya kurang terdengar jelas suara Nona di sini ya Nona. Yang penting sehat-sehat di sana, tetap ya, jaga kesehatan. Iya. Oke, siap.
3: Iya, salam ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Iya. Siap. Oke Nona, terima kasih.
3: Selamat buat Bang Adi Cakar, selamat.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nona dan juga Bang Andik atas lagunya tadi ada Nyanyian Cintamu ya. Oke, nanti ditunggu ya lagunya, Bang.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih, Bang.
2: Sama-sama.
0: Oke, pendengar, sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu dari ada dua lagu tadi yang sudah masuk, ada Perbedaan dan juga Nyanyian Cintamu ya. Oke, selamat mendengarkan.

sebaiknya Anda tahu bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilang harta benda, dan bahkan korban jiwa. Salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir, terutama saat hujan lebat. Oleh karena itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan bencana banjir. Jangan lupa, bersihkan lingkungan kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita sehingga kita dapat hidup dengan aman dan nyaman.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi di edisi malam ini ya, di Ruang Rindu kita malam ini. Nah, boleh bergabung di telepon kami di 0811-6707-8850. Kita akan bahas mengenai peninggalan sejarah yang ada di sekitar Anda, mungkin pendengar, dan juga pengalaman-pengalaman Anda mengenai sejarah yang ada di sekitar. Oke, di ujung telepon ada, kita angkat sebentar ya. Di ujung telepon kita akan bahas tentang sejarah tentunya ya, teman-teman. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Enggak ada namanya di situ ya, Mas?
0: Enggak ada, ini enggak ada namanya. Enggak kebuka soalnya. Tadi ada namanya tapi enggak kebuka di sini.
1: Oh, gitu. Iya. Dari Cinta Palima.
0: Oh, iya. Salam kenal ya.
1: Iya, sama-sama Mas Putra Wijaya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sama Wijaya. Ya.
1: Salam kenal juga di udara.
0: Oke. Kita kan malam ini di Ruang Rindu kita bahas peninggalan sejarah nih. Apakah ada nih pengalaman Mbak mengenai mungkin di sekitarnya ada makam yang penuh sejarah ataupun sejarah-sejarah apapun itu, apakah ada?
1: Palingan zaman-zaman sekolah dulu.
0: Oh,
1: ke
0: zaman.
1: Candi Muara Jambi.
0: Oh, Candi Muara Jambi.
1: Iya.
0: Berarti kak. Berarti kayak studi tour gitu ya, Mbak?
1: Iya sih, tapi satu sekolah aja kayaknya.
0: Oh iya.
1: Apa semua sekolah
0: iya.
1: Cuma lupa kan udah lama banget.
0: Iya.
1: Sudah tuh ke ini juga museum yang di Telana itu seberangan kantor PLN Telana.
0: Iya.
1: Pernah juga ke museum itu kan, yang di Jepang Kumera Jepang 4 itu Mas. Pernah juga dari sekolah juga gitu.
0: Museum pelajaran. Yang baru udah pernah belum?
1: Baru ya?
0: Di dekat Candi Muara Jambi ada Sriwijaya Dharmakirti itu museum baru.
1: Oh, sebelah. Oh, di ke mananya tuh?
0: Di sebelum, kalau kita mau ke candi, sebelum candi.
1: Itu kan ada simpang tiga ya. Kalau dari jembatan Auduri 2 tuh kan ketemu simpang tiga tuh. Udah masuk ke dalam terus kan kiri mau kemana ya tuh, ke lurus mau ke candi di sebelah.
0: Iya.
1: Saya malah nggak tahu, udah lama nggak ke situ.
0: Pokoknya daerah-daerah sebelum itulah pokoknya.
1: Oh,
0: iya.
1: Pinggir jalan.
0: Bagus, besar museumnya itu. Banyak peninggalan sejarah yang ada di museum itu. Kayak sejarah-sejarah Jambi, motif-motif batik di Provinsi Jambi, dan lain sebagainya.
1: Saya udah ketinggalan, berarti
0: nggak
1: pernah ke sana.
0: Iya.
1: Cuaca apalagi kabut asap ini kan kemana-mana males gitu. Waktu itu kan harus pakai masker gitu.
0: Iya, nggak apa-apa lah.
1: Oh, ada ya. Itu Mas, antara museum sejarah mau ke Muara Jambi deket nggak gitu? Kalau kita dari sininya, dari pas baru datang gitu.
0: Dekat. Kalau ke museum itu, ke candi memang dekat. Memang satu, masih satu daerah lah bisa dibilang.
1: Berarti pinggir jalan yang itu ya. Ya ampun, saya nggak tahu.
0: Mungkin besok lah segera, kalau memang cuaca dan kondisi sudah mendukung di daerah kita, mungkin bisa main-main ke sana.
1: Oh gitu,
0: iya.
1: Amin. Semoga cepat berlalu.
0: Amin. Iya, semoga cepat berlalu.
1: Iya. Mas sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh iya, salam kenal dulu ya di daerah.
0: Salam kenal kembali. Oke, mau lagu apa nih? Ada, kita ada Aku Ingin dari Indra Lesmana. Terus ada Jika Ada dari Soulmate, Sumpah I Love You dari Mahadewi.
1: Yang itu aja, Indra Lesmana.
0: Indra Lesmana, oke. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Buatnya Mas Putra kan?
0: Putra Wijaya, Wijaya.
1: Iya. Panggilannya iyalah Mas Putra aja lah.
0: Boleh.
1: Iya. Apa namanya? Sehat selalu.
0: Amin. Siap.
1: Hati-hati.
0: Iya, siap. Terima kasih.
1: Iya, terus buatnya Bang Andi tadi sama siapa ya, yang pon-pon gabungan
0: sama
1: tadi?
0: Sama Nona.
1: Bang Andi.
0: Iya.
1: Oh, sama Nona Dika. Nona. sama monitor
0: iya.
1: Buatnya Vero, buatnya Ayu Anita,
0: siap.
1: Bu Hari, Kang Sule, banyak banget jadi mau disampaikan. Buatnya Bang Abdullah,
0: iya.
1: Buatnya Putra Banten, pokoknya buat semua
0: lah ya. Oke.
1: Siap,
0: kompa. Siap.
1: Semangat ya Mas Putra.
0: Iya, siap. Terima kasih. Oke. Iya, siap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita masih menantikan kehadiran Anda di 0811-6707-8850 di ruang rindu kita malam hari ini. Udah berada, ada orang di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahu kan siapa nih?
0: Masalahnya di sini gak ada namanya. Oh, Mbak Vero Transito.
2: Iya.
0: Siap.
2: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah baik. Mbak, gimana kabarnya?
2: Baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Oke,
2: tumben nyiar, Mas.
0: Iya, karena memang dapat dinas malam hari ini kebetulan.
2: Kemarin kan di perempat.
0: Iya, udah di pro 1 sekarang, Mbak. Iya.
2: Sekarang dilempar ke sini ya. Sakit enggak, Mas, dilempar?
0: Enggak, aman. Oke, Mbak, kita bahas peninggalan sejarah nih. Mbak, mungkin ada pengalaman ataupun pernah mengunjungi situs sejarah atau dekat rumahnya ada peninggalan sejarah atau apa? Gimana? Boleh sharing
2: ya,
0: informasinya?
2: Ada,
0: oh, belum ada.
2: Belum ada. Aku juga nggak kemana-mana.
0: Ya, biasanya kan kalau di satu daerah itu biasanya ada nih mungkin makam tetuanya mungkin di daerah tersebut gitu.
2: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada juga.
2: Makam biasa.
0: Mbak di daerah mana?
2: Transito.
0: Oh, iya.
2: Tahu nggak?
0: Transito. Transito. Transito itu sebenarnya di mana, Mbak?
2: Karya Maju.
0: Sejarahnya apa berarti itu namanya?
2: Sejarahnya? Apa ya? Aku bingung juga.
0: Oh, mungkin ada kantor transmigrasi di sana tuh, Mbak.
2: Ya.
0: Mungkin itu sejarahnya ya. Nah, itu.
2: Kantor ini nama?
0: Dekat
2: kantor.
0: Iya,
2: Abad,
0: iya. Nah. Oh iya, berarti dekat dari rumah Mbak itu.
2: Iya.
0: Oke, siap. Oke, untuk lagunya Mbak mau lagu apa nih?
2: Yang lagu ketiga itu.
0: Yang Sumpah I Love You.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa, Mbak?
2: Salamnya buat Mas, sehat selalu, sukses
0: iya,
2: selalu.
0: Siap.
2: Salamnya hati-hati, Mas.
0: Iya, amin. Ya, aman.
2: Iya. Buat tadi udah masuk, penelpon pertama, Mas Andi ya, itu.
0: Iya.
2: Bang Andi.
0: Iya, Bang Andi.
2: Sama Dikanya. Buat kita tadi.
0: Iya.
2: Anita, Bang Alfiadi, Bang Ujang, buat siapa Ajeng, Bang Ramlan, Mbak Hiro, buat semuanya Mas
0: semua,
2: ya.
0: Semuanya berarti ya Mbak.
2: Iya.
0: Okay,
2: malas nyenggol semuanya.
0: Oke, siap Mbak.
2: Lagunya ditunggu Mas ya.
0: Oke, siap. Terima
2: aku
0: kasih.
2: Aku nggak tahu nama kamu tuh siapa.
0: Putra Wijaya, boleh panggil panggil Wijaya aja lah.
2: Iya, Mas Wijaya.
0: Iya. Oke.
2: Terima kasih Mas ya.
0: Terima kasih Mbak Vero.
2: Sehat selalu.
0: Iya,
2: Mas.
0: Siap.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kami masih menantikan Anda di 0811-6707-8850. Di ruang rindu malam kita di siari ini. Halo, di ujung telepon udah ada Bang Amar nih di Bakung. Selamat malam Bang.
3: Halo, selamat malam Wijaya.
0: Halo, selamat malam Bang. Gimana Bang, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Kata kabarnya Wijaya.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat itu yang paling penting ya, Bang.
3: Iya, benar.
0: Oke.
3: Tumben malam nih.
0: Iya.
3: Sama siapa situ?
0: Sama Bang Adi.
3: Bang Adi ya.
0: Iya.
3: Sama malam ya, Bang Adi.
0: Iya, siap-siap.
3: Semoga selalu ya, Bang Adi.
0: Nah, gimana nih, Bang, pengalaman Abang tentang peninggalan sejarah? Apakah ada Abang pengalamannya ataupun mau sharing-sharing informasi sejarah-sejarah di daerah Abang mungkin yang bisa kita sharing informasi bersama, mungkin yang belum diketahui ya, supaya bisa diketahui.
3: Jalan Napoleon, Canimor, Jambi itu.
0: Terus?
3: Oke, apa ya? Kerinci ada juga. Bangko. Nah, itu jalan-jalan melihat pemandangan yang sangat indah.
0: Kalau sejarahnya, Bang, Abang ada, kalau jalan-jalan ke daerah tersebut, Abang ada suka mengunjungi tempat bersejarahnya nggak?
3: Oh, yang di Candi Muara Jambi inilah.
0: Oh, di Candi Muara Jambi.
3: Oh iya, di Kerinci ada juga.
0: Tempat apa tuh di Kerinci Abang kunjungi tempat sejarah apa?
3: Kan di air terjun apa namanya ya?
0: Air terjun berarti Abang kunjungi ya?
3: Iya, yang paling tinggi itu nah. Namun saya tidak tahu. Air panas.
0: Iya.
3: Iya, petuk kayu arok. Kalau di Bangko tuh jembatan gantung deh nah.
0: Oh, jembatan gantung. Berarti apa tuh sejarah jembatan itu, Bang?
3: Hah?
0: Jembatannya dibuat manual atau jembatan apa tuh, jembatan gantungnya yang
3: apa
0: kunjungi?
3: Ya, jembatan gantung ya dari apa ya,
0: dari akar,
3: dari kayu tapi ikat pakai anak
0: ranting,
3: dari tali akar, apa namanya tuh ya, bukan tali biasa, kayak kawat itu nah, apa namanya ya,
0: iya
3: kalau ajo. Iya, istilah.
0: Iya, okay, iya, siap. Oke, Bang, mau
3: lagunya apa?
0: Lagu apa, Bang? Ada ini tadi. Ada Aku Ingin sudah, Sumpah I Love You udah. Jika saja ada nih, Tinggal Kenangan, Kecewa Karenamu.
3: Tinggal Kenangan aja.
0: Tinggal Kenangan. Oke,
3: salam. Dari Karamel ada. Iya, salam-salam ya.
0: Oke.
3: Salamnya buat Wijaya, iya, namanya Bang Adi ya. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Bang Rudi, Bang Lambeli, buatnya Ica Udin juga.
0: Iya.
3: Buatnya Cinta Palima Dedi, Pero lagi lewat banget. Buatnya
0: Okay.
3: Andi Jakara Winata dan Nona Dikanya, Anita Pina juga, Bang Adi Labat Iwan.
0: Siap.
3: Terapur Kijang, Bang Mujudri juga, Pak Al-Mu'uri juga,
0: Ini
3: Asimin, Ibu Aisha, Hamzah Yusuf, Mbak Wati juga, Mbak Yani, Ibu Yani, Ibu Mbak Yati juga,
0: siap,
3: Aurel,
0: siap.
3: Buatnya Mbak Ajum, Bang Ijal, semuanya aja lah ya.
0: Oke.
3: Putra Banten juga lagunya ditunggu ya.
0: Oke, siap.
3: Pak Wijaya, semangat aja selalu ya. Bang Adinya, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pendengar, kita dengarkan dulu ada 3 lagu yang ada request dari pendengar kita di Pro 1 RI Jambi di Ruang Rindu Kita Malam ini. Selamat mendengarkan.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Ruang Rindu edisi malam ini ya. Masih bersama saya Putra Wijaya. Nah, tentang tema kita ya di malam ini. Nah, dimanapun Anda, kami juga menyapa seluruh pendengar kita di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Semoga siaran kita dapat didengar dengan jernih ya di wilayah pendengar semua. Nah, pendengar, berbicara tentang sejarah nih, kalau dari saya dulu sempat tinggal di Sungai Bengkal ya, di Kabupaten Tebo, itu ada namanya sejarah Nenek Sayang Tabuang nih, pendengar. Nah, Nenek Sayang Tabuang ini adalah tokoh legenda yang asal-usulnya dari terkenal di Sungai Bengkal ini, dan juga makamnya juga menjadi sebuah salah satu tujuan tujuan wisatawan sejarah lah untuk di wilayah Sungai Bengkal ini. Nah, pendengar, mungkin pendengar juga bisa share informasi mengenai sejarah nama-nama daerah Anda semua. Bisa bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850. Ya pendengar, kami tetap menunggu Anda di 0811-6707-8850 untuk sharing informasi ataupun pengalaman Anda mengenai sejarah ataupun nama dia, nama sejarah, nama wilayah, nama pendengar dimanapun Anda berada. Oke, di ujung telepon sudah masuk. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Nah, gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini baik. Bang Wijaya ya?
0: Iya, sama saya Bang
1: Wijaya. Salam kenal Bang Wijaya.
0: Salam kenal juga Bang dari Bungo ya, Bang?
1: Iya.
0: Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah, Bang, Bungo nih, kenapa Bang kok dibilang Bungo nama kabupatennya itu, Bang?
1: Bungo, ini memang cerita di zaman dulu, Bang.
0: Oh, cerita zaman
1: dulu. Yang kami ini Sungai Mempuang, ini memang ada sejarahnya juga. Memang itu ke sungai itu ada Mengkuang itu, Bungkuang, untuk bikin tikar itu. Iya, Sungai Mengkuang.
0: Sungai Mengkuang.
1: Iya, memang sejarahnya itu. Oh, malahan daerah di dusun-dusun itu kan ada, di Empelu itu kan ada jembatan lama zaman Belanda itu. Nah, ada tuh daerah Bungo juga itu. Empulu kan ada jembatan zaman Belanda itu. Banyak temanku yang sekolah orang dusun di sana kan, orang Tanah Tumbuh, Candi, ada. Ada kan sekolah di mana dulu. Kalau cerita sejarah, Abang ini kan, Abang mungkin percaya nggak percaya, Bapakku pernah ngikut perang bergerilya zaman Belanda itu.
0: Gerilya pada zaman Belanda dulu ya, Bang?
1: Ya, zaman-zaman lajangnya itu, sampai daerah Tempino, Jambi itu loh, Bang. Tapi, maaf ngomong, Bang, dia malas ngurus-ngurus suratnya. Nggak masuk pahlawan. Sejarah anak-anaknya.
0: Iya, mungkin walaupun belum masuk sejarah di tercatat ya, tapi memang di keluarga dan di sekitar pasti kan orang sudah tahu ya, Bang ya.
1: Iya. Temannya ada tiga di sini, Bang, yang ikut dengan dia itu. Pak Sarip sama Pak Pomno itu dia. Kalau Pak Sarip itu, Bang, ceritanya itu kan ngambil-ngambil alat barang-barang buruk kayak itu, kayak mobil-mobil lama, maka jadi kaya dia.
0: Pengoleksi berarti.
1: Dikumpulin, dijualnya. Iya, dijualnya gitu.
0: Iya. Sekitar tahun berapa tuh, Bang, bergerilya dulu tuh, Bang?
1: Wow, zaman udah lama dia aja, lahir tahun berapa ya? Dia meninggal aja umurnya 97, Bang.
0: 97, berarti tahun berapa meninggalnya itu, Bang?
1: 2000.
0: Tahun 2097 berarti 1900.
1: Tanggal 1 Januari dia, Bang, hari Rabu setelah 2000.
0: Ya, berarti 1903 tuh lahirnya tuh kira-kira ya, Bang.
1: Ini mah ngomong loh, Bang, daerah kan di Bungo ini ada kan pahlawan Lebay Hasan itu, dia tahu itu.
0: Iya, berarti
1: Lebay Hasan itu pernah dia tahu dulu, Bang. Pernah ikut. Pahlawan Lebay Hasan ini kan karena takut kan masuk anak dalam dia.
0: Iya, iya, iya.
1: Memang, memang komandan batalion dia. Bapak tahu itu sejarahnya itu. Iya, pernah iya, ikut iya, temu sama dia. Tapi, aku bilang sama bapak, ngapa ada diurus, Pak. Enggak lah untuk agak sejarah untuk anak-anak cucu. Iya, iya, itu.
0: Izin bang, siapa nama bapak abang bang? Biar
1: Pak
0: kita...
1: Ijo.
0: Pak siapa bang? Maaf.
1: Pak Ijo.
0: Pak Ijo.
1: Ya kalau saya ini, nama saya ini kan Facebook saya, tapi sebenarnya saya ini namanya Sationo.
0: Iya,
1: ini
0: iya,
1: yang keturunan
0: iya,
1: Jawa.
0: Pak Ijo. Mas,
1: iya.
0: Iya, iya, iya. Mungkin pendengar di mana saja berada, mungkin ini salah satu pejuang ya, pejuang kemerdekaan.
1: Iya, pejuang banyak bang, kawan-kawannya iya, gitu. Kayak Pak Ijo Paring, pernah bang dengar, tahu tuh. Pak Ijo Paring itu kan apa namanya, apa namanya itu, apa, penjaga penjara, kan tahu dia itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Pernah dulu bang sebenarnya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Masalah-masalah aja. Itu loh bang, memang susah. Bang dari hutan ke hutan nggak tahu kan ke ujung-ujung.
0: Iya iya iya. Oke bang. Siap-siap. Oke bang, bang mau lagu apa nih bang? Kita ada lagu Posesif dari Oke Rumah Kita. Terus ada Sumpah I Love You. Terus ada Nasib Anak Kos. Abang mau lagu yang mana nih bang?
1: Posesif aja loh bang.
0: Posesif aja, oke bang. Terima kasih bang, salam-salamnya untuk siapa bang?
1: Salam-salamnya yang pertama siapa bang?
0: Yang pertama tadi siapa? Bang Andik kalau gak salah.
1: Bang Andik ya.
0: Sama Nona.
1: Bang itu juga masuk juga ya.
0: Iya.
1: Salam dulu loh bang.
0: Iya. Siap.
1: Salamnya yang di Bungo buat Bang JJ. Bang Agus di Bungo.
0: Iya.
1: Bang Pokoriki. Bang Sipus. Itu yang sering masuk dan kalau yang lain tuh kan jarang kan.
0: Iya, iya.
1: Kami penggemar itu, Bang. Sama di sini. Satu Jambi.
0: Iya.
1: Karena satu Jambi yang kan tahu ada yang masuk.
0: Terima kasih, Bang. Oke. Okay.
1: Terus buatnya yang di... Terus buatnya Abadoyo. Pak Zul.
0: Iya.
1: Putra Banten tadi.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Sule. Terus buat Mbak Anita, iya. Mbak Pero.
0: Siap.
1: Bu Aisyah di Serelangun.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Bang Kadir CS, Bang Abdul, Bang Juli, Bang Amar tadi.
0: Iya.
1: Terus buatnya buat semuanya aja lah Bang.
0: Oke, okay, siap Bang, siap Bang.
1: Ini maaf bang, cuma sekedar cerita.
0: Iya, itu kan juga jadi nama pengetahuan kita nih, bahwa zaman dulu memang ada, memang pejuang-pejuang mungkin yang belum tercatat nih, karena memang seperti pengalamannya bapaknya bang, belum ngurus segala ini, segala macam gitu bang. Tapi memang menjadi sejarah bagi anak cucu ya bang.
1: Ya, ceritanya kan kemerdekaan kan pangkat tentara Indonesia.
0: Siap,
1: bukan guru, jadi dia malah guru.
0: Oke bang,
1: ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Bang Wijaya.
0: Oke siap.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar masih bersama kami di 08116707885 di kebersamaan kita pada malam hari ini ya di Ruang Rindu. Ya kita ngomong-ngomong tentang sejarah nih, ada banyak sekali sejarah yang bisa kita kulik. Salah satunya kayak tadi Abang Yoga bahwasannya. Memang dari keluarganya, dari bapak abang sendiri merupakan salah satu pejuang ya yang bergerilya dulu. Memang tapi belum tercatat ya di buku sejarah karena memang belum mengurus segala macam. Nah itu tadi tapi menjadi pengetahuan kita nih pendengar bahwasanya banyak pejuang-pejuang yang memperjuangkan daerah kita. Namun memang belum tercatat saja di buku-buku sejarah. Oke pendengar, kami terus menantikan Anda di 0811-6707-8850 untuk sesi Ruang Rindu kita pada malam hari ini ya. Masih kita nantikan tentang sejarah ini. Namun sebelum itu kita dengarkan lagi satu lagu Posesif dari Oke. Selamat mendengarkan.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
0: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Anda masih bersama Ruang Rindu.

Pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Pro 1 RRI Jambi ya, pendengar di penghujung kebersamaan kita pada malam hari ini di Ruang Rindu pada malam hari ini ya, edisi Rabu 13 Oktober 2026. Mengenai peninggalan sejarah ya pendengar semua. Kita bukan pembuat sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Bahwa manusia tidak belajar banyak dari pelajaran sejarah adalah yang terpenting dari semua pelajaran sejarah. Sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Jangan pernah ragu bahwa kamu dapat mengubah sejarah. Kamu sudah melakukannya. Revolusi adalah lokomotif sejarah. Mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Sejarah adalah kumpulan kebohongan tentang peristiwa yang tidak pernah terjadi, yang diceritakan oleh orang-orang yang tidak ada di sana. Kemuliaan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Pernah di mana saja Anda berada, sebelum beristirahat pada malam hari ini, dipastikan kompor sudah mati dan juga semua peralatan di rumah sudah dalam kondisi siap untuk ditinggalkan, karena memang demi keamanan dan juga kenyamanan kita di rumah ya, untuk beristirahat pada malam hari ini. Nah, sebelum itu, di penghujung kebersamaan ini saya Putra Wijaya dan juga Bang Adi Putra pamit undur diri. Karena memang pada pukul 11 Anda akan masuk ke Jambi malam ini ya. Karena ada kumpulan-kumpulan lagu yang akan menemani Anda hingga formasi 24 pada malam hari ini. Ya pendengar, tetap di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Pak Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait bahaya intelektualitas tanpa spiritualitas ya, Pak Ustadz ya. Iya, baik pendengar kaum muslimin dimana saja Anda berada di awal perjumpaan, kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita pagi ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah. Orang pintar itu banyak. Tapi orang yang berspiritual itu langka, dalam artian tidak sebanyak orang pintar. Mendidik orang pintar itu lebih mudah daripada mendidik orang yang berspiritual. Karena apa? Karena yang enak itu, yang lazim itu, yang ideal adalah beradab dulu, berspiritual dulu, baru berilmu. Kalau ada orang yang menuntut ilmu tinggi tapi nggak punya adab, adab kan termasuk dari spiritual itu, bukan dari kecerdasan, berbeda dari dengan kecerdasan. Maka ketika seseorang yang punya adab baru belajar, itu yang ideal. Tapi kalau orang yang sudah kadung pintar, kemudian terus belajar adab, maka akan sangat sulit sekali. Maka lebih baik mengajari orang bodoh untuk beradab daripada mengajari orang pintar untuk beradab. Karena orang yang berintelektual itu biasanya orangnya merasa berada di atas. Orang pintar itu biasanya merasa berada di atas. Kecuali kalau orang yang pintar tapi berspiritual. Orang yang intelektual tapi berspiritual. Maka kalau orang pintar dan berspiritual, itu yang lebih ideal lagi sebetulnya. Kenapa? Karena sebelum orang itu pintar, maka dalam ajaran Islam itu diajari adab dulu. Maka adab lebih didahulukan daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Artinya lebih tinggi adab daripada ilmu. Kenapa? Karena kalau ada orang pintar tapi nggak punya adab, di dalam agama disamakan dengan orang yang bodoh. Orang yang pintar tapi nggak punya adab itu persis sama dengan orang bodoh. Walaupun dia sudah sampai S3, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Udah profesor lagi. Kalau nggak punya adab, maka orang itu sama dengan orang bodoh. Umpamanya begini, ada seorang profesor, nggak usah saya sebut namanya, ada seorang profesor, datang tamu kepadanya, bukan mahasiswanya, bukan mahasiswanya. Ada tamu datang bertamu ke rumahnya. Tujuannya adalah sesungguhnya ingin mendata dimasukkan ke data perguruan tinggi. Dia bukan mahasiswa, bukan. Yang datang ini bukan mahasiswa. Kemudian apa yang terjadi? Profesor ini duduk di kursi terasnya. Sementara yang datang, dua orang yang datang nih, ini berada di pinggir jalan, di pintu gerbang masuknya. Jadi nggak dipersilakan masuk, cuman ngobrol dari jarak jauh begitu. Jadi diantarai oleh halaman rumah itu. Diantarai oleh halaman rumah, karena kan halamannya terkunci dengan pintu gerbang tadi, tidak disuruh masuk. Yang seperti ini nol profesornya itu. Profesor tapi nggak punya adab yang seperti itu. Nggak tahu bagaimana cara menghormati tamu. Padahal tamu itu penyebab merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Berarti orang ini enggak beriman kepada Allah nih. Maka adab lebih didahulukan daripada ilmu. Spiritual dulu, baru intelektual, itu yang lebih enak. Tapi kalau intelektual dulu, baru berspiritual, ini biasanya sulit. Kenapa? Merasa dirinya sudah tinggi. Maka ketika seseorang yang sudah banyak ilmu, sudah tahu semuanya, ini itu, lalu dia dianjurkan untuk belajar spiritual, diajarkan spiritual, belajar agama begitu, maka akan dihina, maka akan diremehkan orang itu. Kenapa? Karena merasa dirinya itu sudah tinggi ilmunya, sudah hebat. Kecuali kalau hatinya itu dibukakan oleh Allah. Dia sudah banyak tahu, tetapi hatinya belum merasa dekat kepada Allah, tetapi dia ingin merasa dekat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, ketika hatinya dituntun oleh Allah seperti itu, walaupun setinggi apa ilmunya, masih tetap cari guru spiritual. Satu contoh. Di dalam kitab Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, yang disusun oleh seorang ulama sufi bernama Ibnu Ajibah Al-Hasani, yang bertarekat Syadziliyah, beliau ini sebelum masuk kepada tarekat, beliau ini sangat alim orangnya. Sudah banyak belajar kitab dari para guru-guru, sudah belajar banyak ilmu dari para guru-guru. Tetapi ilmu yang banyak dia dapati ini, ia merasa belum sempurna. Karena apa? Hatinya masih gelisah. Hatinya belum memperoleh ketentraman, ketenangan, walaupun ilmunya sudah seluas samudra. Ilmu tauhidnya sudah dikuasai, ilmu syariatnya sudah dikuasai, tapi tasawufnya yang belum dia kuasai. Maka akhirnya beliau berguru pada seorang guru. Dibimbinglah di situ. Pada saat dibimbing oleh guru tadi, dia bertanya kepada seorang guru tadi, apa tanyanya? Supaya ia dibimbing oleh gurunya biar hatinya tenang, merasa dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia minta kepada gurunya agar yang dinasihatkan itu ditulis dalam sebuah kertas gitu. Lalu gurunya pesan, jangan kau buka ini, nak, kira-kira gitu. Jangan kau buka ini kecuali nanti kamu dalam kondisi sendirian, kanan kiri nggak ada orang, yang ada hanya Allah. Lalu pada saat memang dalam kondisi sepi, dibukalah tulisan yang dibuat oleh gurunya tadi. Begitu dibuka, masya Allah, dengan izin Allah, hatinya juga ikut terbuka. Sehingga ilmu kasafnya muncul. Yang tadinya dia tidak tahu, terasa ia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang paham itu, yang menjadikan paham adalah Allah. Enggak ada orang paham dengan paham sendirinya. Enggak ada. Orang paham itu yang memahamkan adalah Allah. Guru itu hanya mengajar saja, guru itu. Tidak ada guru yang memintarkan murid, enggak ada. Yang ada, guru itu sebagai wasilah, sarana untuk menjadikan murid itu pintar. Tapi yang menjadikan pintar itu bukan guru, tapi Allah yang menjadikan pintar. Maka sepintar apapun guru itu tidak mampu memintarkan muridnya, kecuali Allah menghendakinya. Allah lah yang memintarkannya. Kalau ada guru yang bisa, pasti bisa memintarkan orang, saya yakin semua guru pengen muridnya pintar. Tapi ternyata dalam satu kelas bervariasi. Ada yang pintar, ada yang menengah, dan ada yang bodoh, dan ada yang bodoh sama sekali. Jadi semuanya itu adalah Allah. Maka ketika orang lebih tinggi intelektualnya dan spiritualnya nol, maka orang ini lebih berbahaya daripada orang yang bodoh tapi spiritualnya tinggi. Orang yang spiritualnya tinggi, dia akan banyak menghormati orang. Tapi kalau orang yang intelektualnya tinggi, nggak punya spiritual, nggak punya adab, orang ini pasti kemana-mana ngeselin orang itu. Gawinya nyalain orang terus. Dia yang benar. Hanya dia dirinya sendiri yang benar. Orang lain nggak ada yang benar. Hanya dialah yang benar. Kalau nggak ikut dia, semuanya adalah neraka. Semacam neraka itu kaplingan nenek moyangnya. Padahal rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia. Maka dari itu, intelektual penting, tapi spiritual lebih penting. Tidak terlalu pinter nggak masalah. Yang penting agamanya, spiritualnya melekat di dalam hatinya. Jangan sampai spiritual lepas dari hatinya. Barangkali itu saja dulu, Mbak Nana. Saya kembalikan kepada Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pendengar kaum muslimin yang saat ini sedang mendengarkan Mutiara Pagi Pro 1. Masya Allah, luar biasa sekali untuk topik bahasan kita di hari ini. Menarik sekali tentunya ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Jadi adab ini di nomor 1, ibaratnya di paling depan begitu ya Pak Ustadz, ya, daripada ilmu kita ya Pak Ustadz ya.
1: Kedepankan.
0: Iya, banyak yang seperti itu Pak Ustadz, berilmu Pak Ustadz, tapi adabnya aduh kadang ngelus dada ya begitu ya Pak Ustadz ya. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu ya Pak Ustadz ya. Setinggi apapun ilmu kita, ada Allah yang bisa langsung menjatuhkan begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau Allah berkehendak begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, kalau Allah kehendak sebentar aja itu. Tidak seperti ini, tidak semudah membalikkan tangan. Lebih mudah lagi dari membalikkan tangan.
0: Benar. Jadi kita jangan sombong ya Pak Ustadz ya.
1: Orang sombong itu orang yang gak punya spiritual itu.
0: Iya, oke, baik. Pak Ustadz, kita terima untuk penelpon perdana kita Pak Ustadz di Mutiara Pagi edisi hari ini. Silakan. Untuk yang ingin ikutan, tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Ujang.
2: Ya.
0: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat. Silakan Pak Ujang, apa yang mau ditanyakan nih?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, saya nanya gini Pak Ustaz. Jadi, luar tema mungkin Ustaz. Jadi gini. Jadi ada kawan saya itu kan, jadi sudah nikah, sudah 10 tahun, punya anak. Jadi itu hampir 15 tahun. Jadi macam mana dong, nggak punya anak, lompat kemana, nggak ada perubahan. Jadi suami ini kok bini lagi, Pak Ustadz, nikah lagi. Nah, gimana Pak Ustadz? Gitu. Nanti minta keturunan gitu. Jadi istri juga tak mau. Boleh berbini dua gitu, ya nggak, istri tadi ya Tuhan. Nah, macam mana Pak Ustadz? Orang di sini Pak Ustadz kan.
0: Oke, itu saja.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
1: Diulang pertanyaannya Mbak Nana, putus-putus di sini.
0: Ada suami istri yang gak punya anak 10 tahun, kemudian suaminya nikah lagi. Nah gimana nih Pak Ustadz, sedangkan istrinya kan gak menyetujui dia nikah lagi karena gak punya keturunan katanya. Silakan Pak Ustadz.
1: Oh gitu. Sebetulnya kuncinya itu sebetulnya cuma satu. Istri yang taat kepada suami itu adalah istri ahli surga yang seperti itu. Makanya dikatakan di dalam sebuah riwayat yang ditulis oleh Mbah Kiai Nawawi Banten, Syekh Kiai Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Hukukul Lujain, beliau menyampaikan idza shallat mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha fal tadkhul jannata min ayyi babin sya'at. Itu ada sebuah riwayat seperti itu. Apabila seorang istri rajin sholat 5 waktu, kemudian rajin puasa di bulan Ramadan, lalu yang ketiga dia pun pandai menjaga farjinya, dan yang keempat, ia pun taat kepada suaminya, maka dikatakan silahkan masuk surga dari arah mana saja yang ia kehendaki. Artinya apa? Kalau seperti itu yang diceritakan oleh Pak Ujang tadi, berarti dia tidak taat kepada suaminya. Dan apabila seorang istri meninggal dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya, itu sesungguhnya adalah malapetaka baginya. Dalam kitab dalam kitabnya kecil, tidak terlalu besar, kira-kira setebal 15 senti lah kira-kira kitab itu. Dalam kitab tersebut itu disebutkan ada seorang ibu-ibu, di mana ibu-ibu itu sayang kepada anaknya tapi anaknya sakit. Berobat ke sana, dikatakan dokter umurnya enggak lama lagi. Berobat ke sana ya, paling tidak berapa lagi umurnya itu. Jadi artinya apa? Ujung-ujungnya dokter semua tabib itu sudah memvonis kalau dia bakalan mati sebentar lagi. Seorang ibu diputus anaknya seperti itu, kan gelisah dia. Akhirnya bermunajat kepada Allah. Ia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau anakku ini sehat, aku bernazar kepadamu mau mati selama 7 hari. Akhirnya dikabulkan nazar si ibu ini, sehatlah anaknya ini. Begitu sehat lupa dia kalau telah bernazar seperti itu. Akhirnya diingatkan oleh malaikat dalam tidurnya, disebut, kamu bernazar apa kepada Allah? Nah, baru dia ingat. Nah, akhirnya pagi-pagi itu anaknya dibangunkan supaya menggali kubur. Bingung anaknya, kenapa kok begitu? Karena dijelaskan ternyata sehatnya si anak itu adalah lantaran nazarnya seorang ibu tadi. Akhirnya si anak mau gak mau, karena itu adalah nazar, dan anak ini patuh kepada orang tuanya karena dia tahu anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Maka surganya berada di ridho orang tuanya. Makanya ia pun mengikuti perintah orang tuanya, digali kuburnya itu, kemudian dia masuk ke dalam itu. Pas masuk ya otomatis kurang oksigen, pingsan. Dia itu sadar, begitu sadar, di balik ia berasa ada di sebuah tempat dan di situ ada dinding. Dindingnya kira-kira lubangnya kecil, hanya bisa dilihat oleh satu mata saja. Akhirnya di situ ada kelihatan orang, dua orang yang sedang duduk di kursi yang sangat indah. Di situ ia ucapkan salam, assalamualaikum, tidak dijawab, assalamualaikum, tidak dijawab lagi, assalamualaikum, sampai 3 kali tidak dijawab. Akhirnya orang tadi tuh ngawe, ngawe itu apa, nyuruh orang datang ke tempatnya gitu, ngawe itu melambaikan tangannya, ngawe itu. Di situ ia langsung bertanya, ma mana ki Allah tuji bisalami, bu ngapain kamu nggak jawab salamku, bukankah salam ini hukum jawabnya wajib? Kemudian orang tadi menjawab, fit dunya walaisa huna, di dunia tapi tidak di sini. Nah, emang di sini kenapa? Di sini tidak ada lagi amal. Di sini enggak ada lagi orang beramal di sini loh. Berarti kita sudah mati. Iya, kita sudah mati. Ya. Akhirnya dia sadar, kemudian terus nanyain orang tadi, "Loh, Bu, kamu sudah masuk ke taman dari taman surga terus mendapat nikmat seperti ini, apa yang kamu lakukan?" Nah, maka diceritakan di situ, saat aku meninggal, aku mendapat ridho dari suamiku dan aku ini termasuk istri perempuan yang solehah. Nah, maka inilah Allah berikan ganjaran kepadaku. Lalu yang ibu yang satu lagi, dia ditanya lagi, "Bu, kamu sudah masuk ke taman dari taman surga, tapi kok di atas kepalamu masih dipatuhi oleh burung? Keningmu kok masih dipatuhi oleh burung sampai bolong seperti itu?" Lalu ibu tadi nyampaikan, "Aku di dunia itu adalah istri yang soleha, perempuan yang soleha, sholat, puasa, semua perintah Allah, Allah kerjakan. Cuman pas di akhir hayatnya," dia bilang kayak gitu, "di akhir hayatnya si ibu ini tidak mendapat ridho dari suaminya. Akhirnya dia udah masuk taman dari taman surga, masih juga ya mendapat siksa dari Allah seperti itu." Akhirnya si ibu ini pesan, "Bu, berhubung kaulah sudah nyampaikan seperti itu, tolong sampaikan pada suamiku, nanti tolong sampaikan maafku kepadanya supaya direlakan, diridhokan aku." Begitu dia nyampaikan seperti itu, anaknya sudah menggali kuburan si ibu tadi. Akhirnya diangkatlah ibu tadi dalam keadaan lemes, orang 7 hari tidak makan kan, dalam keadaan lemes, dibawa pulang ke rumah, ramai sekali orang datang, menengok si ibu tadi bangun dari kubur, kira-kira gitu, ramai. Kalau nggak percaya bolehlah, Mbak Nana nanti tes itu kan, nanti tes ya. Masuk dalam kuburan 7 hari kemudian terbalik, pasti termasuk saya nanti yang datang tuh. Iya, termasuk saya yang datang tuh. Mau nanyain tuh. Akhirnya kebanyakan orang datang tadi ada laki-laki yang disebutkan ciri-cirinya oleh si ibu tadi, lalu dipanggil, pak sini pak, ada apa, bapak yang suaminya sini? Iya betul saya. Aduh pak, suami istri bapak itu masuk taman dari taman surga tapi masih mendapat siksa. Lantaran apa? Bapak belum ridho kepadanya. Dia pesan seperti itu, minta ridhonya. Lalu disampaikan oleh si bapak tadi, "Mulai sekarang demi Allah aku ridhokan istriku." Akhirnya dilepaskan semua. Malamnya si ibu tadi ini bermimpi, bermimpi ketemu si ibu yang mesen tadi itu. Alhamdulillah, dengan bantuanmu wahai ibu, aku mendapat ridho suamiku, burung yang matukin kepalaku sekarang sudah dihilangkan oleh Allah. Jadi ternyata ridho suami itu lebih tinggi daripada uangnya, kira-kira gitu. Jadi Pak Ujang tadi sampaikan saja seperti itu. Maka istri yang baik itu adalah istri yang taat kepada suaminya. 4 hal yang ketika seorang istri ini dimiliki, 1, sholat 5 waktunya nggak tertinggal, dijalankan terus. 2, ketika Ramadan, ia pun berpuasa di bulan Ramadan pada saat dia suci, kecuali dalam keadaan haid. 3, ia menjaga farjinya hanya untuk suaminya. Yang 4, dia taat kepada suaminya. Yang ketiga ini mungkin agak ringan. Yang keempat ini yang agak berat kira-kira. Yang taat itu mungkin yang agak berat itu. Pada kondisi normal mungkin ya. Pada kondisi tidak normal mungkin agak berat di sini. Nah, maka yang seperti tadi itu adalah termasuk istri yang tidak taat kepada suaminya. Jadi seperti itu Pak Ujang, saya kembalikan kepada Mbak Nana.
0: Baik, tapi kan tidak semua istri mau dipoligami ya kan Pak Ustadz?
1: Iya, karena itu juga perintah dari Allah.
0: Iya,
1: kan
0: benar.
1: Ada di dalam surah An-Nisa itu kan ada kalimatnya seperti ini kan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Jadi wakaf dari bacaan Al-Qur'an itu di waruba', itu wakafnya. Enggak ada wakafnya di masna, enggak ada wakafnya di wasulasa. Enggak fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha. Enggak ada begitu. Yang ada wakafnya ada waruba', gitu, waruba'. Jadi ini saya ngutip yang disampaikan oleh Gus Dur nih, saya ngutip nih. Jadi yang disampaikan Gus Dur gini, kalau ada suami punya istri dua atau tiga, itu berarti istri suami yang kona'ah, itu kona'ah itu artinya merasa cukup, ya sudahlah cukup dua, ya sudahlah cukup tiga, ya. Kalau ada suami yang mempunyai istri empat, itu namanya istri yang menjalankan perintahnya. Karena Al-Quran perintahnya seperti itu. Masna batulata waruba, gitu. Tapi kalau punya suami istri satu, itu namanya suami penakut, kata Gus Dur itu. Kenapa? Fa in kuntum alla ta'dilu fawahidan. Kalau wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau kamu khawatir tidak bisa adil, cukup satu saja, gitu. Nah, ini permasalahannya, si ibu ini enggak bisa memberikan anak, dalam artian melalui ibu ini enggak bisa punya anak, sementara si bapak enggak mau, pengen putus keturunannya, gitu. Jadi taat kepada suami itu bukan main tuh pahalanya itu. Jadi seperti itu, Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan masih dinantikan untuk Anda semua pendengar. Dan kali ini ada pesan singkat juga yang ingin bergabung bersama kita tentunya di line nomor WhatsApp kita 0813-8744-0803. Pak Ustadz katanya dari hamba Allah di Bayung Lincir nih. Apakah seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi tetapi tidak memiliki kedekatan dengan Allah, ini termasuk orang yang merugi Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, jelas itu. Orang punya kecerdasan tinggi tapi nggak dekat kepada Allah, itu termasuk orang merugi. Dan itu yang juga diantaranya termasuk orang yang sulit untuk dinasehati. Itu termasuk koswatul kolbi, artinya hatinya keras yang di situ. Padahal pintar ya, tetapi nggak, malah sholatnya nggak kuat, dalam artian nggak ada rasa takut sama sekali dia meninggalkan sholat. Ya walaupun ya walaupun sesungguhnya sholat itu baik dilakukan itu dalam keadaan takut kepada Allah, karena kalau ada orang yang sholat tidak dalam keadaan takut kepada Allah, itu bisa-bisa di situ tidak ada keikhlasan. Ketika dia sholatnya karena takut kepada Allah, maka disitulah muncul keikhlasan. Artinya apa? Artinya memang sholatnya itu karena Allah. Ya dia takut. Kalau nggak takut dia nggak mungkin dia sholat kalau nggak takut gitu. Makanya ketika seseorang sholatnya karena takut, takut kalau nggak sholat dimasukkan dalam neraka, nah itu sudah bisa dipastikan orang yang seperti itu sholatnya adalah ikhlas karena Allah. Tetapi ini masih pada tataran yang pertama, tingkatan yang pertama. Ayyaf ala dhalika khaufan minallahi ta'ala. Tingkatan pertama orang itu ibadahnya karena takut kepada Allah. Kalau dia tidak beribadah, takut dimasukkan ke dalam neraka. Makanya dia beribadah. Maka ibadahnya itu ya semata-mata karena Allah. Kenapa? Kalau tidak beribadah, dia takut nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka. Oleh karena itu, dia beribadah. Maka lebih baik orang yang tidak pintar tapi berspiritual daripada orang pintar tapi malah nggak takut kepada Allah, nggak punya spiritual sama sekali. Maka orang yang seperti itu udah jelas-jelas itu termasuk orang yang merugi, itu Mbak Nuna.
0: Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dan satu pesan singkat kembali Pak Ustadz, kali ini dari Ibu Hasnah yang ada di Talang Bakung, yang ingin bertanya sama Pak Ustadz nih katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Islam memandang seseorang yang semakin tinggi ilmunya, tetapi justru semakin sombong dan merendahkan orang lain? Nah, seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Iya, orang yang seperti inilah yang dimaksud dengan tinggi intelektual, tapi nol spiritual. Ini yang sesuai dengan judulnya. Ibu Asnah yang ada di Talang Bakung, kalau pengen nambah ilmu, silahkan malam Senin atau Ahad Maghrib datang ke masjid bersama suami ya. Datang ke masjid Jami'ah Hikmah, ngaji sama-sama di sana. Insya Allah nanti Senin besok, malam Senin besok atau Ahad Maghrib, Ahad salat maghrib di Masjid Jami Al-Hikmah, insya Allah belajar tauhid, belajar kitab, namanya kitab Kifayatul Awam, belajar tauhid. Minggu pertama, minggu kedua, atau Ahad pertama, Ahad kedua, itu belajar fikih. Ahad ketiga, Ahad keempat, belajar belajar tauhid. Jadi untuk ibu yang ada di Talang Bakung, Ibu Hasnah itu dekat ya, kalau kebun kopi saya kan di Eka Jaya nih. Nggak jauh dari Talang Bakung. Jadi kalau ada orang yang pintar tapi suka suka ngina orang, orang pintar suka ngeremehkan orang, orang pintar suka nyaci orang, itu sesungguhnya orang inilah kalau dalam Islam dikatakan orang bodoh itu. Orang pintar itu sesungguhnya ya pintar spiritual, bukan pintar intelektual. Kenapa? Karena al-adabu fauqal ilmi, adab itu adalah di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu orang, kalau enggak punya adab, itu sama dengan orang bodoh yang seperti itu. Oleh karena itu enggak ada satu ulama pun yang menghina atau merendahkan orang. Tidak ada satu pun ulama ini ya. Kalau ada ulama yang seperti itu, nah, itu bukan ulama yang seperti itu. Ya itu tadi seperti orang bodoh tadi itu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berilmu tapi dia enggak punya adab, maka orang yang seperti itu sama dengan orang bodoh. Oleh karena itu, ya termasuk orang yang merugi yang seperti itu. Makanya Ibnu Ajib Al-Hasani ketika dia sudah ketemu dengan guru spiritualnya, apa yang dilakukan? Walaupun dia pintar, mungkin kepintarannya sama dengan gurunya karena sudah malang melintang di bidang ilmu sana-sini. Tetapi dia tetap tunduk dan patuh kepada gurunya, patuh kepada orang yang pintar. Dalam artian spiritual, dia nundukkan bahunya, nundukkan mukanya ketika bertemu sebagai tanda hormat, bukan nunduk sebagai tanda sujud, salah itu. Kalau kita nunduk kepada orang itu bukan nunduk sebagai sujud, tapi nunduk sebagai hormat gitu. Yang tidak boleh itu kan kita sujud kepada makhluk, yang sujud ya kepada Allah gitu. Tapi kalau menghormati ya kepada makhluk gitu. Bukan hanya saja kepada Allah, tapi kita kepada makhluk. Kepada makhluk kita menghormati. Salaman, cium tangan, itu kan menyembah itu. Itu namanya menghormati, takzim. Nabi saja pernah dicium tangannya oleh Sayyidah Fatimah. Jadi mencium tangan itu bukan syirik mencium tangan itu. Salah orang itu. Isinya adalah tabaruk. Tabaruk artinya minta berkah kepada Allah melalui tangan yang mulia itu. Seperti Sayyidah Fatimah dalam riwayat itu mencium tangan ayahnya. Berarti kan seorang anak tabaruk kepada bapaknya. Ini gak akan bisa terjadi kalau gak punya adab yang seperti itu. Merasa anaknya udah pintar, sekolahnya tinggi, orang tuanya gak sekolah sama sekali. Paling cuma tamat SD atau tamat SMP orang tuanya, anaknya udah tamat S1, S2, bahkan tamat S3. Kemudian semena-mena kepada orang tuanya, salah yang seperti itu. Sia-sia ilmunya yang seperti itu. Maka orang yang disebut oleh Ibu Asnah tadi, tamat apa orangnya berilmu. Mungkin maksudnya di sini adalah udah tamat S1 atau mungkin tamat S2 dan seterusnya, tetapi suka merendahkan orang lain, nggak mau menghormati orang lain. Ini sia-sia ilmu yang seperti itu. Jadi lebih berat orang yang berilmu mempertanggungjawabkan keilmuannya daripada orang yang bodoh yang tidak berilmu. Maka orang yang berilmu itu 1000 kali dituntut tanggung jawab untuk menerapkan ilmunya. Tetapi orang bodoh itu hanya dituntut sekali untuk belajar. Itu yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, kemudian dijelaskan oleh Mbah Kiai Nawawi Banten. Begitu, Mbak Nana.
0: Ya, baik. Dan Pak Ustadz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, Pak Ustadz? Silakan.
1: Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, antarkan anakmu menjadi orang yang berilmu, tapi jangan lupa dilandasi dengan adab. Jangan sampai adab tidak ada. Maka sekolah yang baik adalah sekolah yang wadahnya adalah adab. Di dalamnya ditekankan adab. Adab lebih didahulukan daripada ilmu. Maka ilmunya akan bermanfaat. Tetapi kalau adab diletakkan di bawah ilmu, artinya lebih didahulukan ilmu daripada adab, maka banyak nanti murid-murid yang tidak punya adab, dan disinilah letak kerusakan yang sesungguhnya. Karena itu, dimanapun kita meletakkan anak kita belajar, letakkan adab lebih didahulukan daripada ilmu. Barangkali itu saja dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Satu Radio Jambi di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nanda dan Pak Ustadz juga harus undur diri. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama Pro Satu Radio Jambi di Mutiara Pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Rabu 14 Oktober 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi sejak 2 bulan terakhir berdampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan, terutama di destinasi wisata alam. Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi sejak 2 bulan terakhir berdampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan terutama di destinasi wisata alam. Sri Wahyuni melaporkan.
2: Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi sejak 2 bulan terakhir berdampak terhadap kunjungan wisatawan terutama pada destinasi wisata alam yang mengandalkan aktivitas luar ruangan. Menurunnya kualitas udara serta himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan membuat masyarakat membatasi kunjungan ke sejumlah objek wisata. Kondisi ini turut mempengaruhi pendapatan pengelola destinasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berjualan di kawasan wisata. Bahkan sejumlah pedagang terpaksa menutup gerainya karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda mengatakan, berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan sejumlah pengelola destinasi, rata-rata objek wisata alam mengalami penurunan kunjungan. Meski demikian, hingga saat ini belum tersedia data persentase penurunan kunjungan secara keseluruhan karena belum dilakukan survei khusus terhadap seluruh destinasi wisata di Provinsi Jambi.
3: Destinasi kita kan banyak destinasi, daya tariknya yang alam ya Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali Mbak, sangat terdampak.
2: Novi menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Pengelola destinasi wisata juga dihimbau menyampaikan informasi secara akurat dan transparan mengenai kondisi kualitas udara di lokasi wisata sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan sebelum berkunjung. Hingga saat ini, belum ada penutupan resmi destinasi wisata akibat kabut asap. Namun pihaknya berharap kondisi kualitas udara di Provinsi Jambi segera membaik melalui dukungan seluruh pihak, termasuk pengelola destinasi dan masyarakat, sehingga kunjungan wisatawan serta aktivitas perekonomian di kawasan wisata dapat kembali pulih. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Disputpar Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
4: Bu Novi, mungkin bisa sedikit disampaikan seperti apa ini perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi, dampak dari kabut asap yang memang sudah hampir melanda Provinsi Jambi 2 bulan terakhir kurang lebih begitu, Bu.
3: Iya. Iya. Saya sempat juga kontak dulu beberapa hotel, tadi saya coba kontak Swissbel sama BW Luxury, Mbak. Nah, kalau dari versi BW Luxury, mereka ada beberapa tamu yang cancel karena penerbangannya cancel gitu Mbak, tunda gitu. Nah kalau dari Swissbel mereka menyatakan sampai saat ini belum ada penundaan. Artinya selama kabut asap yang 2 bulan terakhir ini, kalau kita bilang terlalu signifikan sih belum signifikan ya Mbak. Harapan kita kan cepat pulih kabut asap ini, tapi walau bagaimanapun pasti mempengaruhi karena kan penerbangan kan ada yang delay, ada yang cancel sama sekali dalam satu hari gitu kan ya Mbak ya, ada yang pengurangan begitu. Nah, secara data penerbangan saja berarti orang berkunjung ke Jambi semakin berkurang. Walaupun mungkin itu hotel-hotel besar itu mungkin tidak begitu signifikan begitu, Mbak. Nah, sejauh ini 2 bulan ini belum memang belum terlalu signifikan, Mbak. Paling ada penundaan, ada juga cancel 1 atau 2 orang yang sudah ini pesan hotel begitu, Mbak Yuni.
4: Iya, baik. Baik, tapi sejauh mana, Bu, kabut asap ini mempengaruhi kunjungan wisatawan ke destinasi wisata secara khusus? Karena kan ya, kita di Jambi kan selain apa ya, pariwisata juga wisata alam banyak juga ini, Bu, yang ya, memang jadi wisata kunjungan ya. Ya.
3: Benar. Kalau ke destinasi wisata, kan destinasi wisata kita itu kan bukan orang luar saja yang berkunjung, ya. Berkemungkinan juga pengunjung lokal gitu ya, Mbak, ya. Ya. Yang lokal gitu kan, yang lokal pastilah berkurang karena destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya, Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang, Mbak. Itu kita akuin. Mm-hmm. Termasuk UMKM juga ya, Mbak, ya. UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di des-

0: mereka bagaimana destinasi jalan nggak begini. Tapi kalau survei khusus semua destinasi itu belum, Mbak. Kita hanya random menanyakan beberapa destinasi, tapi rata-rata yang destinasi alam itu ada penurunan, Mbak.
1: Baik. Baik, Bu Nopi, mungkin dengan situasi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi, kemudian kita juga masih terus menjaga seperti apa perkembangan pariwisata, adakah himbauan atau aturan khusus nih, Bu, yang diedarkan kepada pengelola objek wisata terkait untuk menjaga kesehatan masyarakat juga seperti itu, Bu Nopi?
0: Ya, paling kita begini, Mbak. Kita kalau edaran khusus tidak ada, tapi kita selalu berkoordinasi ini mengingatkan kita jangan terlalu memaksakan diri kalau memang misalnya kondisi lingkungan itu tidak baik untuk kesehatan, lebih baik kita tutup. Karena kan wisata itu inginnya kita nyaman, aman, dan menyenangkan. Gitu kan tagline kita ya, Mbak, ya. Kalau kondisi alam seperti ini tidak memberikan kesehatan bagi kita, rata-rata destinasi itu memilih untuk menutup, Mbak. Langkah-langkah kita adalah untuk meningkatkan koordinasi, Mbak. Koordinasi ke destinasi itu sendiri. Koordinasi itu baik by phone kan, Mbak, bisa karena dengan koneksi seperti ini pun online pun bisa, begitu. Kita tidak mesti bertemu untuk berkoordinasi. Dan juga kita tidak lupa juga berkoordinasi dengan dinas teknis, OPD teknis yang menangani saat ini seperti BPBD, lingkungan hidup. Terus kita juga menganjurkan kepada pengunjung jika mencari informasi itu agar mereka mengecek kondisi kesehatan udara kita gimana, baik tidak untuk berkunjung ke destinasi gitu, Mbak. Lebih baik kita memberi informasi yang transparan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, Mbak. Karena jarak pandang kan juga sekarang kan terlalu singkat ya, jarak pandangnya ya. Mungkin gitu, Mbak, transparansi informasi juga perlu kita sampaikan.
1: Iya, pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda. Selamat pagi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Rizky Amalia melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jambi membuka 2 posko kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 2 posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Telanepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Menurut Direktur RSUD Raden Matahir Jambi Dr. Gigi Iwan Hendrawan, pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi tersebut melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Bank Jambi. Iwan menjelaskan posko difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, terutama yang mengalami sesak nafas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap.
5: Instruksi untuk buka posko dampak karhutla ini adalah menangani mungkin pasien atau masyarakat yang lagi melintas, kondisi asapnya begitu tebal, mungkin dia sesak nafas, itu langsung di posko.
4: Di setiap posko, petugas menyiapkan dokter dan perawat, alat kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta ambulans yang mendukung penanganan pasien. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker gratis. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Iwan menambahkan pelayanan posko dilakukan pada jam dinas. Sementara itu, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan pada malam hari tetap dapat mendatangi IGD RSUD Raden Matahir. Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terhadap dampak karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: UPTD PPA Jambi ingatkan bahaya paparan paham kekerasan pada anak melalui ruang digital. Beni Wijaya melaporkan.
6: Anak yang terafiliasi dengan jaringan terorisme ditemukan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi ini menjadi perhatian karena anak-anak rentan terpapar paham kekerasan melalui lingkungan pergaulan maupun aktivitas di ruang digital. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asino Prini mengatakan, jumlah anak yang terafiliasi dengan jaringan tersebut diperkirakan mencapai hingga

0: 10 orang. Mereka tersebar di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Bungo, dan Kerinci. Menurutnya, proses perekrutan dapat memanfaatkan platform digital seperti game Roblox dan grup WhatsApp untuk mendekati anak, mempengaruhi emosi, serta memperkenalkan konten kekerasan.
1: Asal-muasalnya dari game-game, Roblox, WA, dan sebagainya. Dan ini harus hati-hati. Jadi kalau ada anak-anak kita, dia ngomong, mah ini ada WA, grup WA yang mau menjadikan kita anggotanya, secepatnya itu kalau kita nggak tahu orangnya, nggak tahu isinya siapa, blokir saja atau tidak kita terima. Karena ini mereka lewat itu masuknya. Jadi anak yang terjaring tadi itu ya mas, itu internasional ya jaringannya. Tidak Indonesia, internasional. Jadi mereka dalam grup itu diajarkan bagaimana melakukan kekerasan, dipancing emosinya, kemudian dirangsang untuk melihat video-video kekerasan, darah, dan sebagainya.
0: Saat ini UPTD PPA Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Densus 88 dan instansi terkait untuk membantu penanganan melalui konseling dan pendampingan. Orang tua juga dihimbau mengawasi aktivitas digital anak serta mengingatkan mereka agar tidak mudah menerima undangan bergabung ke grup dari orang yang tidak dikenal. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai 12 Oktober 2026 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Rizky Amalia kembali melaporkan.
4: Luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi sejak 1 Januari sampai dengan 12 Oktober 2026 mencapai sekitar 4.335,34 hektar. Dari luasan tersebut, Kabupaten Batanghari menjadi daerah dengan luasan kebakaran lahan terbesar, yakni mencapai 1.348,18 hektar. Diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 674,55 hektar, Tanjung Jabung Timur 659,18 hektar, Muara Jambi 626,87 hektar, Sarolangun 508,55 hektar, Tebo 403,76 hektar, Bungo 86,75 hektar, dan Merangin sebesar 17,30 hektar, serta Kota Jambi sebanyak 10 hektar. Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh dan Kerinci belum ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansa menyebut data tersebut berdasarkan laporan dari tiap-tiap kabupaten di Provinsi Jambi.
5: Sementara ini laporan yang sementara ya itu Batanghari. Karena kan ada beberapa daerah yang belum bisa dihitung ya.
4: Menurutnya, dari laporan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi, tercatat total hotspot periode 1 Januari sampai dengan 12 Oktober mencapai 14.652 titik panas. Lebih lanjut disampaikan, tim posko terpadu terus melakukan patroli, sosialisasi, dan pemadaman jika terjadi titik api di lokasi, dan pihaknya juga menghimbau kepada semua pihak agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui BKUDA menghimbau pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa kewenangan agar segera mengembalikannya. Desyan Mila melaporkan.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Badan Keuangan Daerah BKUDA menghimbau seluruh pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa kewenangan agar segera mengembalikannya kepada pemerintah. Aset tersebut merupakan milik negara yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan, BKUDA bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengamankan 11 kendaraan dinas pada 5 Oktober 2026. Kendaraan tersebut terdiri dari 5 unit roda 4, 5 unit roda 2, dan 1 unit roda 3 milik Kelurahan Pasar Sungai Penuh yang dikuasai pihak lain. Pelaksana tugas Kepala BKUDA Kota Sungai Penuh, Reno Hanjoni, menegaskan penertiban akan terus dilakukan, termasuk terhadap aset tanah dan inventaris perkantoran. Saat ini BKUDA juga melakukan pendataan dan verifikasi tanah milik pemerintah daerah, termasuk aset yang diduga masih dikuasai pihak lain.
7: Itu masih kami data, Pak. Nanti kalau terkait dengan tanah, dengan ini, masih kami data. Ini kan yang bersertifikat, belum bersertifikat, yang dikuasai oleh pihak lain, yang disewakan itu masih tahap pendataan. Ini kan mantan-mantan pejabat menurut informasi dari teman-teman. Ini kan asetnya tercatat di yang diserahkan dari Kabupaten Kerinci ke kota. Namun yang masih menguasai itu kan mantan-mantan pejabat dari Kabupaten Kerinci. Nanti ke depan, nak, nanti kami masih mempelajari.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh meminta pihak-pihak terkait segera berkoordinasi dengan Bekauda untuk mengembalikan aset yang bukan lagi menjadi hak penguasaannya. Langkah ini dilakukan agar seluruh aset daerah tertib administrasi, terlindungi secara hukum, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Hasil sidak ke SPBU Pelayang Raya, DPRD tidak menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang bermasalah. Muhammad Isman melaporkan.
8: Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa bersama Ketua Komisi 2 DPRD serta PLT Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan melakukan sidak ke SPBU Pelayang Raya. Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pengecekan sekaligus pengujian sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan juga kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan kendaraan mereka setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayang Raya ini menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri perasaan tersebut. Dalam sidak yang dilakukan SPBU Pelayang Raya tidak ditemukan adanya masalah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayang Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lain.
9: Keadaan mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayang Raya, ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
8: Sebelumnya DPRD Sungai Penuh mendapatkan aduan dari masyarakat yang menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang sudah tercampur, sehingga DPRD Kota Sungai Penuh merasa perlu untuk menindaklanjuti aduan tersebut, mengingat BBM merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Penguasaan DPRD diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar dan juga kualitas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kualitas udara di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sempat mencapai kategori tidak sehat akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, kondisi ini terjadi pada 9 hingga 10 Oktober 2026 dan menjadi perhatian pemerintah daerah karena berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. Asep Sanjaya melaporkan.
10: Kualitas udara di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sempat mencapai kategori tidak sehat akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Kabut asap yang pekat tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga meningkatkan risiko gangguan pada kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azmardi, mengatakan pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki satu alat untuk memantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang ditempatkan di Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh. Azmardi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan pada tanggal 8 hingga 9 Oktober, angka ISPU berada di 34 hingga 99 dengan kategori sedang. Sementara itu, pada tanggal 9 hingga 10 Oktober, angka ISPU meningkat menjadi 94 hingga 106, sehingga kualitas udara sempat masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini kemudian membaik pada tanggal 10 hingga 11 Oktober. Angka ISPU turun ke rentan 65 hingga 98 atau kembali pada kategori sedang. Sedangkan pada tanggal 12 Oktober, kualitas udara di Kota Sungai Penuh juga tercatat dalam kategori sedang.
11: Beroperasi selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam, kita dapat melihat kondisinya. Jadi kami melihat dari
9: kondisi ISPU di Kota Sungai Penuh itu 99,34. Ini dalam kondisi sedang. Jadi kemudian pada tanggal 9 sampai tanggal 10 itu yang paling tinggi 106,94. Itulah dapat kita mendapatkan kondisi yang tidak sehat. Nah, pada hari berikutnya tanggal 10 tambah sampai tanggal 11 itu kembali kondisinya 65,98. Nah, kondisinya sedang.
10: Asmardi menambahkan hasil pemantauan ISPU menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam mengambil langkah perlindungan kesehatan masyarakat. Hasil pemantauan kualitas udara juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran daring guna melindungi kesehatan siswa dari paparan kabut asap. Demikian Asep Tanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap ganggu perkuliahan, dosen Unja keluhkan kuliah daring. Laporan Muhammad Hafiz.
12: Kabut asap yang melanda Jambi berdampak pada aktivitas perkuliahan di Universitas Jambi. Salah satu dosen, Dr. Mukhlas Abrar, mengeluhkan kurang efektifnya pembelajaran daring yang terpaksa diterapkan akibat kondisi tersebut. Abrar mengatakan sejumlah mahasiswa mengalami kendala jaringan internet karena sebagian mahasiswa memilih untuk pulang ke kampung halaman. Selain itu, ada mahasiswa yang tidak menyalakan kamera karena masih dalam perjalanan, sehingga interaksi dan penyampaian materi menjadi kurang efektif.
13: Saya sendiri adalah orang yang tidak suka dengan pembelajaran online. Maksudnya bisa melakukan pembelajaran online, tetapi kurang suka karena memang pembelajarannya itu tidak efektif. Mahasiswa kita itu baru disampaikan itu pembelajarannya akan dilakukan secara online. Itu besoknya mereka sudah rata-rata pulang kampung. Jadi mahasiswa itu memanfaatkan momen untuk pembelajaran online itu pulang kampung. Nah, ketika kita melakukan Zoom, mereka yang tidak bisa melaksanakan itu dengan maksimal karena sinyal lah, karena di kampung lah, bahkan ada beberapa dosen itu melapor ketika mereka melakukan Zoom, maaf kami tidak bisa buka kamera, kami sedang perjalanan pulang kampung, seperti itu.
12: Abrar menambahkan kabut asap turut dikeluhkan sejumlah dosen karena menyebabkan sesak nafas. Sementara itu, ia mengaku belum menerima laporan dampak kesehatan kabut asap pada mahasiswa. Muhammad Hafid melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: MBG di sekolah tetap berjalan di tengah kabut asap. Melita Kairunisa melaporkan.
14: Program makan bergizi gratis di SD Negeri 47 Kota Jambi tetap berjalan di tengah penerapan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap. Penyaluran makanan disesuaikan dengan jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, terutama siswa kelas 4 hingga kelas 6. Guru Bahasa Inggris SD Negeri 47 Kota Jambi, Sulastri, mengatakan pihak sekolah terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyedia MBG untuk memastikan jumlah makanan yang dikirim, termasuk bagi guru dan staf sekolah. Saat ini, jumlah penerima MBG dari kelas 4 hingga kelas 6 mencapai sekitar 600 siswa.
15: MBG itu menyesuaikan ketika anak-anak masuk, ya ada MBG itu datang sekolah. Memang ketika anak-anak ada yang misalnya yang dikasih tanggung jawab, dia akan bilang misalnya besok masuk. Berarti dia harus melaporkan kepada petugas SPPG-nya bahwa 456. Kan sudah ada datanya tuh 456 berapa. Berarti sejumlah itu saja, jadi tidak terbuang ya. MBG ini kan pro dan kontra ya sebenarnya. Cuman kalau bagi yang menanggapinya dengan baik dan bijak, alhamdulillah terbantu.
14: Sulastri menyebutkan sejauh ini belum ada laporan siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Para siswa juga menerima menu yang disediakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa anak yang cenderung memilih-milih makanan. Menurutnya, program ini turut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan anak. Sementara keberadaan kantin sekolah tetap berjalan karena sebagian siswa masih membeli jajanan di kantin. Melita melaporkan, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Persiapan Haji 2027, jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027 telah merampungkan pembuatan paspor. Tati Wijaya melaporkan.
16: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu tahapan yang telah diselesaikan adalah pembuatan paspor bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Majdi, mengatakan, berdasarkan data persiapan yang dimiliki, pembuatan paspor calon jemaah haji yang diproyeksikan berangkat pada 2027 telah mencapai 100%. Meski demikian, terdapat sejumlah calon jemaah yang menunda keberangkatan karena alasan kesehatan maupun persoalan keluarga. Selain itu, ada calon jemaah yang harus digantikan oleh nomor urut berikutnya karena belum memenuhi ketentuan jeda keberangkatan haji.
17: Jemaah yang terdeteksi masuk dalam kota untuk pemberangkatan 2027 itu saat ini sudah melakukan pembuatan paspor, sudah. Dan memang ada sebagian kecil jamaah ini melakukan penundaan pemberangkatan dengan beberapa alasan. Dan saat ini sudah melaksanakan pembuatan paspor itu seolah sudah 100% paspor jamaah yang akan berangkat itu.
16: Untuk tahun 2027, kuota haji reguler Provinsi Jambi tercatat sebanyak 3.276 jemaah. Jumlah tersebut nantinya ditambah petugas, sehingga total keseluruhan diproyeksikan mencapai 3.306 orang. Sambil menunggu penetapan resmi terkait pelunasan biaya haji, pihaknya mengimbau calon jemaah segera menjalani pemeriksaan kesehatan. Tahapan persiapan berikutnya meliputi penyelesaian administrasi, pengisian data biometrik, serta pembekalan manasik haji. Seluruh tahapan tersebut diharapkan dapat memastikan calon jemaah siap secara administrasi, fisik, dan pengetahuan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Dampak kabut asap, Puskesmas Putri Ayu pantau kasus ISPA di Kota Jambi. Adela Sufita Putri melaporkan.
18: Pemegang program ISPA Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Eva mengatakan kasus ISPA, khususnya di poli anak, mengalami penurunan di tengah kondisi kabut asap. Namun, kelompok usia yang paling banyak terkena ISPA justru berada pada rentang usia 20 hingga 50 tahun. Hal ini diduga karena tingginya aktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat lebih beresiko terpapar kabut asap. Salah satunya pedagang pasar yang beraktivitas tanpa menggunakan masker. Selain itu, paparan asap rokok saat mengalami batuk juga dapat memperburuk kondisi pernapasan.
19: ISPA sih dibilang meningkatnya, malah sejak asap pasien kami di Poliana agak berkurang. Karena orang itu kebanyakan, kemarin kami tanya tuh, ini kami beli obat baik dulu Bu. Nah, kami beli obat di apotek. Malah yang paling banyak itu nian, bukan balita, bukan. Di umur 20 sampai 50. Nah, itu yang paling banyak. Mereka kan aktivitas dak, luar dak. Nah, itu lah. Terpapar itu di luar, aktivitas di luar, mungkin jualan di pasar.
18: Sementara itu, petugas Puskesmas Putri Ayu telah mengunjungi seorang bayi berusia 11 bulan yang mengalami ISPA untuk memantau kondisinya. Hasil pemantauan menunjukkan sesak nafas bayi mulai berkurang setelah mendapat terapi nebulisasi dan obat-obatan. Puskesmas menghimbau masyarakat menggunakan masker N95 jika tersedia, mengurangi aktivitas di luar rumah, memperbanyak minum air putih, serta menghindari paparan asap rokok dan pemicu batuk lainnya. Adela Sufita Putri melaporkan Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi sejak 2 bulan terakhir berdampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan, terutama di destinasi wisata. Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sinan diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Akan terus berlanjut hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kita bersama kembali untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.